0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tak ada ribut masakan daun bergoyang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tak ada ribut masakan daun bergoyang.
2: Bermaksud semua perkara yang berlaku ada penyebabnya.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun dia menafikan yang dia terlibat dalam isu panas itu, tetapi semua tidak mempercayainya kerana tak ada ribut masakan daun bergoyang.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Gegar pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.
3: Hai, Upin-Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Sama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7

102.3 mempesonakan bertemankan saya DJ Lia di sini sehingga pukul 10 pagi nanti untuk Gegau Pagi edisi 26 Ogos 2026. Okey, baik saudara, topik Gegau Pagi kita pada hari ini, apa perkara kecil yang buat anda rasa bangga jadi rakyat Malaysia? Contohnya, kalau saya bangga dengan makanan yang ada dekat Malaysia ni, terutamanya nasi lemak, asam pedas, roti canai. Dan makanan-makanan di Malaysia ni sangat-sangat sedap, eh. Kalau kita pergi luar negara ke, kan, tak jumpa makanan yang sesedap dekat Malaysia ni. Jadi saya bangga menjadi rakyat Malaysia sebab kita ada makanan yang sedap-sedap. Jadi kalau anda pula macam mana? Apa perkara kecil ataupun satu perkara yang buat anda rasa bangga menjadi rakyat Malaysia? Kongsikan dengan kita di 010-806-1023 ataupun komen saja di ruangan live TikTok Melaka FM. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Kita layan lagu ini daripada Cleopatra Stratan, Shalala, Melaka FM.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
4: Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM.
5: Mira,
6: kapo ka abe ni?
5: Mari kat mata ka abe ni.
6: Kapo.

Okey, 8.23 minit pagi ketika ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3. Baik saudara, jangan lupa besok kita ada jualan Agro Madani yang bertapak di Parkir RTM Melaka. Jadi anda boleh hadirkan diri pada hari besok, hari Khamis 27 Ogos 2026 seawal pukul 8 pagi sehingga selesai. Sehingga selesai itu bermakna sehingga jualan habislah. Jadi kalau anda nak dapatkan barangan-barangan keperluan asas rumah, barangan basah seperti ayam, daging, telur, set combo, ada beras Melaka, sayur-sayuran dan macam-macam lagi, anda datanglah awal pagi, pukul 8 pagi sampai selesai. Bila tu? Besok, hari Khamis 27 Ogos 2026. Okey, topik gegar pagi kita pada hari ini, berikan satu sebab ataupun satu perkara yang buatkan anda rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kita ada perkongsian daripada Amar dari Kota Belud, Sabah. Saya bangga bila dapat belajar budaya negeri lain. Contoh, saya orang Sabah tapi dapat belajar logat Melaka. Lepas tu dapat pula belajar dondang sayang warisan. Itulah yang membuatkan saya betul-betul bangga. Walaupun benda tu kecil je. Nampak tak? Kan, apa kekayaan budaya apa negara Malaysia ni kan? Sebabnya kita ni ada pelbagai kaum yang berbilang bangsa. Jadi bila campur semua tu, kita dapat belajar budaya orang lain, budaya negeri lain, adat negeri lain kan. Jadi kalau anda pula macam mana, boleh kongsikan dengan kita di 010-806-1023 ataupun komen saja di ruangan live TikTok Melaka FM. Jom kita dengarkan nyanyian daripada Da Asrul, Saya Anak Malaysia, Melaka FM.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Belakang

Siap bersama kami, Melaka FM. Melaka FM 102.3 mempersembahkan 8.38 minit pagi. Okey, topik gegau pagi kita pada hari ini. Satu perkara yang buatkan anda rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kalau Lia tadi, Lia kongsikan Lia bangga jadi rakyat Malaysia sebab kita ada makanan-makanan yang sedap. Okey, dan kalau di TikTok Melaka FM Didi senyum katanya sebab keindahan alam. Didi senyum bangga menjadi rakyat Malaysia sebab kita ada keindahan alam seperti pantai, pulau, hutan hujan, gunung dan kampung yang menjadi identiti Malaysia. Nampak tak menariknya Malaysia ni? Kita tak perlu pun susah-susah nak pergi luar negara kan, nak bayar mahal-mahal, sebabnya dekat dalam Malaysia sendiri kita banyak tempat-tempat menarik. Kalau nak sejuk-sejuk boleh pergi ke Cameron Highland ataupun Genting Highland. Kalau nak pantai-pantai, nak pulau-pulau, kita ada pulau perhentian. Mana lagi dekat Melaka pun ada. Kita ada pulau besar. Macam-macam lagi ada kan. Pulau ada, hutan ada, tempat sejuk ada kan. Jadi kita sendirilah yang perlu menjaga keindahan alam itu. Jadi kalau anda yang mendengarkan pada waktu ini, anda bangga menjadi rakyat Malaysia sebab apa? Cuba kongsikan dengan kita 010-806-1023. Jom kita layan ni Suraj Huamadam Melaka FM.

Batra Merdeka, nyanyian Fazila Jonet baru saja menghiburkan anda. 8.56 minit pagi ketika ini, dan sekejap lagi kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita. Dan sekembalinya nanti kita ada dialek Melaka. Jadi tunggu pada pukul 9.15 minit pagi nanti. Jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

Berita seterusnya, luar negara. Kumpulan penunjuk perasaan Israel menyekat laluan lori bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menuntut Hamas dibubarkan. Kumpulan Saf 9 dilaporkan menahan lori berhampiran sempadan Gaza menyebabkan penghantaran bantuan terhenti. Tindakan berlaku susulan kebimbangan Israel terhadap penggunaan layang-layang, belon dan drone dari Gaza yang kononnya dilancarkan ke arah Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB untuk Pelarian Palestin UNRWA menggesa tindakan segera bagi melindungi pusat latihan Kalandia di utara Baitul Maqdis selepas diserbu pasukan keselamatan Israel. UNRWA memaklumkan lebih 50 anggota keselamatan Israel memasuki premis itu tanpa kebenaran PBB menyebabkan kira-kira 20 kaki tangannya mengosongkan pusat berkenaan. Sukan Kejohanan Olahraga Masters Dunia 2026. Tiga atlet Masters negara meraih pingat perak secara berpasukan lomba jalan kaki 10 km kategori lelaki M50 di Daegu, Korea Selatan Sabtu lalu. Sukraj Singh Dillon, Suresh Kumar dan Elangovan Sintiram Supiah menamatkan saingan dalam cuaca panas dan kelembapan tinggi. Kejayaan itu turut mencatat sejarah apabila Malaysia kembali memenangi pingat dalam acara berkenaan selepas 43 tahun. Beralih ke tenis terbuka Amerika Syarikat, gandingan pemain bintang Serena Williams dan Carlos Alcaraz tersingkir di suku akhir beregu campuran. Mereka tewas 4-5, 1-4 kepada pasangan Belinda Bencic dari Switzerland dan Flavio Cobolli dari Itali di Stadium Arthur Ashe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru solat hajat hadapi jerebu. Penggubalan segera Akta E-Dagang lindungi PMKS pengguna. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: pagi ketika ini dah masuk jam yang terakhir Lia bertugas pada hari ini untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Apa topik Gegar Pagi hari ini?
0: Ya, apa topik Gegar Pagi kita pada hari ini? Ha, kenapa anda bangga menjadi rakyat Malaysia? Sebutkan satu perkara kenapa anda bangga sangat jadi rakyat Malaysia ni. Kalau tadi ada yang kongsikan sebab keindahan alam, kalau Lia sendiri sebab ada makanan-makanan yang sedap. Okey, kalau Kak Wadia pula, akak bangga jadi rakyat Malaysia sebab macam-macam perayaan kita ada dan bersatu hati dengan semua masyarakat tak kira kaum dan juga agama dan bangsa. Itulah dia harmoni kan negara Malaysia ni, walaupun macam-macam bangsa, macam-macam agama, tapi kita tetap aman dan juga makmur. Jadi kalau anda yang mendengarkan pada waktu ini, sebutkan satu perkara kenapa anda rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malak FM mempesonakan.

0: Berbual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV 1.
3: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
4: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
5: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
4: Kami berbeza dari segi rupa,
3: agama dan cara hidup, tetapi
5: kami tetap anak Malaysia.

0: Dah bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melak FM kan ada.
1: Melak FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengan Melak FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti

9.50 minit pagi ketika ini. Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klitch. Saudara, jangan lupa besok untuk datang ke tapak parkir RTM Melaka. Kita ada jualan Agro Madani pada hari besok, hari Khamis 27 Ogos 2026 seawal pukul 8 pagi. Pagau kita dah dibuka. Jadi datanglah, bawa seisi keluarga kan, bagi tahu jiran-jiran semua, kawan-kawan untuk datang ke RTM Melaka. Ayam segau, daging segau, telur grade C, ada set combo, ada beras Melaka berharga RM26. Untuk 10 kilo, 10 kilo beras Melaka RM26. Lepas tu kita ada sayur-sayuran dan macam-macam lagi. Jadi hadirkan diri seawal pukul 8 pagi. Lambat sampai habislah you. Okey, jadi selepas ini anda akan temankan DJ Daim untuk 4 jam yang berikutnya, pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang, Pesona 10.2. Dan sampai di sini saja tugasan saya. InsyaAllah kita jumpa pada hari besok pula. Besok saya bertugas untuk Pesona 10.2. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Lemon Tea, Kekasihku Diambil Orang. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: dikatakan kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tak ada ribut masakan daun bergoyang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tak ada ribut masakan daun bergoyang.
2: Bermaksud, semua perkara yang berlaku ada penyebabnya.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun dia menafikan yang dia terlibat dalam isu panas itu, tetapi semua tidak mempercayainya kerana tak ada ribut masakan daun bergoyang.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, KFM.
3: Ya, itu dia peribahasa Melayu di belakang FM. Tiga dan juga waktu ini dah pun 10.13 minit pagi yang baru aja bersama dengan kami di Melaka FM Radio nombor 1 Awam Melaka mempersunakan. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Bertemankan saya Daim Zainuddin Dizek meneruskan tugas hingga pukul 2 petang nanti dalam Persona 10.2 Bagata Lia tadi yang dah pun temani anda dalam gegau pagi berlalu sudah. Dan kabar-kabar yang tengah nak saya, apa benda nak diminum pagi tu, itulah dia kisah-kisahnya. Dan mendung dan beberapa kawasan juga hujan di sekitar Negeri Melaka ketika dan juga waktu ini. Anda yang nak ke sana ke sini dekat ataupun jauh tu, rancang perjalanan anda baik-baik, terutamanya yang menggunakan kenderaan mungkin beroda dua seperti motosikal dan juga sebagainya, hati-hati dalam perjalanan. Dan untuk anda yang mandu kenderaan yang lebih besar, memandu juga dengan berhati-hati dan memandu dengan hati, insyaAllah. Okeylah, untuk menu kita sepanjang 4 jam ini, jam yang pertama kita akan bersama dalam Zone Music di Melaka FM, dan jam kedua serta jam ketiga nanti bertemankan dalam lagu ku untuk apa jua lagu pilihan anda yang bersesuaian, insyaAllah. Untuk 2 jam antara pukul 11 pagi hingga pukul 1 tengah hari akan kita dengari bersama. Cara juga mudah, hantarkan saja ke WhatsApp kami di talian 010-806-1023. Itu yang paling utama sekali. Baiklah, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu, bermula pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Untuk maklumat lanjut, layari https://csem.my/crc2026. Terus dengar kami, Melaka FM mempersonakan.
0: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersebahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Kesihatan megemas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia. Nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

0: juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Polisi surat, aankhon mein masti, dur khadi sharmaye. Hai hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

hanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: yang suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu bukan kelewat, tanpamu bukan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Baik, bersama kita dalam laguku untukmu tiga dan juga waktu ini. Tak kiralah di mana jua anda berada, merusi 102.3 radio nombor 1 Orang Belaka mempersonakan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih anda pun hantarkan segala pilihan lagu yang dihantar mulai pukul 10 tadi pun dah ada, dah awal lagi pun benda tu pun ada. Okey, akan saya tunaikan satu persatu, terutamanya untuk pendengaran kita bersama disulami dengan lagu-lagu terbaik pilihan kita bersama di Melaka FM. Dan antara pilihan yang bertamu tiga dan juga waktu ini datangnya daripada kiriman Maklum Mawa di Sekadar, katanya Assalamualaikum BJ Naim, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, Saman menyambut Maulidur Rasul dan selamat tugas. Maklum minta lagu Hati Kama, nyanyian Siti Nurhaliza dan juga Nurhaliza Idris. Lagu ni diucapkan kepada Mama Nomi, Mak Aja, Kak Nani, Mak Usu, Raja Alias, Pak Tua, Ramli, Kak Ram, Mak Yam, Pawan dan semua sekali. Selamat mendengar. Dan pada Naim, terima kasih, terima kasih kembali Maklum. Dan daripada kiriman mendengar kita yang berikutnya, Abang Syah di Gadir, Hadi Alu Gajah, lagu yang diminta katanya mohon lagu Pemaisuri dengan Kumpulan Data, lagu Badi Siti Sayang, Hotel Tai dan pendengar setia Melaka FM. Sanau saudara di Melaka, petugas-petugas Jabat Meteorologi Melaka di Batu Berendam, DJ-DJ dan petugas Kumpulan Melaka FM dan jiran-jiran semua, semoga sejahtera selalu, ceria-ceria, terhibur dan berbahagia. Amin, amin, insyaAllah. Itu dia daripada kiriman Abang Syah kita yang berada di Gadir. Dan daripada kiriman Abang Ramli kita di Bertamulu, lagu yang diminta katanya Assalamualaikum, Assalamualaikum Tidak Em, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Lagu untuk Muni, mohon lagu Rindu Tapi Jauh, nyanyian Andra Despati dan juga Eno Viola. Dan lagu yang ditujukan untuk Wajah Cabar, Zainal Majid, Hajah Zainal, Mayah Jasin, Pak Aim dan Mak Sena, Mama Nomi dan Mok Suraja Lias. Singa Cafan, salam sejahtera, moga sihat selalu. Amin, amin, insyaAllah. DJ Naim, sekian. Terima kasih. Terima kasih kembali Abang Ramli kita di Bertamulu. Dan juga daripada kiriman... Mana dia tadi? Dah hilang ke pula? Daripada kiriman... Mau Surah Jalias kata tadi ada nampak dalam listing, rupanya lepas tu dihantar gambar. Semoga semangat mereka nanti siap gantung bendera panjang tu keliling rumah dia. Alhamdulillah, itu semangat kita nakkan tu Maksu. Okeylah, daripada kiriman Maksu, Assalamualaikum dan selamat tugas Daim, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Lagu untukmu, nak dengar lagu yang tersayang Iwan dan juga duet dengan Amelina, siapa yang disayang doganya ya. Untuk anda jika hadir dan bunda, Pak Tua, Kak Habib, Kak Nani, Maklum Hawa, Mak Jah Bukit Rambai dan Ramli Bertamburu, dengan ucapan salam Maulidur Rasul, moga sihat dan ceria selalu. Amin, amin, insyaAllah. Baik, kita akan dengarkan lagu-lagu pilihan itu terlebih dahulu dan nanti kita akan dengarkan juga pilihan insyaAllah daripada kiriman insyaAllah nanti Haji Nolela, Mak Jah dan juga Pak Tua di Melaka FM mempersonakan semuanya menerusi laguku untukmu di Melaka FM. We'll be right back.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia Mutiara, ya, kumpulan Mutiara dengan lagunya Mutiara di Melaga FM. Baiklah, The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csem.my/crc2026. Baik, sebagai panduan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, untuk info solat sepanjang hari ini bagi negeri Melaka, yang mana yang terdekat ialah waktu solat fardu zuhur 1:16 tengah hari, asar 4:28 minit petang, maghrib 7:20 minit malam, dan isyak 8:30 minit malam. Zuhur 1:16 tengah hari, asar 4:28 minit petang, maghrib 7:20 minit malam, dan isyak 8:30 minit malam. Abang-abang terus dengarkan kami melalui RTM Klik yang betul-betul percuma, bawa kami ke mana jua, dan anda boleh dengari dan saksikan rancangan-rancangan menarik terbitan RTM dan khususnya Melaka FM di situ. Abang-abang terus dengarkan kami, Melaka FM mempesonakan. Pukul 1 kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 1 tengah hari secara langsung dari sana. Melaka.

Berita seterusnya. Luar negara, Iran dan Oman mencapai persetujuan mewujudkan laluan transit sementara selebar 7 batu di Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Garababadi berkata, persetujuan itu bagaimanapun tidak bermakna laluan perairan strategik berkenaan dibuka semula. Menurutnya, kedua-dua negara akan mengadakan rundingan lanjut dalam tempoh 30 hingga 60 hari bagi menentukan laluan kekal dan aturan pergerakan di selat berkenaan. Garababadi turut menegaskan, Selat Hormuz masih ditutup dan berada di bawah kawalan penuh Iran. Dalam pada itu, Jepun merancang menyokong pembinaan dan perluasan saluran paip minyak alternatif di Asia Barat bagi mengurangkan kebergantungan kepada Selat Hormuz. Menurut akhbar Nikkei, Tokyo akan membantu inisiatif Arab Saudi dan negara lain membangunkan laluan minyak mentah yang memintas selat berkenaan. Langkah itu bertujuan memperkukuh keselamatan tenaga Jepun susulan gangguan bekalan akibat perang Iran. Tokyo sebelum ini turut menggunakan rizab minyaknya dan meningkatkan import dari negara lain termasuk Amerika Syarikat. Korea Selatan mengerahkan jet pejuang selepas beberapa pesawat tentera Rusia memasuki zon pengendalian pertahanan udara negara itu di Laut Timur. Kementerian Pertahanan Korea Selatan memaklumkan pesawat berkenaan dikesan lebih awal sebelum jet pejuang dikerahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Bagaimanapun, pesawat Rusia tidak memasuki ruang udara berdaulat Korea Selatan dan kemudiannya meninggalkan zon berkenaan. Ini merupakan kejadian kedua seumpamanya dalam tempoh beberapa minggu. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengambil pendirian tegas terhadap Amerika Syarikat susulan pertikaian perdagangan antara kedua-dua negara. Kanada mengumumkan tarif balas selepas Washington mengenakan tarif 50% terhadap negara itu. Menurut tinjauan Angus Reid Institute, 76% rakyat Kanada menyokong pendirian Carney terhadap Washington. Carney sebelum ini menghentikan rundingan perdagangan dengan Washington dan memanggil pulang pasukan perundingan. Penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun di Australia kembali meningkat meskipun larangan berkuat kuasa sejak Disember lalu. Data Custodio menunjukkan penggunaan TikTok, Instagram dan Snapchat kini menghampiri paras sebelum larangan dilaksanakan. Hampir 26% remaja berusia 13 hingga 15 tahun masih menggunakan TikTok. Pakar keselamatan dalam talian percaya mereka mungkin menggunakan VPN memalsukan usia atau berjaya melepasi sekatan sedia ada. Sukan bola sepak, Manchester United mengesahkan mendatangani pemain tengah Brighton, Carlos Baleba dengan kontrak sehingga 2031 termasuk pilihan lanjutan setahun. Butiran kewangan tidak didedahkan, namun sumber yang rapat dengan pasukan memaklumkan United membayar yuran awal £60 juta. Pemain antarabangsa Cameroon berusia 22 tahun itu menyifatkan perpindahan berkenaan sebagai satu penghormatan kerana dapat menyertai kelab impiannya. Sementara itu, rekod 10 pemain Jepun didaftarkan bersama kelab Liga Perdana Inggeris musim ini dengan jumlah itu berpotensi meningkat sebelum jendela perpindahan ditutup. Mereka antaranya Kaoru Mitoma bersama Brighton, Wataru Endo di Liverpool dan pemain baharu Aston Villa, Zion Suzuki. Ejen berdaftar FIFA, Joel Panik berkata, kelab England semakin yakin mendapatkan pemain Jepun kerana mereka terbukti berkualiti, mudah menyesuaikan diri serta menawarkan risiko pelaburan yang rendah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jalur gemilang lambang negara, satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Doa memohon dimasukkan ke syurga bersama orang-orang yang soleh.

0: قد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
1: Wahai Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga adni yang engkau telah janjikan kepada mereka, dan masukkanlah bersama-sama mereka orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta keturunan mereka. Sesungguhnya engkaulah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Dan sebenarnya sesiapa yang engkau pelihara pada hari itu dari terkena balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya. Dan yang demikian itulah kemenangan yang besar.

رفيعا وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: Lu, kita singgah kedai jual barang kucing sekejap, boleh?
1: Eh, nak buat apa? Kau bukan ada kucing pun.
0: Tak, sekarang ni memanglah tak ada. Minggu depan adalah kucing aku.
1: Wah, kau dah nak beli kucing ke?
0: Yelah.
1: Eh, siapa bagi kau kucing?
0: Apa barang bagi? Aku belilah.
1: Wah.
0: BSH tau. Kau tahu BSH?
1: Ha, apa?
0: British Short Hair. Barulah kena dengan lifestyle aku.
1: Weh, kucing mahal tu.
0: Setia.
1: Banyak duit kau beli kucing mahal-mahal.
0: Alah, ni. Aku dapat beli dengan seorang seller ni, kau tahu tak? Dia jual RM500 je.
2: Wow.
0: Apa lagi? Aku siap bayar deposit dah semalam RM300. Ada balance lagi RM200. Minggu depan dia hantar kucing tu, aku bayarlah yang balance tu.
1: Eh, biar betul kau ni.
0: Ya.
1: Jangan kena scam sudahlah.
0: Ish, kau ni.

0: Zueda, aku masuk eh. Aku datang nak tengok kucing BSH kau tu. Dah sampai kan?
1: Hei, masuklah. Dah. Kau tak payah nak tanya aku, nak ingatkan aku pasal BSH tu.
0: Dah kenapa pula? Kucing siapa ni? Kemain manja lagi ha.
1: Itulah kucing yang aku beli tu.
0: Ni.
1: Lepas aku bayar lagi $200, kau tahu tak? Dia hantar kucing ni. Itu pun aku tahu dia letak depan pagar je. Aku call balik orang tu. Dah blok aku
0: Alahai Zuraida. Kalau kau nak kucing macam ni ha tu, dekat pasar besar bacang tu. Banyak. Macam-macam color ada, kau pilih je. Tak payah kau bayar memahal sampai RM500. Hei, terkena juga kau kali ni Zuraida.
2: Dengan mengamalkan konsep 3T, tanya, teliti dan tidak tamak, kita dapat melindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan jual-beli dalam talian. Ingat, penjenayah dalam talian sentiasa mencari peluang untuk memperdaya mangsa yang lalai. Oleh itu, bertindak dengan bijak dan waspada dalam setiap urusan dalam talian. Pesanan ini dibawa oleh Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

Sama bersama dengan Zabin Bunga Hutan di Belaga FM 102.3. The 6th International Cyber Resilience Conference CLC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis peresmian akan disemulakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026. Baiklah, sebab sini tepat pukul 2 bertemankan Agus Sugas yang akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya di Melaka FM. Walau di mana juga anda berada, terus dengan kami di 102.3 mempersonakan Sugas Radio nombor 1 Melaka. Sehingga saya dan Zainuddin mengundurkan diri, yang seterusnya ini untuk anda hingga pukul 2 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tak ada ribut masakan daun bergoyang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tak ada ribut masakan daun bergoyang.
2: Bermaksud semua perkara yang berlaku ada penyebabnya.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun dia menafikan yang dia terlibat dalam isu panas itu, tetapi semua tidak mempercayainya kerana tak ada ribut masakan daun bergoyang.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM. Bermuzik selama 1 jam Melaka FM.

Melaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah filah buat semua pendengar Melaka FM, mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Baik saudara, Panorama 26 hari ini 26 Ogos 2026 hari Rabu, bersamaan dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertemankan saya DJ Nana Safwan di sini bermula jam ini sampailah pukul 6 petang nanti. Hari Rabu selalunya bertemankan Izzat kan, tapi saya hari ini menemani anda. Masih lagi ada Dondang Sayang, jangan risau, jangan gundah gulana. Dondang Sayang menanti anda pada jam 3 petang nanti. Baik, untuk jam yang pertama ini saudara, Zone Music akan menghiburkan dan menceriakan, mewarnai hari anda. Tapi apa pun, jangan lupa kita teruskan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua memperoleh syafaat baginda. Terus dengan Melaka FM, mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: sekarang ni makin maju.
1: Komunikasi makin padu.
0: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
1: Guna je WhatsApp nombornya 010-806-1023.
0: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
1: Senang kan? Memanglah senang.
0: Inikah Melaka FM?
1: 010-806-1023.
0: Radio nombor 1 orang Melaka ber...

sangat kenangan yang tersimpan di hati kan? Nak diulang kembali? Memang mustahil lah. Jadi, kongsikan kenangan anda tu dalam Lagu dan Kenangan setiap hari Rabu 5.30 petang hanya di Melaka FM.

0: Setiap lagu ada kenangannya.
1: Jom layankan lagu dan kenangan setiap Rabu 5.30 hingga 6.30 petang.

akan menemani anda pukul 5.30 minit petang nanti. Tapi untuk waktu ini dah tersasul-sasul kita sebab tiba-tiba je ada muncul seseorang di hadapan saya. Wow, cantiknya. Tapi bukan orang tu yang cantik. Okey, cantiknya harap siaran kita dapat dengar jelas di pendengaran anda ketika ini. Okey, jadi apapun, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama dengan kami di Melaka FM. Sekejap saja lagi saudara, kita akan bersama-sama dalam Dondang Sayang. Teruja sebenarnya sebab hari ini hari pertama saya mengendalikan Dondang Sayang bersama dengan tetamu yang tidak asing lagi, kan? Kita ada Along sekejap lagi. Kita tunggu, simpan dulu Along tu. Tapi yang cantik bukan dia, ya. Macam saya katakan, cantik adalah siaran kami. Harapnya siaran kami dapatlah dengar dengan jelas, ya. Universiti 102.3 MHz ataupun dengan kami Universiti RTM Klik. Baik, teruskan bersama dengan Nana jam ini. 3 petang nanti mulalah Dondang Sayang. Bersedia semua.

0: Baik, saudara, 3 minit petang. Sekali lagi untuk anda yang baru saja bertemankanlah ke FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk jam yang kedua, setiap hari Rabu, kita akan bersama-sama dalam Dondang Sayang Warisan. Bersama dengan saya, siapa lagi kalau bukan A-L-O-N-G. Suara sikit. Dah hilang itulah.
1: Along.
0: Apa khabar, Long?
1: Sihat.
0: Alhamdulillah. Oh, tak dengar, Long, eh? Tak dengar. Kenapa tak dengar?
1: Tak buka.
0: Okay, ada. Baik, ada. Okay, Long.
1: Yeah.
0: Terima kasih kerana hadir hari ini, Long. Tak dengar juga, eh? Tak ada?
1: Baru ada.
0: Okay, baik. Alright, Long.
1: Yeah. Apa khabar?
0: Baik adanya.
1: Ini rasanya pertama kali kita berkonti berdenang sayang bersama. Selepas tahun dekat sini.
0: Kan? betul lah dekat sayang.
1: Pantun lah dah memang dah selalu kan? Lah. Ini itu DJ Fas denang sayang. Pas sebelum DJ Fas, DJ Mori denang sayang. Hari ini DJ Nana pula kita denang sayang.
0: Kita denang sayang Saya budak baru belajar tau.
1: Saya pun sama.
0: Jangan.
1: Pun belajar semalam.
0: Oh ya. Samalah kita kan.
1: Ya, sama. Sebab kita apa? Kita muda.
0: Baru 32.
1: Dia kalau kata dah lama belajar tu, kita tak muda. Kita cakap kita belajar semalam. Betul, budak baru belajar.
0: Saya budak baru belajar. Okey, baik. Apa pun, Along.
1: Yelah,
0: saya minta tunjuk ajar pada Along dan juga semua pendengar Melaka FM yang dah biasa.
1: Betul. Along pun bangga juga pelanggan Melaka FM sekarang ni. Ramai yang dah boleh berdengar saya dengan baik tau.
0: Kan?
1: Hari tu pun Along bangga lah. Sebab apa kita ada buat festival peranakan tau. Dekat salah sebuah pusat membeli belah di Melaka ni.
0: Okay.
1: Jadi yang membanggakan Along tu, yang penyertaan budak-budak kecil yang masuk 7-15 tahun. Okay. Yang masuk tu yang sekolah rendah tu semua macam-macam apa, berbilang bangsa. Ada apa, orang India, ada anak-anak bangsa Cina, ada anak-anak bangsa Melayu. Semuanya berdasarkan dengan baik. Kecil-kecil lagi ni tau. Tu yang kita macam, bila kita buat kelas, kita buat bengkel tu kan. Bila kita dapat orang kata result ataupun produk-produk yang boleh menaikkan dan sayang di usia yang muda macam ni, kita rasa bangga lah.
0: Betul lah kan. Dan saya pun bangga jugalah dapat bersama-sama dengan Along hari ni. Untuk belajar donor sayang ni kan. Belajar sambil kita bekerja.
1: Betul.
0: Kita nak ajak semua ramai-ramai untuk bersama-sama kita hari ni merusi siaran Melaka FM Sayang Warisan. Okey, Along.
1: Jadi macam ni diorang nak berdonor sayang ni kejap lagi.
0: Kita kena telefon lah. Telefon kami 06-282-4477, 06-284-3377.
1: Betul. Dan waalaikumsalam pada semua yang telah pun memberi salam dan bersama dengan kita hari ni di bilik di TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa nanti telefon bilik konti dengan pantun-pantun anda yang didondang sayangkan. Betul.
0: Okey, baik. Untuk permulaan selalunya Along akan mulakan dulu lah ni.
1: Taklah, selalunya DJ yang kena mulakan dulu.
0: Okey, DJ boleh? Dondang sayang.
1: Nampak tak?
0: Itu je saya buat.
1: Dah kita akalkan dia. Dapat lu buka satu
0: Alright. Okay, kejap lagu
1: Lupa
0: pula tu dah sayang
1: Betul.
0: Okay.
1: Ewa. Kuatkan sikit muzik, boleh? Sampan syarat dengan muatan.
0: Okay.
1: Kuat lagi sikit. Tak dengar
0: Tak dengar.
1: Tak dengar. Syarat dagangan melintas payah. Jauh nak muzik.

0: Jadi dudah sayang sama Boy, sayang. Dudah sayang.
1: Dudah sayang. Okay.
0: Tun Ali ibarat permata intan.

0: Itu dia mantap. Jadi kita nak ucapkanlah selamat hari lahir buat apa tuan yang utama Tuan Ali Rustam kan, tuan Mohd Ali Bin Mohd Rustam yang ke-77 semoga kan? Tun sentiasa diberikan kesihatan yang baik, apa dipanjangkan usia dan juga sentiasa berada dalam limpah rahmat Yang Maha Esa, untuk orang kata kami ni bernaung di bawah payung pimpinan TYT kita.
1: Ya, betul kan. Jadi kita bila diorang sayang ni, kita kena jadi orang yang lemah lembut dan kan, sebab kita nak buat budaya.
0: Ya, betul. Tak juga.
1: Okay, baik. Muzik kena kuat sikit. Yelah, kadang-kadang kita kuatkan muzik ya. Macam main tengah cakap takkan nak kuat muzik.
0: Okay, no, tengah nyanyi kita boleh kuat muzik.
1: Okay, kita ada pemanggil ni.
0: Ya, silakan.
1: Saya pasti memang laku keras hari ni. Hello, Melaka FM, siapa di sana?
2: Halo, Assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Saya di sini.
0: Siapa cuma lagi? Orang Lahad Datu. Lahad Datu pula. Kota Belud.
2: Betul.
0: Apa sampai ke Lahad Datu begini?
1: Itu Datu. Macam mana awak boleh terfikir Lahad Datu tu?
2: Terkejut member.
1: Saya baru nak cakap lah.
0: Saja je nak tarik orang Lahad Datu pula. Nampak tak? Nampak tak cover?
1: Kota Belud ni siapa?
0: Kota Belud DJ Amar.
1: Amar.
2: Ya, betul.
1: Tahu saja je. Okay. Okay, baik.
0: DJ bertemu DJ. Kalau DJ yang jual, DJ kena jawab.
1: Tak apa, saya DJ tu dia mewakilkan kawan kepada DJ. Okey?
2: Apa nanti DJ Nana akan berdonor saya yang ujung-ujung.
1: InsyaAllah.
2: Nanti kau yang ramai-ramai boleh screen recording.
1: Boleh-boleh. Lepas ni saya ambil alih tugas salung kat Melaka ni.
0: Suka dia orang bila long. Suka dia orang bila long tersasul lah. Brunei lah, Datu lah. Brunei tu Teacher Mary.
2: Teacher Mary. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan juga, kita sebenarnya didengari juga kawan-kawan kita dari Brunei selain daripada Teacher Mary. Kita ada kawan-kawan kita dari radio television Brunei. DJ Noha pun ada bersama dengan kita sebenarnya.
0: Wah, terima kasih. Sebab apa, bila ada RTM Klik boleh didengari betul. Di mana sahaja.
2: Betul percuma kan? Sebenarnya RTM Klik
1: betul. Okey, baik. Amar nak donat sayang ataupun serampang laut?
2: Donat sayang.
0: Baik.
1: Ya. Okey, bersiap sedia ya wahai sahabatku.
2: Baik.
1: Okey, music.
2: Okey.
0: Masuk.
2: Anak kambing diri.
0: Bek. Masuk.
2: Berdiri tepi bunga melati.
0: Ewah, dia nak makan lah tu bunga tu.
2: Itulah.
1: Ke dia makan dia.
0: Itulah. Masuk.
2: Anak kambing diri.
0: Ewah. DJ Nana dah start dah tu. Dia dah start nak berlatih tu.
1: Saya nak berjoget.
0: Masuk.
2: Dia umpama babi dadari dondang saya.
0: Siapa tu?
2: Sekali pandang tuan oi, kau jatuh hati.
1: Alah, jatuh hati dekat siapa tu?
2: Siapa entahlah.
1: Entahlah.
0: Masuk.
2: Dia umpama babi dadari dondang sayang.
0: Ya.

0: Vera.
1: Ha.
0: Ada lagi.
2: Ada satu, satu lagi.
0: Oh, ada lagi.
2: Ada lagi.
1: Ya.
2: Siapa Along jawab dulu?
1: Ha.
0: Ayah eh.
1: Anak tapi berlari, lari.
0: Ke mana?
1: Macam ni bunyi tapi.
2: Itu kita

0: Tapi bunyi dia. Baru bercinta memang bidadari.
1: Hai.
0: Ala DJ Amar.
1: Dengar tu.
0: Nanti dah lama. Tengoklah. Keluar pun dia. Eh bukan ke lo Pontiana.
1: Terasa.
0: Eh baru bercinta memang lebih dadari. Alah kawan gamai. Bila dah lama ai nanti ke lo Pontiana.
1: Itu biasa, Amar.
0: Ha. Ha?
1: Itu biasa.
0: Itu dia. Dia jerit kan anak. Memang ada.
2: Betul.
1: Pagi, Madi. Silap
2: singa yang keluar.
0: Masuk.
3: Jalan-jalan ke rumah, Cik Pa'an.
0: Suruh dia dengar belakang FM, eh? Cik Pa'an.
1: Jangan duduk je.
0: Masuk.
3: Sambil tu pula mengajak makan.
0: Amboi.
2: Dia ajak makan.
1: Sedap tak?
2: Kat rumah ajak makan.
1: Sedap tak masakan dia?
0: Baiklah. Masuk.
3: Jalan-jalan ke rumah Cik Pa'an.
0: Ewa.
1: Okay, salamlah Pa'an tu.
0: Bagus Pa'an ni. Boleh buat kawan sebab dia ajak makan. Masuk.
3: Berapa hari lagi hari kebangsaan?

0: ada nanti di akhir siaran ni boleh berasa yang penuh ni kang. Ha, sikit-sikit kita belajar
1: boleh. Belajar sikit-sikit eh.
0: Ha, boleh, boleh.
2: Boleh ni ujung-ujung ni.
0: Mambo. Terima kasih DJ Amau.
3: Sama-sama. Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum. Okay, terima kasih Amal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha.
0: Nampak Kak Nana okey dah tu. Ha, ni di Khairul Anwar cakap okey dah tu.
1: Saya memang semua okey. Perasan je kan.
0: Kita okey kan je. Tak okey pun okey kan je.
1: Alright long. Jadi selalunya kita akan ambil pemanggil lagi lah. Ke kita nak berehat dulu ke macam
0: kita
1: mana?
0: Kita ambil pemanggil sampai habis.
1: Pemanggil ya. Ha. Tapi buat masa ni belum ada lagi yang hubungi kita. Macam biasa 06-282-4477. Ha. 06-284-3377. Yelah kan kadang-kadang dia orang suka akhir-akhir. Ha. Ha, kan akhir kan rebut macam ni. Ha. Kenapa okay, tak angkat telefon?
0: Macam tu kita bagilah donor sayang.
1: Ha, okey.
0: Okay, okay. Cuba buka lagu.
1: Sebenarnya nak lari tu.
0: Cuba buka lagu. Kena.
1: Alright.
0: Dia kena, kalau perempuan dia kena tinggi tau. 2, 3 macam lari.
1: Yang nak tinggi tu yang
0: boleh. Lagu Stereo selama lagi. Okay, 2, 3 kucing lari. Masuk.
1: 2, 3 kucing melari.
0: Lepas tu mana nak sama si kucing belang eh?
1: Tinggi sangat lah lu.
0: Masuk.
1: Mana nak sama si kucing belang?
0: Ah, kan boleh tu. Dia boleh ambil bawah. Mana nak sama si kucing belang? Boleh je. Tu dah boleh tu. Masuk. 2, 3 kucing berlari.
1: 2, 3 kucing berlari.
0: Ah, boleh juga. Tapi dah jadi macam suara jantan ni. Orang-orang lelaki. Masuk. 2, 3 kucing.

0: Itu Kak Ita.
1: Apa tu?
0: Kak Ita, dia tersasul. Dia kalau

0: Eh, DJ Nana pula.
1: Haa, saya.
0: Haa, ambil buah cempedak tadi. Masuk.
1: Buah cempedak di luar pagar.
0: Haa. Lepas tu ambil yang rendah. Ambil gala tolong jolok, jolokkan. Masuk. Ambil gala tolong jolokkan. Ha, dia rendah je, tak payah naik tinggi. Ha, dia ada banyak teknik. Okey, masuk balik. Buat cempedak di luar pagar.
1: Buat cempedak di luar pagar.
0: Eh, wah. Lepas tu, saya budak baru belajar.

0: Boleh. Siapa kata tak boleh? Eh, mana ni tak ada yang buat panggilan
1: ada,
0: ke?
1: Ada tadi. Ada. Ha, masa kita menyanyi dia ada.
0: Oh, ya ke?
1: Okey, sekali lagi penghubungi kami 06-282-4477
0: 06-282-4377
1: Mambo. Ah, okey, ah, boleh elong eh?
0: Ah, boleh.
1: Boleh. Maaflah, saya budak baru belajar.
0: Eh, saya pun baru belajar semalam.
1: Semalamlah.
0: Ah, sebab nak nampak muda jadi kena cakap kita saya belajar semalam.
1: Saya baru ni lah.
0: Eh, lagi muda lah.
1: Sama dengan pemanggil yang seterusnya. Hello, Melaka FM, siapa di sana?
2: Waalaikumsalam, Mijen Nana dan Ando.
1: Yo,
0: siapa? Ya.
2: Yeah. Ah, khabar.
0: Ah?
1: Apa khabar?
2: Apa khabar?
0: Khabar baik, baik gantengnya pacarku. Au.
1: Maksud ke?
0: Yelah, siapa lagi?
1: Oh, okay, maksud nak pantun? Nak pantun pula. Nak donat sayang?
2: Ada dua orang.
0: Eh? Ni maksud tengah duduk bawah pokok apa pula?
2: Dekat tepi tingkap ni.
0: Dekat tepi tingkap. Dekat radio kecil tu eh. Ingat bawah pokok rambutan.
2: Panas. Okay.
0: Panas. Panas. Panas. Betul juga.
1: Okay, jom. Kita stand by.
0: Silakan.
2: Masuk.
0: Ya, masuk. Beritahu. Keluar pun beritahu. Masuk.
2: Petang-petang main bola.
0: Ai, petang-petang main bola tak panas pula.
2: Redup.
0: Ayalah. Masuk.
2: Cuaca panas jangan berjemur.
0: Ah, betul macam buaya pula berjemur. Masuk.
2: Petang-petang main bola.
0: Amboi. Betul. Masuk.
2: Negara kita aman. Aman dan makmur.
0: Ah, betul.

0: Amboy, nak sambung.
1: Amanda.

0: anak gajah terlompat-lompat. Jauh tak ada lompat?
1: Ha, tak adalah, dia lompat sikit je. Berat.
0: Oh, okey.
1: Lompat dengan si anak kuda. Apa anak kuda ni, anak gajah dia lompat saja je. Dia nak suruh anak gajah tu kurus ke?
0: Kan. Dah kurus dah.
1: Anak gajah terlompat-lompat. Ha, benar.

0: haus saya nak gajah tu. Air tak ada ke?
1: Jadi kita bagikan.
0: Okay, stand by Mak Su.
2: Okay.
0: Pantun kedua eh.
2: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Mak Su.
2: Buah
0: nangka
2: masak mereka.
0: Buah nangka pula. Ya Allah sedapnya. Masuk.
2: Nangka letak dalam dulang.
0: Oh, nak bawa atas sini ke?
1: Boleh je.
0: Boleh je. Masuk.
2: Buah nangka masak
0: mereka. Ah, baik-baik angin banyak tu. Kan keluar kepus-kepus kan. Masuk.
2: Bulan ini bulan merdeka. Donangan sayang.
0: Iya. Yeah.
2: Tangan sini tertiba. Berkibar-kibar jalur gemilang.
0: Amboi panjangnya. Masuk.
2: Bulan ini bulan merdeka.
0: Iya. Yeah.
2: Hanya sini tertiba. Kalau gemilang.
0: Ya. Alah.
2: Ya.
1: Okey.
0: Terima kasih juga Mak Su.
1: Salam. Habis dah eh?
0: Haa. Yang jawab dulu. Anak nyamuk si jentik.

0: berenang.
1: Berenang? Ha. Memanglah cantik-cantik.
0: Yelah. Mana ada kepak lagi?
1: Itu nyamuk.
0: Anak nyamuk si jentik, jentik. Tak penat ke dia? Jentik, jentik, jentik.
1: Jentik
0: kerja je. Jentik kerja je.
1: Jentik kau kan?

0: adalah satu lagu peranakan tau. Alun selalu kalau buat show-show peranakan ni, dia ada satu lagu nama dia Track Tack Tack.
1: Eh, pernah dengar lah lagu Track Tack Tack.
0: Kalau tidak kerana bulan, Track Tack Tack tidak bintang. Itu bila DJ nak cakap dia Tack Tack.
1: Dah tanya soalan dia, macam mana bunyi tak jentik kan? Kita pun berfikir dah di luar kota.
0: Maka keluarlah bunyi itu.
1: Kan?
0: Silakan.
1: Okey, kita bersama dengan Puan Gila seterusnya. Hello. Melaka FM, siapa di sana?
2: Halo. Selamat petang, Nana. Halo.
1: Ya, selamat petang. Siapa tu?
0: Alung rasa kan, kadang-kadang Alung rasa diorang ni serumah. Tapi tapi jauh sebenarnya. Sebab dia kalau lepas Mausu call je, mesti Mak Nani call. Alah, Mak Nani tidur, Mak Nani tidur rumah Mausu kan. Jangan terberang.
1: Kak Nani? Kenapa tidur rumah orang? Okey.
0: Tanya gurau tau, gurau yang marah eh.
1: Kak Nani tak marah kan?
2: Tak.
0: Macam marah je.
1: Tak. Dia kan? Tak. Itu macam mak-mak mengajuk. Tak. Tapi dia jeleng dengan anak dia. Okey. Kak Nani nak pantun apa?
0: Dona sayang.
1: Dona sayang.
2: Dona sayang.
0: Semestinya Dona sayang.
1: Dona sayang. Jom Dona sayang ya.
0: Masuk.
1: Putus-putus
0: lah Mak Nani. Dekatkan sikit dengan ni, telefon. Masuk.
2: Ni ada musuh, ni ada gangguan.
0: Masuk.
2: Negara kita sudah merdeka.
0: Negara kita sudah merdeka. Masuk.
2: Hidup satu Malaysia.
0: Ewa.
2: Tak berpadu.
0: Betul. Masuk.

0: masuk.
1: Cincin suasa. Cincin emas ada?
0: Masuk.
2: Pakai penduduk.
0: Masuk.
2: Cincin intan, cincin suasa.
0: Banyak nak cincin. Masuk.
2: Pahlawan kita banyak berjasa.
0: Betul.

0: Betul tu. Betul kan, Kak Nani?
1: Okay. Terima kasih, Mak Nani. Selamat Hari Merdeka.
0: Merdeka. Bye.
2: Bye.
1: Bye.
0: Aduh,
1: hai macam mana bunyi ayam jantan berkokok?
0: Elok jantan lah yang buat.
1: Dia jadi macam ni. Oh, oh, oh, oh.
0: Kenapa macam tu?
1: Sebab dia jantan.
0: Kalau begini Pecah speaker. Okey, lalu kita lihat seketika. Kejap kita akan sambung semula. Biar alam kokok dengan kokokannya.

0: Okey, kita kembali bersama dengan Along untuk Dondang Sayang, Along ya. Dondang Sayang ni memang menarik sebenarnya. Hari ni saya rasa macam terhibur sedikit.
1: Ya, yes, saya.
0: Sebab belajar Dondang Sayang dengan orang yang hebat lah macam Along, ya, insyaAllah.
1: Ya. Yeah. Saya hebat di meja makan sahaja.
0: Saya tahu itu.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, kita terima Pak Hira yang seterusnya.
1: Silakan.
0: Okey, siapa di sana?
1: Siapa di sana? Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Ya, yeah, itu dia. Paling
2: kak. Getu lain suaranya.
1: Dia, alah kak, Kak Ziza ni baru nak, baru dia nak jadi
0: Kak
1: macho.
0: Kak Ziza sekali dia dah jadi lelaki macho.
1: Macam lagu tu, macho tapi lagi hancur.
2: Buat lagu Perangli sedap tu.
1: Oh ya ke?
0: Sikit.
1: Di waktu malam,
0: cukup.
1: Bulan menyambar.
0: Okay, Kak Ziza. Kak Ziza nak serambal laut.
2: Sampai laut.
0: Betul saya pilih.
1: Kak Izan memang sampai laut.
0: Oh, ya ke?
1: Tapi tak boleh duduk tau.
0: Tak boleh duduk?
1: Tak boleh. Sampai laut kena diri. Joget.
0: Siapa yang joget?
1: Dua-dua ni.
0: Ada.
1: Siapa suruh minta?
0: Tak lah.
1: Kena lah. Ini memang format dia. Betul.
0: Oh, ya ke? Kenapa?
1: Ay, kata dulu penari keberayaan.
0: Kita mula balik.
1: Okay, Kak Ziza, stand by.
2: Okay.
1: Mana boleh duduk? Tak boleh duduk?
0: Saya segan. Saya ni pemalu orangnya.
1: Masuk.

0: jangan.
1: Sopan sangat tu.
0: Anak sayang dilupakan.
1: Betul.
2: Kau joget kan? Nanti orang terkejut tengok saya joget kan?

0: lagi. Eh, ha. Sikit dah goyang itu. Ha, ha lagi. Ha. Oh, ikan sini warm up. Ha. Ha.
1: Jangan.
0: Ha. Masuk.
1: Jangan
0: isyikan. Ha, masuk.
2: Dari rasa hendak ke beranang.
0: Amboi, kat Seremban.
1: Itu kat Seremban tu.
2: Hendak ke beranang, tinggal pula membeli belah.
0: Ewa.
2: Alai sayang, beli belah.
0: Ha, ha.

0: Australia.
1: Malaysia sentosa jugalah aman. Jugalah aman. Alhamdulillah pada yang Esa.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Yeah. Ngalah sayang pada yang Esa. Ewa. Terima kasih Kak Liza. Selamat Hari Merdeka.
2: Selamat
1: Merdeka.
3: Ya, Merdeka. Merdeka.
0: Oi, terkejut. Ingatkan salah tekan. Okay, bye Kak.
1: Bye. Itu dia.
0: Oh gitu. Kalau serama laut kena joget.
1: Ya. Yeah,
0: jangan sesiapa berani minta serama laut lagi.
1: Minta je. Lepas ni kan keluar lah. Joget Sumazau, joget Zapin. Semua je jenis nak tahu.
0: Dia kan, dia jangan bagi saya naik syih menari ni.
1: Dia kena naik syih dia.
0: Kan nanti tiba-tiba saya ingat saya muda lagi.
1: Memang muda pun.
0: Okay, boleh hubungi kami sekarang. Hello, lagi FM siapa di sana?
4: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya,
1: sama. Boleh curi ya. Boleh kangen. Dah masuk dah. Anak Pak Im.
0: Patut suara lembut sangat.
1: Ya, dah masuk dah anak Pak Im yang nombor 3 ni. Nombor 4. Lupa nombor 4.
0: Macam mana lupa?
4: Jujur-jujur ya di sini.
1: Lama tak jumpa.
0: Dah lama tak tadi mendang lah tu.
1: Yelah, busy lah. Nanti kita datang eh.
4: Okay, baik.
1: Jadi, memang nak sampai laut kan?
4: Ya.
0: Kenapa?
1: Yes, hari ni saya tak terseksa seorang.
0: Selalu memang eh.
1: Baran member. Ewa.
0: Aduh.
1: Masuk.
5: Ikan tenggiri, ikan selai,

0: Amboy!
1: Sumbay?
0: Ha?
1: Iba? Kita! Marah lah!
0: Anak itik tergenang-genang. Eh, salah. Si buah pau. Buah pau. Dicicah lada.
2: Jauh nak itik dengan pau.
0: Ngalah sayang cecah lada. Buah pau tu empat itik.
3: Wah, kecil.
0: Kenapa dikenang orang yang jauh?

0: Berangan tersangkut pula si Dawai kawan. Sirah Rasul Nabi Junjungan. Nabi Junjungan basahkan bibir hai dengan selawat. Galah sayang dengan selawat. Ah, dah nak panggil orang tak? Tolong turunkan tu tersangkut tu. Panggil bomba. Panggil panggil bomba. Tolong abang bomba, surat tersangkut.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Jawab saja je ni kan. Aduh, serampan laut pula. Okay, kali ketiga ni jomlah sayang. Hello, Melaka FM, siapa di sana?
0: Malah nak duduk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, ayah anda sudah masuk.
2: Ah, ayanda. Ayanda nak donat sayang eh?
3: Ayanda biasa ambil sampah laut. Ayanda banyak sakit.
0: Ayanda, Ejen Hana ini dah dua kali dia kena serampang laut. Dia tak nak lagi orang cakap. Kalau Ayanda telefon, memang serampang laut dia jawabnya. Orang cakap, jangan, tak payah duduk dah. Diri oh, je okay, sampai
2: okay,
0: habis.
2: Okey. Ayanda punya pasal.
0: Serampang laut Ayanda. Ayanda, semoga kita apa diberikan kesembuhan. Pulang pulih sedia kala ya Ayanda. Kita kami semua doakan.
3: InsyaAllah.
0: InsyaAllah, amin.
2: Okey, serampang laut ya Ayanda.
3: Ya, yeah, ya. Yeah, yeah.
2: Okey, dengar eh.
0: Dah, kursi tu boleh tolak tepi. Tak payah duduk dah.

0: style orang lama punya pantun tau. Masuk.
1: Jangan air sampai mendidih.
0: Ewa.
1: Sampai mendidih. Gerang besi. Pondok padi.
2: Pusai mau pusai.
1: Dalam hidup pondok padi.
0: Amboi, masuk.

0: malas senyum.
1: Aduh. Okey, okey. Seronok-seronok kan. Jadi orang sayang ya.
2: Nampaknya sampai ke pemanggilan terakhir kalau ada.
1: Ya, betul.
2: Tak apa. Alam mana nak duduk lagi dah. Sekejap lagi kena sambal laut di balik.
1: Kan? Okey, kalau ada kita terima, kalau tak ada alunglah kan.
2: Apa pula kalau ada terima, kalau tak ada dijinan lah tutup. Tadi dah belajar dalam sayang kan. Penat. Ai pengsan.
1: Aduh. Okey, kita tutup sama-sama lalu kan. Yeah. Nampaknya belum tak ada untuk petang ni.
2: Oh, tak ada.
1: Jadi kita pilihlah Duna Sayang.
2: Ini bukan pasal patut, tak ada pilih lah.
1: Aduh.
2: Okay. Aduh, Zura, okey Zura, dah turun dah daripada pokok tadi.
1: Aduh. Ya Tuhanku. Okeylah Zura. Dia tak tahu kehebatan Zura. Nanti kita tunjuk Zura Sehingga Zura tak pandai panjat pokok. Okey, baiklah kita pernah berada di
2: boleh panjat pokok tapi jangan panjat along.
1: Boleh.
2: Alah tunggu kat bawah lah.
1: Alah kita cakap off air je lah. Okay, baik. Untuk itu terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan kita untuk Sampah Laut dan juga Dona Saya Warisan ini. Ya Allah, sejujurnya saya sangat gembira dapat mengendalikan ni walaupun menggantikan Izzat sebab seronok sangat.
2: Betul.
1: Kadang-kadang boleh hilangkan stres kita tau. DJ pun ada stres, okay?
2: Memang. Dan Alung pula hari ni memang menggantikan Atak. Atak ada tugasan lain. Apa? Dah panjat tak boleh turun. macam kucing.
1: Tak apa, nanti kita bagi Abang Bomba Zura.
0: Abang Bomba tolong.
1: Alright, okay Long. Jadi penutup kita lah dengan Duna Sayang Long ya.
2: Duna Sayang nak sampai laut.
1: Jangan macam-macam.
2: Aduh.

Masak dengan si lima purut. Tengah tulis pemantu bertuah ke tu.

0: Terima kasih banyak. Terima kasih. Masuk. Terima kasih banyak. Ewa dondang. Ewa. Berdondang sayang hai laut. Bersampang laut. Okay. Yeah, DJ Dana settle kan?
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Berdondang sayang bersampang laut. Masuk.

0: Kiss kawan gamai. Tapi DJ Nana hai tutup, dia tak mau tutup. Ada seronok now.
1: Seronok. Dah eh, dah
0: habis. Belum. Sabau. Dendang sayang sudah lehabis.
1: Hai kawan. Tapi DJ Along dah kata tak payah tutup.
0: Amboi, lawan token apa? Wah, ini boleh jadi dendang sayang beregu ni. Sampai malam abang dia tak jaga. Dah apa habis. Itu dia. Terima kasih semua kawan-kawan. Alah, seronoknya hari ni. Terima kasih yang apa buat panggilan ke bilik konti bawa-bawa senda
1: saya
0: hari ni.
1: Saya pun tak maaf lah Long sebab baru belajar. Saya budak baru belajar.
0: Saya pun sama juga. Sama-sama lah kalau kita apa ada tergurau terlebih-terlebih gurau ke apa ke, minta maaf tau. Jangan simpan dalam hati terima kasih sangat.
1: Okey, jadi selepas ni bersama dengan saya terus dalam Panorama 26 okey, terus ke kat
0: dan, pada sebelum tu minta maaf Alon nak ni pada penduduk Tabuh Naning. Di Dun Tabuh Naning, jumpa anda hari Jumaat ini dalam program WRUR Dun Tabuh Naning Bengkel Donang Sayang di SKI Pak Abbas. Saya ajar Donang Sayang.
1: Okey.
0: Itu dia.
1: Saya nanti jadi pelajar awak ya.
0: Boleh. Datang Tabuh Naning ni.
1: Tak boleh kerja.
0: Alasan.
1: Okey, baik, semua sini bersama dengan saya Nana sampai pukul 6 petang. Hanya di Melaka FM.
0: Mempersonakan.

banyak sangat kenangan yang tersimpan di hati kan? Nak diulang kembali? Memang mustahil lah. Jadi, kongsikan kenangan anda tu dalam Lagu dan Kenangan setiap hari Rabu 5.30 petang hanya di Melaka FM.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Baiklah saudara, 4.20 minit petang. Sebentar lagi untuk malam anda, 4.28 minit petang akan masuk waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka. Dan insyaAllah 4.30 minit petang akan kita sama-sama dengar berita Melaka FM. Terus layan Melaka FM 102.3 MHz, mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

Kita sedia maklum bahawa Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia yang dizahirkan oleh Allah SWT di atas muka bumi. Kepribadian ataupun akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi contoh kepada umat manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahawa pada diri kamu itu wahai Muhammad terdapat satu contoh ikutan yang terbaik. Nabi SAW seringkali kalau baginda berkata dengan orang

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Kerajaan Negeri Melaka memperuntukkan hampir RM6 juta bagi memperkasa Mahkamah Syariah Negeri. Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Halehwal Agama Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata, peruntukan itu termasuk usaha memperkukuh struktur kehakiman syariah menerusi penubuhan Mahkamah Utama Syariah yang disasarkan pada 2027. Penubuhan mahkamah berkenaan antara pembaharuan yang dirancang bagi memperkukuh struktur dan hierarki kehakiman syariah. Usaha itu turut melibatkan penggubalan rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Negeri Melaka serta kaedah-kaedah tata cara Mahkamah Syariah. Langkah berkenaan bagi memastikan institusi syariah terus relevan dan memenuhi keperluan masyarakat. Seorang pemandu pelancong warga tempatan serta dua pelancong masing-masing warga Singapura dan Britain cedera dalam kemalangan membabitkan sebuah bas di kilometer 177.6 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara di Jasin awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 5 pagi itu, bas berkenaan dalam perjalanan dari Singapura menuju ke Kuala Lumpur membawa 12 individu termasuk pemandu. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert berkata, bas berkenaan membawa pelancong warga Singapura, Britain, Filipina dan China. Siasatan awal mendapati bas terbabas ke kiri jalan ketika cuba mengelak sebuah lori yang memperlahankan kenderaan di hadapannya. Dua mangsa mengalami kecederaan di kepala manakala seorang lagi cedera di bahagian kaki dan menerima rawatan di Hospital Jasin. 9 lagi termasuk pemandu tidak mengalami kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Program Semangat Aspirasi Malaysia menjadi platform PT-PTN mendekati masyarakat selain mempromosikan perkhidmatan dan menggalakkan budaya menabung untuk pendidikan. Menurut pengarah PT-PTN Melaka, Mas Anisa Ayu Osman, program Jelajah Bersama RTM itu memberi peluang kepada golongan ibu bapa, pelajar dan bakal peminjam mendapatkan maklumat serta khidmat nasihat secara terus.
2: Okey, baik. Sebenarnya bila PT-PTN berada bersama dengan program-program sebegini, sebenarnya kita dapat merasai dan cuba mendekati masyarakat dalam kita memperluaskan apa sebenarnya fungsi PT-PTN itu sendiri. Sebenarnya fungsi PT-PTN ini ada 3 yang utama, iaitu dalam memberikan pinjaman PT-PTN. Bukan itu saja kita nak orang tahu, kita bukan saja dikenali sebagai along untuk mengutip hutang. Tetapi kita nak semua masyarakat ada kesedaran untuk membuat tabungan pendidikan, iaitu menyimpan di dalam akaun SSPN dari awal usia anak lagi.
1: Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan di Bandar Hilir. Selain memperluas kesedaran mengenai fungsi PT-PTN, usaha itu turut memberi penekanan kepada kepentingan perancangan kewangan dan simpanan pendidikan sejak awal. Politeknik Melimau Melaka PMM meraih anugerah prestasi cemerlang keboleh pasaran graduan bagi kategori politeknik. Pengiktirafan itu hasil kejayaan PMM mengekalkan kadar keboleh pasaran graduan pada 100% selama 5 tahun berturut-turut dari 2021 hingga 2025. Anugerah disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir pada persidangan keboleh pasaran graduan KPT 2026 dan peluncuran Pelan Strategik Keboleh Pasaran Graduan 2026 hingga 2030 di Kuala Lumpur. Penilaian turut mengambil kira kesepadanan pekerjaan graduan dengan bidang pengajian serta tangga gaji yang diterima. Pengarah PMM Norizam Sekak berkata kejayaan itu hasil komitmen seluruh warga PMM dalam memastikan graduan mempunyai daya saing tinggi dan memenuhi keperluan pasaran pekerjaan. PMM turut merangka pelbagai inisiatif untuk melahirkan graduan kalis masa hadapan, khususnya dalam mendepani perkembangan pendigitalan dan kecerdasan buatan AI. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM. Melaka FM mempesonakan
3: 102.3.
2: Maka FM mempersonakan 102.3 dan anda juga boleh dengar kami melalui RTM Klik. Baik saudara, 4.35 minit petang untuk makluman kita bersama. 4.28 minit petang tadi telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan sekitarnya. Jadi kami Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk anda semua. Baik, insyaAllah 5 petang nanti saya akan bawakan pendengaran anda terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama 5 petang. Dan jika anda ingin hantarkan ucapan dalam untuk segmen rancangan lagu dan kenangan, boleh hantarkan ke WhatsApp kami 010-806-1023. InsyaAllah pada pukul 5.30 minit petang nanti akan saya bacakan kiriman ucapan anda. Terus layan Melaka FM, pastinya mempersonakan. Allahumma.

0: Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Segaukan minda anda dengan kata-kata motivasi dalam Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda edisi khas sambutan Maulidur Rasul. Semalam tuan-tuan dan puan-puan telah pun hari ini saya kongsikan tentang dua sifat Nabi yang wajib kita hari ini ikuti dan dua perkara yang telah hari ini sama-sama kita kongsikan agar kita boleh perbaiki diri kita untuk jadi umat Nabi yang terbaik. Tuan-tuan, sekali lagi saya nak tanya, sayang tak kita pada Nabi? Jawab, sayang kan? Masya Allah. Cinta tak kita pada Nabi? Masya Allah, semua orang cinta pada Nabi. Ni dah selawat ke belum? Semalam saya dah tanya, ramai yang terlupa. Harap-harap hari ini lebih ramai, hari ini perbanyakkan selawat kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik tuan-tuan, semalam saya dah kongsikan dua sifat Nabi, iaitu tentang siddiq dan amanah. Dan hari ini tuan-tuan puan, saya nak mengajak diri saya dan para pendengar di Melaka FM, sama-sama kita amalkan lagi dua sifat Nabi yang patut kita contohi, yang boleh memberikan inspirasi dan motivasi kepada diri kita menjadi umat yang terbaik. Apa dia tu? Untuk hari ini tuan-tuan puan, sifat Nabi yang pertama yang mungkin kita boleh tambah untuk hari ini adalah Nabi mempunyai sifat tabligh, iaitu menyampaikan. Iaitu apa tuan-tuan dan puan-puan? Menyampaikan segala perintah Allah dan risalah Islam kepada semua lapisan masyarakat. Sebab itu tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila Nabi pernah bagi tahu sampaikan satu kebaikan atau sampaikan satu perkongsian walaupun satu ayat. Maknanya tuan-tuan

0: kadang-kadang saya sedih ya, dalam masyarakat kita tuan perempuan, ada orang tak boleh terima teguran. Sebab tu saya nak hai pesan pada tuan perempuan, biar kita menegur bukan sebab kita nak menghina, atau kita nak menegur sebab kita nak mengaibkan. Biar kita menegur sebab kita nak mendidik diri kita, didik masyarakat, rakan-rakan, ahli keluarga untuk berubah menjadi yang lebih baik. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat sesuatu. Yang kedua tuan dan puan untuk hari ini adalah sifat Nabi yang paling saya suka, iaitu Fatana. Apa itu Fatana tuan dan puan? Nabi ni seorang yang bijaksana. Walaupun kita belajar tuan dan puan sirah Nabi, Nabi adalah seorang yang ummi. Apa itu ummi tuan dan puan? Nabi ni tak boleh membaca, tapi Allah kurniakan hari ini satu kelebihan yang ada, iaitu sifat Nabi seorang yang bijaksana, bijak menyusun strategi dakwah yang berkesan, dapat mematahkan hujah orang-orang dulu, terutamanya musuh-musuh Islam. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini bukan kita nak cari musuh ya, tapi perlulah kita menjadi seorang yang bijak dalam menyampaikan dakwah, bijak dalam hari ini melakukan perkara-perkara kebaikan, dan bijak dalam menguruskan kehidupan kita agar kita juga menjadi umat Nabi bukan sekadar yang terbaik, tapi bijak dalam segala hal, insyaAllah. Doa saya untuk anda, ayo sama-sama kita amalkan keempat-empat sifat Nabi semalam dan hari ini untuk menjadi umat Nabi yang terbaik. Seterusnya, bertemu saya esok dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Minda setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesonakan.

0: Miss on Air di Melaka FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya DJ SS untuk Biz on Air pada petang ini, beralih kepada pengusaha kuih tart Bengkulu Mak Zainun. Tradisi turun-temurun bukan sekadar makanan tetapi juga tradisi keluarga. Baik, seketika kita bersama dengan Cik Mamat Zaril bin Zakaria. Biz on Air. Sebagai permulaannya, mungkin boleh kongsikan sedikit latar belakang dan nak tahu juga resepi yang digunakan ni, adakah betul-betul turun-temurun atau siapa yang mula-mula wariskan dalam keluarga ni, Cik Zaril?
2: Saya memang duduk di Melaka dah lama. Sekarang saya duduk dekat Bukit Beruang dan saya menjalankan perniagaan yang saya buat sekarang ni lah, kuih tart Bengkulu ni. So untuk kuih tart Bengkulu ni memang turun-temurun punya resepi sebab datangnya daripada mak saya, Mak Zainun. Sebab tu kuih tart Bengkulu ni saya letakkan pay saya, kuih tart Bengkulu Mak Zainun lah.
1: Apa yang membezakan kuih tart Bengkulu tradisi ni dengan kuih tart yang biasa yang ada di pasaran sekarang?
2: Untuk kuih tradisional yang saya buat ni, kuih tart Bengkulu ni kan, memang kuih yang lama. Dari segi inti pula, dia memang ada pelbagai inti, kelapa, nenas. Okey, macam apa yang membezakan dia sangat sebenarnya adalah dari segi bahan-bahan dia lah kan. Salah satulah perbezaan antara kuih tart Bengkulu yang saya buat ni dengan kuih tart yang sekarang biasa ada dekat pasaran ni adalah dia salah satunya dia menggunakan santan. Itu yang amat ketara lah perbezaannya. Dan dari segi rasa pun amat berbeza. Inti asli dia adalah inti kelapa lah. Okay? Inti kelapa. So sekarang ni kita dah masuk ke alam baru dan alam moden. Inti nenas ni adalah satu inti yang ramai peminat di zaman sekarang.
1: Mungkin Cik Zara boleh ceritakan sedikit cabaran terbesar lah berniaga secara online ni.
2: Kita berniaga online ni, kita malah live. Kita punya produk tu, dia punya tu je slow sikit. Okay, so cabaran dia dekat situ. Dan lagi satu, sebab kita kena kejar juga dia punya timeline untuk expire kuih tart Bengkulu ni. Sebab kuih tart Bengkulu yang saya buat ni, saya punya lifetime dia boleh maksimum 3 minggu sahaja. So secara automatik kalau saya buat tu, saya kena cari, kena buat sale lah, kena buat sale secepat mungkin untuk pastikan saya punya kuih tu gerak cepat lah. Sebab saya almost boleh katakan everyday saya akan live dekat TikTok untuk jual. Okay, walaupun saya tengah buat.
1: Baik, terima kasih Cik Zaril bin Zakaria, iaitu pengusaha kuih tart Bengkulu Mak Zainun dalam Biz on Air Melaka FM.
0: Biz on Air Melaka FM. Frekuensi di Tampin Negeri Sembilan 102.3.

Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan Parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani Kita, memaknai harapan rakyat.

0: lama, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csem.my/CRC2026.
3: Setiap lagu ada kenangannya.
4: Jom layankan lagu dan kenangan setiap Rabu 5.30 hingga 6.30 petang.

0: Dr. Jamini, saudara kita bersama dalam lagu dan kenangan. Baik, saya mulakan dengan permintaan daripada Mok Suraja alias ni, katanya selamat petang nak dengar lagu Seruling Anak Gembala. Dan lagu ini mengingatkan saya pada arwah otok dan nek bila hari tak sekolah. Masa tu Mok Su ikut atuk pergi sawah, tengok macam nak tanam anak-anak padi. Bila pada dah nak masak tu, nak sabit padi, macam kerja-kerja atuk nak buat, dia kata. Kini semua dah tinggal kenangan. Kenangan ingat sampai bila-bila lah. Kenangan yang tak boleh dilupakan. Betul lah kan? Kenangan dengan orang kita sayang memang susah untuk kita lupakan. Okey, kita mungkin nak dengar juga apa yang nak di... ceritakan tentang lagu yang diminta oleh pendengar kita ni. Silakan.
1: Alamak, baru Doraemon nak berdonah sayang dengan Allah, dengan anak.
0: Sekali dah habis kan?
1: Baru habis lambang laut.
0: Itulah tu, dah habis dah nak buat macam mana. Tak apalah, nanti lain kali kita boleh serampang laut ya. Okey, baik, jom kita dengar lagu yang diminta oleh Mok Suraja alias ini dia Seruling Anak Gembala. Selepas ini Melaka FM. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csem.my/crc2026.

A. Ramli membawa kita ke 5.44 minit petang waktu ini. Lagu dan kenangan. Lagu tu merupakan permintaan daripada AD dan katanya lagu ini mengingatkan dia tentang kisah-kisah lama dah. Dan lagu ini khas untuk semua pendengar Melaka FM. So petang semuanya, dia kata. Okey, baik, kita nak dengar 3 buah lagu lagi. Lagu dan kenangan yang saya cuma daripada Amy. Katanya nak dengar lagu Dewi, nyanyian Dewa. Lagu itu mengingatkan kisahnya, kata kisahnya ketika mula-mula jatuh cinta dengan isterinya. Kan? Semoga berbahagialah hendaknya Amy dan juga pasangannya. Dan lagu yang kedua, nyanyian Ella dan juga adiknya, Pergilah Sayang. Lagu yang diminta oleh Zul. Dan lagu itu merupakan lagu yang dia sangat-sangat suka dengar. Tak ada kisah apa-apa pun, tapi suka lirik lagu itu. Dan juga muziknya sangat kata mengambil memori lah ketika zaman muda, katanya. Sebab terhibur dengan permintaan itu. Dan juga lagu yang diminta oleh Wadiah Hetty, katanya lagu dan kenangan. Lagu yang menjadi pilihan adalah Kenanganku, nyanyian Jeffrey Dean. Lagu ni suka sangat mak dia dengar. Dan mak dia adalah peminat setia Jeffrey Dean. Baik, terima kasih Zul, Mi dan juga Wadiah untuk lagu-lagu yang diminta dan juga kisah-kisah kenangan anda. Okay, jom kita layan semuanya. Hanya

0: hias, pameran aset ATM dan persembahan ketenteraan. Maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Jumpa anda di sana. Melaka sayang rakyat, mana lagi? Melaka lah!
1: Setiap lagu ada kenangannya.
2: Jom layankan lagu dan kenangan setiap Rabu 5.30 hingga 6.30 petang.

0: hias, pameran aset ATM dan persembahan ketenteraan. Maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Jumpa anda di sana. Melaka sayang rakyat, mana lagi? Melaka lah!
1: Ya, mana lagi Melaka lah. Baik saudara, jangan lupa esok yang berkesempatan jemput datang ke RTM Melaka atau Melaka FM ini untuk memeriahkan jualan Agro Madani yang akan bermula pukul 8 pagi. Macam-macam jualan ada, jadi jom datang ramai-ramai kita borong untuk simpanan di rumah kan. Masa inilah kita nak membeli dengan harga yang berpatutan. Baik saudara, nampaknya tugasan saya juga sampai di sini. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bersama lagi nanti untuk hari-hari yang lain. Terus dengan Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada. Mempersonakan pastinya radio nombor 1 orang Melaka. Saya Nana Safa mengundurkan diri untuk jam ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Mempesona Melaka FM.
1: Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan assalamualaikum. Selamat petang, 6.11 minit petang ketika ini. Anda bertemankan Ain, insyaAllah. Ini jam yang pertama Ain menemani hari anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, 6 jam Ain temani hari anda untuk edisi hari ini, 26 Ogos 2026. Apa pun, terima kasih rakan setugas Ain, DJ Nana yang telah pun bersama dengan anda daripada pukul 2 petang tadi sehinggalah pukul 6 petang. Sudah pasti ada macam-macam pengisian hari ini kan? Memang sangat menarik. Okey, dan pastinya Ain nak ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang ni dalam kenderaan, on the way balik kerja ataupun pergi ke mana sahaja petang ni kan. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke rumah ataupun ke mana sahaja destinasi yang anda nak tuju pada petang ni. Okay, terima kasih kerana setia mendengarkan kami di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3. Okay, juga untuk anda yang selalu dengarkan kita menerusi aplikasi dalam talian, iaitu di RTM Click, betul-betul percuma. Okay, dan pastinya untuk semua yang berada dekat live TikTok Melaka FM, thank you sudi lepak dekat sini. Antaranya kita ada Warung Juwita Putih hadir dari Aceh, Indonesia. Terima kasih banyak Kita ada Kak Ji dari Pokok Sena Kedah, Kak Wadia Heti dari Batu Pahat Johor, Adi Sabun Wangi pun ada juga kita ada Ucu. Terima kasih Damia Kalisha yang baru je follow kita, thank you so much. Macam mana keluar pula FIP petang-petang ni kan? Jangan lupa untuk ikuti TikTok Melaka FM. Okey, dan juga ikuti semua media sosial rasmi Melaka FM. Dan juga dekat TikTok ni kita ada Azrul Hadi Alim, juga kita ada Brother Love wow, kita ada siapa lagi dekat sini yang tengah tapping-tapping, Bunga Ros, terima kasih banyak. Kak Ijah dari Taman Desa Kundang Rawan Selangor, Oryx Gear Drive dari Perlis, terima kasih semua. Okey, dan kita ada Haikal Udin Isnuha, saya katanya, tu Hain dah sebut dah nama Nuha dan juga untuk semua, terima kasih banyak-banyak yang tengah tapping-tapping screen. Oh, Nuha dari UPM terima kasih banyak. Jadi apapun untuk petang ni, Ain akan hiburkan anda dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik. Dan pastinya sebelum tu, Ain nak kongsikan juga dengan anda mengenai The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September ini, yang mana majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September iaitu pada hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan juga untuk maklumat lanjut, anda boleh layari sahaja csam.my/crc2026. Baik, petang ini jom main terus hiburkan petang anda dengan sebuah lagu daripada kumpulan Wings, Biru Mata Hitamku, khas untuk anda Melaka FM.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz J. Amran Yusof, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Nabi bukan sekadar diselawati tetapi diikuti. Kita ikuti bersama.
1: Quran belah kanan, sebelah kiri handphone, agak-agak mana yang paling lama? Handphone, tolak, tak ada apa dia tolak, mati. Itu kan, nah, baca Fatihah bagi elok. Tak ada lagu, tak apa lagu, tak penting. Straight aja. Macam bila dirabah azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Contoh begitu. Dah. Tak payah lenggok-lenggok. Tak payah lenggok-lenggok, tak apa baca. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Makhraj ni bagi betul cukup. Jangan baca Quran bunyi Jerman cukup. Nah, surah ada 6236 ayat, mana-mana surah pun boleh baca. Masa selesai, kita qiyam ni, selesai, nak rukuk, sunnahnya mengangkat tangan. Ini orang suruh angkat, awak tak angkat. Orang tak angkat, awak angkat. Dalam solat, ada 4 kali je angkat, awak sampai 7. Siapa boleh jawab kita macam tu? Pelik dan ajaib. Maka sebab tu kalau ikut sunnah Nabi, cara solat, Nabi kata, fattabi'uni, ikut aku. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Selesai perkaranya. Dah, itu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam bab ibadah contoh, terima kasih banyak anak kawan kita ni. Sekarang pergi makan lebih sikit. Okey, baik. Okey, baik. Itu dalam bab ibadah. Tadi bab akidah, kemudian bab ibadah. Bab ibadah ni adalah amalan kita. Udah Nabi semayang di masjid, yang awak duduk di rumah. Kenapa? Buatlah, ikut jalan Nabi, datang ke masjid. Udah selesai. Kalau Nabi suruh selawat, selawatlah, itu perbuatan. Dan yang ketiga, yang kita kena belajar untuk ubah diri kita adalah akhlak. Tiga yang paling besar. Akidah tentang keimanan, ibadah tentang apa ibadat kita. Yang ketiga, akhlak. Jangan ada perangai buruk, bergaduh dengan jiran, bergaduh dengan adik-beradik. Perasaan apa Nabi sebut, la tardab, jangan marah. Ni dia sikit-sikit marah. Sabar je akhlak ni. Kadang-kadang kita ke masjid ni, tuan-tuan, saya selalu buat benda mudah lah. Datang masjid elok pakai jubah. Elok pakai jubah beli di Madinah pula tu. Rupanya dalam poket jubah ada gudang garam. Kenapa perangai tak senonoh bawa benda haram masuklah rumah Allah Ta'ala? Kadang-kadang tak tahu, tak ada perasaan. Lagi teruk pula tu, ambil gudang garam, letak tempat sujud pula tu. Kan, handphone, bag, duit, gudang garam. Ya Allah. Hati mati sampai macam tu ke? Lagi teruk. Di hotel tak boleh merokok. Restoran tak boleh merokok. Tu nasi apa? Ni ikan apa kita masak di Melaka ni. Awak pergi R&R tak boleh merokok. Tiba-tiba sekitar surau kita yang cantik pergi merokok. AJK pula tu. Ada perangai tak senonoh sampai macam tu. Jangan cabul kemuliaan rumah Allah Ta'ala. Awak dah merokok-merokok lagi rumah, tu pun awak kena tanggung juga dosanya. Ni kadang-kadang serban boleh tahan sampai 9 hasta, rokok boleh bukit 9 kotak juga. Jaga-jaga akhlak buruk. Akhlak. Ni kita buat ceramah ada makan-makan. Tu nampak tu, dia muntah siapkan tu. Ada makan-makan tu. Belum orang makan, dia dah bungkus. Kan, kaedah dia, kaedah kita kena faham. Dan yang kita marah sangat, yang bungkus tu, tunggu bangka dah. AJK tu. Allah. Allah kena lah AJK mati. Ya sungguh. La ilaha illallah. Jomlah kita belajar elok. Akhlak ni elok. Kita sabar. Dalam akhlak ni kita ikut je Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi seorang pemuda yang baik, seorang dewasa yang sempurna, seorang suami yang sangat penyayang. Kita dengan bini kita cakap je elok. Hai sayang, mujhitum se muhabbat hai. Pyar karte hai. I love you. Kata begitu. Ini dengan bini kasar benar. Dengan bini pampung-pampang, dengan bini orang lembut benar. Kau pelik. Oh, perempuan pun sama juga. Kalau dengan laki dia, Allah. Kalau dengan tu ini, polusi, meja. Tu, panggil pakai manarit, lisukun, 6 harakat. Tapi dengan laki dia pakai kol-kola, hako, gitu-gitu. Iya, sungguh. Ni, mana satu ni? Akhlak yang terbaik. Kita datang ke masjid, jangan ngata ke orang. Kalau rasa tak selesa, tegur dengan cara baik, panggil, 4 mata jumpa. Aku rasa kau kena betulkan ni. Betulkan apa? Kau dah JK, merokok ambil 3 ketua ke sini. Janganlah buat gitu. Oh, tegur je semua. Kita bukan sempurna. Kami yang mengajar ni banyak kesalahan. Orang tegur kalau salah, minta maaf lah, saya manusia. Kita tak sempurna. Tapi kita cuba mengawal supaya meminimalkan kesilapan kita itu. Ya? Kalau awak dapat isteri yang kuat berceloteh, biarkanlah. Kerana awak dapat ceramah percuma. Sabar je lah. Tak ada masalah apa. Kenapa Ustaz? Sebab Nabi Nuh AS, isterinya masuk neraka. Kapir. Nabi Lut AS, isterinya masuk neraka. Khianat dengan suami. Ya, itu perkara biasa. Orang perempuan kalau awak nak jadi baik, tak payah sabit dengan orang lain. Ustaz, saya je jahat ni sebab laki saya, Ustaz. Saya dapat laki, sudah macam sarip dia. Sansing kabung dia. Tak. Asiyah dapat suami, Fir'aun. Tapi dia masuk syurga tak? Dia masuk syurga. Jadi kalau nak jadi baik, dia bukan ada alasan sabit dengan orang lain, tak ada. Kadang-kadang bila kita diuji dengan anak-anak, sabar juga. Kerana anak kita cuma tak dengar cakap aja, bawa motor wai suku macam tiga suku je. Tapi anak Nabi Adam jadi pembunuh dan bunuh adik sendiri. Anak Nabi Nuh kapir, anak naik bahtera dan sebagainya. Jadi ujian kita terlalu kecil saja. So macam mana nak rawat semua tu? Balik kepada sunnah Nabi SAW. Ikut akhlaknya Nabi SAW. Hari ni, jangan terlalu banyak sangat komen dalam internet ni. Jangan tunjuk pandai, jangan nampak bodoh. Ya, kadang-kadang kita dengar ceramah ustaz-ustaz macam ni, kita rasa perasaan kita tu tak elok. Komen, apalah, macam ni, macam tu, macam ni, macam tu dan sebagainya. Orang tengok kita gambar profil dekat Facebook tu nampak macam cantik. Bila komen, bodoh rupanya. Jangan cerita yang kita tu bodoh, kan kau tahu, diam je. Salihakul khairan, kata Nabi, cakap yang baik-baik. Atau kalau tak henti, awliya semut, diam. Ya, dah dia. Kenapa tak sembang? Aku tak berani buat komen, nanti usul raka. Udah, tapi kadang-kadang kita ni ceramah macam ni kan. Ceramah macam ni, kadang-kadang ada orang rakam, orang potong. Potong tu dia nak bagi mudah supaya orang lain dapat. Orang yang tak suka ni, dia komen balik ceramah tu macam dia tu ketua 14 mufti di Malaysia ni. Dia mufti pun berhati-hati nak komen. Dia panggil kita dulu. Kalau ada kedengaran yang tak berapa kena, dia panggil dulu. Ustaz beritahu macam ni, macam ni. Saya beritahu macam ni, macam ni. Tapi di minit yang ini, saya beritahu macam ni, macam ni, macam ni. Oh, okey lah tu. Itu mufti. Tapi kita ni, yang mengaji SRP 3 kali fail, tak boleh nak 3-4 ni. Bercakap macam ketua mufti. So, jangan. Nanti sabit di akhirat untuk neraka tu lebih besar daripada sabit untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya yang keempat adalah akhlak. Akhlak ni, tuan-tuan, paling besar kita di masjid dan di surau. Ziarah. Saya kempen dengan meja nanti malam kursi semua. Satu perbuatan yang tidak dilakukan oleh AJK masjid dan surau seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW ketika Nabi membina masjid, sama ada masjid Quba atau kemudian masjid Nabawi, adalah Nabi melakukan ziarah daripada rumah ke rumah dalam karya. Yang ni kita tak buat. Jadi AJK masjid satu benda akhlak yang terbaik sekali kalau kita nak bawa orang datang ke masjid. Maka perkara pertama, lepas solat AJK keluar daripada masjid, buat majlis ziarah seminggu satu kali. Meja bawa satu grup 3 orang jemaah. Malam kursi bawa 2 orang jemaah. Pergi rumah yang berlainan. Apa nama bendahari bawa jemaah tu. Pergi ziarah. Rumah, kalau nak ziarah, pertama sekali, jangan beli tajuk murah. Beli tajuk mahal. Beli susu, beli tepung, beli garam, peralatan dapur. Yang ini memang diajar oleh Nabi SAW. Bawa buah tangan. Buat satu A4 paper. Tulis maksud hadis dan ayat Quran. Letak jadual pengajian. 20 nombor telefon, khairat kematian, AJK dan sebagainya. Dah, masuk dalam plastik tu pergi ziarah. Rumah yang pertama sekali kita nak kena ziarah adalah rumah yang duduk satu taman dengan kita Bertam Jaya ni. Selama kita duduk jadi AJK surau, tak pernah nampak muka dia di surau. Tu dah sambung itu. Itu yang sepatutnya kita pergi. Itu namanya kasih sayang. Bukan membiarkan orang lain terbiar. Dakwah ni adalah buat pada orang yang leka dan lupa. Rumah AJK tak payah pergi dah sebab dia pun yang buku banyak tadi tu. Kan? Contohnya, kita pergi rumah mana? Kita jumpa dia. Di rumah kenuri kita jumpa. Di padang permainan kita jumpa. Di majlis KRT kita jumpa. Di mana pasal malam kita jumpa dia, orang taman kita. Tapi selama kita duduk di masjid di surau Al-Islah ni, tak ada dia di sini. Maka inilah rumah yang pertama yang kita kena ziarah. Itu ziarah kasih sayang. Pergi bagi salam. Orang perempuan pun macam tu juga. Asyik marhaban saja. Kemudian, dia tak ziarah. Ziarah, pergi ziarah. Dan ziarah ni tak perlu lama. Dan ziarah jangan pakai jubah. Kau tak payah tunjuk alim sangat. Hari minggu, cycling aja dengan baju apa baju sukan tu kan. Pergi jalan, assalamualaikum, tuan rumah. Gitu aja cukup. Ya, kami daripada surau Al-Islah sahaja nak kena kenal. Kau bagi jubah tangan. Awak tak payah pergi macam ni. Assalamualaikum, tuan rumah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi. Mau kena pelangkung? Ya, sungguh. Jangan. Bawa kita dalam keadaan yang rendah diri. Itu cara Nabi. Bagi salam, tanya khabar, tanya nama, kerja di mana. Ni ada buah tangan sikit dari surau. Datanglah ke surau. Ya, ramaikan solat jemaah, ada majlis ilmu sikit-sikit. Supaya ukhuwah kita kuat. Udah, gitu cukup. Jalur binti, jalur kata. Rumah orang yang kedua adalah dulu dia datang surau. Tapi AJK mulut laser. Suka mengata kat dia. Macam-macam dia kata gini. Akhirnya kawan tu kecil hati. Orang tua kecil hati kan buruk perangai. Ya? Udah 2 tahun tak datang. Pergi balik panggil dia dengan kasih sayang yang diajar oleh Nabi SAW. Nabi pesan. Fa'ahsin, buat baik dengan orang yang buat jahat dengan awak. Jangan sama-sama buat jahat. Kalau kita pun macam dia, apa beda kita dengan dia? Maka pergi ziarah, ajak dia balik ke sini. InsyaAllah, lupakan sejarah silam yang itu. Semua orang ada salah. Jangan marah orang sampai macam awak tak pernah buat salah. Sedangkan salah kita pun berlambat-lambat. Orang miskin, anak cucu orang tu yang nak sambung pengajian UITM, ya, pergi kolej mana-mana, pergi tengok apa yang perlu kita boleh hulurkan bantuan. Kalau duit masjid tak berapa banyak, macam mana nak buat? Pergi kat Jaim tu, Jaim ada, ustazah ada, ustaz ada. Pergi dekat dia orang. Mana saluran boleh dapat bantuan zakat contohnya? Saluran boleh dapat Baitul Mal. Pergi ke kebajikan masyarakat. Pergi jumpa YB. Orang mana yang pergi? AKK Masjid. Kalau awak pergi, lebih berharga daripada orang personal pergi. Itu. Kawan bawa pula tu ada title major. YB, huh? Major. Okay. Yeah. Guna kuasa yang sedang Allah bagi pada kita untuk kebaikan. Ziarah dulu, insyaAllah tuan-tuan akan nampak perkembangan imarahnya surau dan masjid kita, ya, itu akhlak, ya. Dan yang penutup sekali dalam bab tiga, bab hal ni, yang bab akhlak ni kan, saya nak ajak tuan-tuan jaga ukhuwah kita dalam surau Al-Islam punya qariah ni. Pertama, orang Islam ni bila jumpa, bagi salam. Jangan jumpa, hoi, baru nampak ceramah kita makan buat tak? Itu kan mulut AJK juga tu. Ya. Tiga kali dah AJK kena. Kadang orang perempuan pun sama, makcik-makcik tu. Kan iya suruh. Kalau la ilaha illallah. Macam-macam manusia ni. Tu nombor satu, jumpa bagi salam. Assalamualaikum. Dari mana-mana. Apa tak pernah nampak. Ada kat sini. Oh, dah cukup. Alhamdulillah. Bagi salam. Yang kedua, kalau kawan kita jemput, hadir. Dia jemput kenduri kahwin. Datang. Bawa plastik sekali. Ya, kalau tak ada mangkuk tingkat, bawa plastik sekali. Ya, so, ada orang tanya, ustaz, kalau saya pergi rumah tu, tiba-tiba ada joget lambat, apa hukumnya? Hukum kau makan je lah. Hukum kalau haram, bila kau joget, itu aja. Ya, kadang-kadang, la ilaha illallah, minta maaf lah kita. Wah, kenuri. Tok Bilal yang menyanyi. Tapi bukan dia lah. Tok Bilal kan suara sedap. Kita pergi tengok, ya Allah, Tok Bilal ni dulu masa umur 40 di lembah sungai nan indah. Kita tengok Tok Bilal umur 65 di rumah orang kahwin. Ku tanam selasih, ku tanamkan di hujung halaman. Sibuk tanam selasih, padahal dia tinggal 3 hari nak kena tanam. Sungguh. Ya, bila dia jemput kenduri pergi, dah selesai. Tapi kalau awak ada urusan, tak apalah. Yang ketiga, kalau dia minta bantuan, bagi bantuan sekadar apa yang kita mampu. Tak payahlah gadai emas. Emas yang ada tu pun cincin tahun 1976. Yang ada gadai, budak gitu. Yang keempat, kalau dia bersin, lalu kita dengar dia sebut alhamdulillah, doakan dia dengan yarhamukallah, moga Allah merahmati kamu. Itu teknik untuk jaga ukhuwah. Yang kelima, kalau dia sakit, ziarahilah dia. Bawalah apa yang patut, perempuan, jangan pergi jual ubat. Orang tu tengah sakit nak mati, awak dah duit, dia duit tak ada. Pergi jual tilam harga RM6,000, mati terus orang tua tu. Ia pelik-pelik tau. Kalau awak pergi bagi tak apa. Ini orang tu habis selesai. Allahu Rabbi. Kalau orang sakit, ziarah, tambah-tambah AJK surau. Ini kalau AJK surau pun panggil tak selalu. AJK kena dapat kali sekali. Ni orang telefon ni. Tuan AJK surau. Ni ha, Pak Liman. Kata doktor suruh hantar balik lah. Dah tak boleh nak ubat. Kalau apa-apa bagi tahu. Yang AJK tu pun. Kalau apa-apa bagi tahu dia tu mati baru dia tahu. Tak, ziarah dulu. Yang keenam, apabila mati, maka bantu urus jenazahnya, solat jenazahnya dan iring sampai tanah kubur. Kalau awak solat jenazahnya, dapat pahala satu qirat, satu bukit Uhud punya besar tu. Dapat pula tu sampai ke tanah perkuburan. Orang perempuan taknya, orang lelaki je. Dan kalau perempuan kalau solat dapat yang tu sampai qirat tu, tapi ke kubur tak disuruh. Ya? Ke kubur kita yang lelaki dapat pahala dua qirat, dapat pahala dua bukit Uhud. Ini nikmat. Kalau yang ni 6 perkara kita jaga, insyaAllah akan turun barakah dan kasih sayang Allah bagi kita qariah di surau Al-Islah. Islah ni maksudnya perubahan. Merubah diri kita menjadi hari ni lebih baik daripada semalam. Itu tanda orang berjaya. Kalau hari ni sama seperti semalam, itu tanda orang yang rugi. Ada umur tapi tak tambah aman. Kalau hari ni lebih buruk daripada semalam, itu tanda orang yang celaka. Jadi kita tak nak duduk dalam grup yang ketiga. Kita cuba letak diri kita hari ini lebih baik daripada semalam. Kalau awak tak pakai jubah, pakai baju Melayu. Pakai je baju Melayu. Sebab syarat masuk syurga bukan jubah. Kalau awak bukan ustaz, tak payah jadi ustaz. Sebab ustaz pun ada yang berustaz. Ada dah lama ustaz, ada ustaz tak hidup-hidup. Betrikol. Ya, berapa ramai ustaz yang buat kutipan derma dan kemudian dia kata nak buat pondok, tiba-tiba rumah bini dia nombor tiga yang naik.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Nabi Bukan Sekadar Diselawati Tetapi Diikuti, yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Cik Amran Yusof. Terima kasih kepada jawatankuasa Surau Al-Islah Taman Bertam Jaya Melaka dan Majlis Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka.

0: saja berlalu daripada Luqman Naufal Haruman Terindah. 7.3 minit malam ketika ini. Hai dan Assalamualaikum. Kita dah pun dah masuk ke jam yang baru. Dan pastinya, saya nak kongsikan dengan anda info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.20 minit malam. Dan pastinya di jam ini, kita akan dengarkan lagu-lagu nasyid. Dan pastinya, selepas azan maghrib nanti, kita ada bacaan surah Yasin. Jadi sama-sama kita menelaah dan juga membaca bersama-sama, okay? Jadi apapun, terus kekal setia mendengarkan kami, radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

Dalam kehidupan kita, bahawa sebagai seorang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mungkin akan menjadi orang yang disayangi ataupun mungkin orang yang dibenci. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya, tidak semua orang yang suka kepada Nabi, ada yang menyayangi, ada yang memusuhinya. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka sanggup meletakkan jiwa raga mereka atau tubuh badan mereka sebagai ganti kalau sekiranya Nabi disakiti ataupun dizalimi atau dilukai oleh orang-orang kafir. Tetapi di keliling Nabi ini ada orang-orang munafik, ada orang yang kafir kepada Allah dan kepada Nabi. Jadi dengan sebab itu, kalau kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman yang Islam lagi beriman, masukkanlah kita ini ke dalam 5 golongan ataupun 5 perkara yang mesti ada kepada seorang yang beriman. Yang pertama, sekiranya orang beriman ini hilang, ia sentiasa dicari orang. Jadi kalau kita ni orang yang beriman, orang suka kepada kita, kehilangan kita adalah dicari. Ada orang yang hilang, orang tak kisah pun, tak dihiraukan, tidak diambil peduli orang. Dan yang keduanya, orang yang beriman kepada Allah, kalau sekiranya dia masih hidup, kedatangannya adalah sentiasa dinanti-nanti kan. Dan yang ketiganya, pemergian orang yang beriman, sama ada dia meninggalkan sesuatu majlis ataupun ianya telah meninggal dunia, ia sentiasa dirindui oleh orang lain, kerana dengan sebab kebaikannya atau manfaat yang boleh diambil daripadanya. Dan kematian orang beriman adalah kematian yang ditangisi, kebaikannya sentiasa diteladani oleh semua orang, sama ada dari sudut perbuatan, percakapan, akhlak dan sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang disebut tadi. Kehidupan kita akan lebih bermakna kalau kita sentiasa dihargai oleh orang lain dengan sebab kebaikan yang kita taburkan kepada orang lain dengan manfaat yang diambil. Wallahu a'lam.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: FM.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih kepada seluruh pendengar Radio nombor 1 Orang Melaka yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang ni. Pastinya untuk anda yang berada dalam kenderaan, hati-hati memandu, yang mana tengah bekerja macam Ain sekarang ni, selamat menjalankan tugas anda dengan sebaik mungkin, okey? Jadi apapun yang anda lakukan pada waktu sekarang ini, semoga Allah permudahkan segala urusan kita, okey? Dan sekarang ni kita juga menghampiri pukul 8 malam, kita nak masuk ke jam yang baru dah. Kejap lagi, macam biasa, kita ada Zone Music tanpa henti selama 1 jam. Zone Music tanpa henti, Melaka FM. Ya, yeah, Ain dah susun macam-macam lagu terbaik khas untuk anda semua. Dan pastinya Ain nak kongsikan info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.30 minit malam. Dan juga di jam yang berikutnya nantilah, kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda juga bersama dengan Ustaz Fadli Samin, edisi Maulidur Rasul bahagian yang ketiga. Dan juga tepat pukul 9 malam nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya, seperti biasa setiap hari Rabu, kita ada pilihan in trend.

Dan pastinya untuk edisi hari ini kita bawakan kumpulan penyanyi yang baru meningkat naik. Masih adik-adik lagi. Kita nak bersama dengan kumpulan school band Alamak Jumpa Lagi.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, tak ada ribut masakan daun bergoyang.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Tak ada ribut masakan daun bergoyang.
2: Bermaksud semua perkara yang berlaku ada penyebabnya.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun dia menafikan yang dia terlibat dalam isu panas itu, tetapi semua tidak mempercayainya kerana tak ada ribut masakan daun bergoyang.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

kantong jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: Melak FM menemani anda di mana saja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melak FM pasti mempesonakan. Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Segaukan minda anda dengan kata-kata motivasi dalam Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda edisi khas sambutan Maulidur Rasul. Semalam tuan-tuan dan puan-puan telah pun hari ini saya kongsikan tentang dua sifat Nabi yang wajib kita hari ini ikuti dan dua perkara yang telah hari ini sama-sama kita kongsikan agar kita boleh perbaiki diri kita untuk jadi umat Nabi yang terbaik. Tuan-tuan, sekali lagi saya nak tanya, sayang tak kita pada Nabi? Jawab, sayang kan? Masya Allah. Cinta tak kita pada Nabi? Masya Allah, semua orang cinta pada Nabi. Ni dah selawat ke belum? Semalam saya dah tanya, ramai yang terlupa. Harap-harap hari ini lebih ramai, hari ini perbanyakkan selawat kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik tuan-tuan, semalam saya dah kongsikan dua sifat Nabi, iaitu tentang siddiq dan amanah. Dan hari ini tuan-tuan puan-puan, saya nak mengajak diri saya dan para pendengar di Melaka FM, sama-sama kita amalkan lagi dua sifat Nabi yang patut kita contohi, yang boleh memberikan inspirasi dan motivasi kepada diri kita menjadi umat yang terbaik. Apa dia tu? Untuk hari tuan-tuan puan-puan, sifat Nabi yang pertama yang mungkin kita boleh tambah untuk hari ini adalah Nabi mempunyai sifat tabligh, iaitu menyampaikan. Iaitu apa tuan-tuan dan puan-puan? Menyampaikan segala perintah Allah dan risalah Islam kepada semua lapisan masyarakat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila Nabi pernah bagi tahu sampaikan satu kebaikan atau sampaikan satu perkongsian walaupun satu ayat. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita jadilah umat Nabi yang hari ini suka sampaikan perkara kebaikan.

0: Kadang-kadang saya sedih ya, dalam masyarakat kita tuan dan puan, ada orang tak boleh terima teguran. Sebab itu saya nak hai pesan pada tuan dan puan, biar kita menegur bukan sebab kita nak menghina, atau kita nak menegur sebab kita nak mengaibkan. Biar kita menegur sebab kita nak mendidik diri kita, didik masyarakat, rakan-rakan, ahli keluarga untuk berubah menjadi yang lebih baik. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat sesuatu. Yang kedua, tuan dan puan, untuk hari ini adalah sifat Nabi yang paling saya suka, iaitu Fatana. Apa itu Fatana, tuan dan puan? Nabi ni seorang yang bijaksana. Walaupun kita belajar tuan-tuan dan puan-puan sirah Nabi, Nabi adalah seorang yang ummi. Apa itu ummi tuan-tuan dan puan-puan? Nabi ni tak boleh membaca. Tapi Allah kurniakan hari ini satu kelebihan yang ada, iaitu sifat Nabi seorang yang bijaksana. Bijak menyusun strategi dakwah yang berkesan, dapat mematahkan hujah orang-orang dulu, terutamanya musuh-musuh Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini bukan kita nak cari musuh ya, tapi perlulah kita menjadi seorang yang bijak dalam menyampaikan dakwah, bijak dalam hari ini melakukan perkara-perkara kebaikan, dan bijak dalam menguruskan kehidupan kita agar kita juga menjadi umat Nabi, bukan sekadar yang terbaik tapi bijak dalam segala hal, insyaAllah. Doa saya untuk anda, ayo sama-sama kita amalkan keempat-empat sifat Nabi semalam dan hari ini untuk menjadi umat Nabi yang terbaik. Seterusnya, bertemu saya esok dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Minda setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesonakan.

Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut manakala 26 anggota polis dilaporkan hilang selepas banjir kilat melanda kawasan tengah Nepal hari ini. Bencana yang melanda sepanjang sungai Botekoshi di bantaran Himalaya itu dipercayai berpunca daripada limpahan tasik glasier di hulu wilayah Tibet. Pihak polis mengesyaki jumlah sebenar mangsa hilang mungkin lebih tinggi melibatkan pekerja projek hidro dan pegawai kerajaan. Perdana Menteri Balendra Shah mengumumkan pengerahan tentera dan agensi kelas selamatan bagi menjalankan operasi menyelamat di kawasan tercecas. Seramai 22 anak kapal masih hilang selepas sebuah kapal kargo berbendera Panama karam di Teluk Bengal ketika dalam perjalanan dari India ke Singapura. Pengawal pantai India memaklumkan dua daripada 24 kru berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat kini turut dibantu pihak berkuasa China. Kapal MV Ocean Winner itu membawa 20 warga China, 3 warga Myanmar dan seorang Bangladesh. Punca kapal berkenaan karam masih belum diketahui. Pasukan wartawan agensi berita AFP berdepan detik cemas selepas diserang kumpulan peneroka haram Israel di Tebing Barat. Serangan di kampung Jannatah itu berlaku ketika liputan mengenai aktivis Israel yang mengadakan lawatan solidariti bersama penduduk Palestin. Peneroka haram itu bertindak membaling batu, merampas peralatan kamera serta memecahkan cermin dan merosakkan tayar kenderaan media. Sekurang-kurangnya 5 individu dilaporkan tercedera dan menerima rawatan daripada petugas Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet bertanding bakal menikmati kemudahan penginapan berkonsepkan kontena dan kapal persiaran sempena temasya berkenaan. Kawasan penginapan Atlet Plaza di Pelabuhan Nagoya dijangka menempatkan 2,000 atlet bakal dibuka secara rasmi pada 6 September ini. Penginapan itu turut dilengkapi ruang interaksi sosial, pusat kecergasan 24 jam serta kemudahan perubatan moden. Jepun memilih untuk tidak membina perkampungan dengan atlet berskala besar bagi penganjuran kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan assalamualaikum, selamat malam. 9.16 minit malam ketika ini. Kembali lagi berteman Kenain edisi hari ini 26 Ogos 2026. Dan pastinya untuk malam ini, saya akan terus ke udara menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti, okey? Terima kasih kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka sekarang ni. Pastinya untuk anda yang tengah dengarkan sambil-sambil memandu, hati-hati memandu, okey? Semoga selamat sampai ke mana saja destinasi yang anda nak tuju. Yang mana tengah dengarkan juga dekat kedai makan, dekat stesen minyak ataupun di mana saja. Thank you so much tau. Jadi terus bersama dengan kami pastinya di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Dan juga pastinya anda boleh dengarkan kami menerusi dalam talian, iaitu di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Selain daripada itu, boleh juga lepak dekat live TikTok Melaka FM, yang mana kita selalu juga live dekat TikTok ni 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12.30 malam. Dan macam sekarang ni, Ain dah pun live tadi. Yang baru join ni ada ramai tau. Antaranya kita ada Fatur Rahman dari Semarang. Terima kasih. Ni rakan-rakan dari negara seberang Indonesia pun dah mula masuk. Thank you so much. Okay, kita ada Kak Shadizi dari Dungun Terengganu, Kak G dari Pokok Sena Kedah, Kak Wadia dari Batu Pahat Johor. Juga kita ada Brother Love, Edward Rico, Didi Pratama dari Sumatera Barat. Thank you so much. DBY dari Kota Baru Kelantan. Ha. Orang Kelantan ada, orang Terengganu ada, orang Gombak Selangor pun ada juga dekat sini. Terima kasih banyak-banyak semua. Kita ada Arik, Mangga Angun dari Kota Singapura. Terima kasih. Arik dari Damansara, eh. Thank you so much. Alright, kita ada Yacht dari Sentul, Kuala Lumpur. Ha, siapa lagi komen dekat sini? Banyak ni komen, ada 39 message dekat bawah. Okay, kita ada Mak Zain Hassan, terima kasih. Sekejap, bagi Ain scroll satu-satu, eh. Nampaknya ada juga yang komen ni, Didi dari Didi dari mana, eh? Ain lupa pula, eh. Dia ada pantun juga dekat situ, Pantai Kelebang Indah Berseri. DJ Ain, lagu baru pilihan kami, mantap, eh. Pastinya malam ni kita ada pilihan intran, jangan lupa guys. Setiap hari Rabu Ain akan keudarakan lagu-lagu baru sahaja, okay? Dan pastinya untuk malam ini istimewa, kita bawakan dengan anda. Hari ini Ain akan bersama dengan school band, iaitu penyanyi lagu

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Nakkan memainkan.

Yang bagi FM Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan 9.36 minit malam ketika ini. Ya, kita dah pun bersama-sama dalam pilihan Intran dan pastinya seperti mana yang Ain katakan tadi, hari ini Ain tidak keseorangan, bukan juga berdua tetapi bertiga lah. Kita bersama dengan School Band malam ini. Jadi kita nak belanja teaser sikit lah lagu daripada School Band, Alamak Jumpa Lagi.

0: Itu dia, kita belanja teaser sikit lah ya, daripada School Band, lagunya Alamak Jumpa Lagi. Okay, dan pastinya sekarang ni Ain dah pun live dekat live TikTok Melaki FM. Dan juga Ain bersiaran di live Facebook Melaki FM sekarang ni. Okay, jadi Ain nak terus bersamalah dengan adik-adik kita yang begitu cute ni. Di sebelah kanan Ain kita ada Mikael eh.
1: Ya, betul.
0: Jadi Assalamualaikum untuk kedua-duanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan di sebelahnya tu ialah Ariana. Wah, macam Ariana Grande tau. Okay, jadi Mikael dan juga Ariana, sekarang ni kita dah live juga dekat live TikTok dan juga dekat live Bilik Biru Melaki FM. Jadi sebelum kita nak berkenalan dengan Mikael dan juga Ariana, ahli kumpulan School Band ni, kita nak baca kejap lah komen-komen yang ada dekat TikTok eh. Antaranya Kak Wadia kata, cuba lambai dekat TikTok. Ha, cuba you guys lambai. Comel lah adik-adik kita ni. Okay, terima kasih. Kita ada Mencari Keretaan. Terima kasih Kak Wadia. Hai Mikael dan Ariana. Kita ada Ari, Abang Zai. Kita ada rakan-rakan dari negara seberang Indonesia. Singapura pun ada dekat sini. Terima kasih semuanya. Dan kalau anda nak bertanyakan soalan kepada Ariana ataupun Mikael, boleh saja komen-komen je dekat live TikTok Melaki FM ataupun dekat live Bilik Biru Melaka FM. Okay? Jadi Mikael dan juga Ariana, kita dah tahu nama tapi kita nak mengetahuilah latar belakang kedua-duanya. Mungkin kita nak mula dengan siapa dulu? Mikael dulu eh. Mikael dulu.
2: Okey, silakan
0: Mikael.
2: Okey, assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Mikael Iftihar bin Mazil, berasal daripada Seremban Negeri Sembilan.
0: Wanogori.
2: Wanogori.
0: Ada okey yo.
2: Ada okey yo.
0: Okey, Ama pula. Mikael dari umur berapa?
2: 14 tahun.
0: 14 tahun. Yeah. Masih lagi bersekolah ya, yes, adik kita ni. Suara je sedap.
2: Tak boleh lah.
0: Lemak-lemak merdu gitu eh. Okay, di sebelahnya Ariana, Ariana Grande. Asal mana ni Ariana?
3: Asal Negeri Sembilan.
0: Oh, sama juga. Jadi nak katakan School Band ni asal memang Negeri Sembilan lah semuanya?
2: Tak, kita kalau boleh nak dekat-dekat je lah nak buat kumpulan.
0: Okay, dan kalau difahamkan sebenarnya berapa anggota kumpulan School Band ni sebenarnya?
2: Kami sekarang tinggal berdua. Dan kami sekarang masih lagi mencari pemain gitar, bass dan keyboard. Bass dan drum. Keyboard dah ada. Bass dan drum.
3: Keyboard saya.
0: Wow, power je. Kalau Mikael sendiri sebagai apa?
2: Saya vokalis.
0: Wow.
2: Vokalis.
0: Sebab tu suara dia lemak-lemak merdu gitu eh. Oh, jadinya sekarang ni tinggal berdua saja. Dan mencari yang lain lah. Drummer,
2: gitaris, gitar dan bass.
0: Dan bass lah.
2: So
0: ada
2: kepada semua yang saya dengar ni, kalau nak masuk School Band, bolehlah hantar video kepada kita punya komposer Nan Dengkil.
0: Nan Dengkil, Abang Nan pun ada juga dekat sini. Nak tanya juga, kalau nak join tu, kalau bukan Gen Z boleh? Macam mana dia? Ke nak yang
2: kalau boleh
0: sebaya korang je?
2: Kalau boleh kami mencari 17 tahun dan ke bawah.
0: Okey, 17 tahun dan ke bawah, seiring jugalah dengan nama ahli.
2: Betul, School Band.
0: Ya, School Band kan. Okey, kalau nak cerita juga tentang nama School Band ni, sebenarnya siapa yang bagi nama ni?
2: Nama ni diasaskan oleh komposer kita Nan Dengkil.
0: Macam mana boleh tercipta ni? Macam mana Abang Nam boleh jumpa Mikael, boleh jumpa Ariana? Sebab tadi Ain ingatkan Ariana dan juga Mikael ni adik beradik.
2: Bukanlah.
0: Jadi alkisahnya macam mana komposer Nan Dengkil ni boleh jumpa anda?
2: Dia ada buat satu apa? Dia ada buat satu ni video. Dia kata kalau dia nak mencari penyanyi.
0: Okay.
2: So saya hantar demo. Saya hantar first dia reject. Lepas saya hantar lagi sekali. Lala dia cakap, saya nak buat satu kumpulan.
0: Alright.
2: Nama kumpulan ni School Band. So dia masukkan saya untuk kumpulan School Band ni.
0: Dah berapa lama tu agaknya kalau Mikael ingat?
2: Dah setahun berapa boleh? Saya tu setahun 6 bulan lebih kurang lah.
0: Okay, baru-baru lagi lah sebenarnya. Jadi yang pertama kali tu di reject oleh Abang Nan. Yang kedua tu video apa sebenarnya Mikael hantar yang video sampai menarik hati Abang Nan Dengkil ni?
2: Kita orang hantar video nyanyian. Sebelum mula-mula saya hantar video solo. Dia reject. Lepas tu saya hantar video saya nyanyi dengan band. Band sekolah.
0: Okay.
2: So dia accept. Dia nak buat untuk band.
0: Jadinya Mikael ni memang dari sekolah dah biasa menyanyi lah. Ada band juga lah dekat sekolah. Band apa namanya dekat sekolah tu?
2: Next Level. Ni pun muda sekolah saya juga.
0: Okay. Maksudnya terjumpalah dekat situ. Alkisahnya.
2: Yes, betul.
0: Jadi nak katakan cerita Mikael yang mula-mula hantarkan video nyanyian dekat Abang Nan Dengkil. Kemudian ni macam mana Ariana boleh terjoin juga ni? Adakah sebab satu team dekat sekolah Mikael ajak Ariana ke macam mana?
3: Masa tu dia suruh, masa tu dia memerlukan pemain keyboard. Mm-hmm. Lepas tu saya hantarlah video. Lepas tu saya diterima.
0: Okey. Jadi itulah ceritanya.
2: Itu cerita dia.
0: Power juga ayah. Ariana selaku pemain keyboard eh. Dah berapa lama main keyboard ni sebenarnya?
3: Masih dah ajar 6 macam tu lah. Macam 5 atau 6 macam tu.
0: Sekarang umurnya?
3: 13 tahun.
0: 13 tahun. Tingkatan 1 lah kan?
3: Ya. Yeah.
0: Ah, okey. Jadi bermain keyboard ni satu perkara yang sangat tak mudah juga kan? Yeah. Macam Mikael dia lebih kepada vokal.
2: Betul.
0: Dan Ariana hanya bermain
3: keyboard.
0: Keyboard kan? Jadi nak mencari lagi 3 anggota kumpulan school band ni. Jadi kalau ada yang berminat 17 tahun ke bawah eh. Yang pandai main drum, gitar dan juga bass.
3: Yes.
2: Dan bass.
0: Bolehlah contact school band kita ni kan.
2: Betul.
0: Okay, jadi itu sedikitlah pengenalan mengenai ahli kumpulan school band iaitu Mikael dan juga Ariana. Jadi kalau dari segi pemilihan nama tu kita pun dah tahu juga school band, adik-adik kita lagi sudah pastinya nak cari ahli kumpulan pun 17 tahun ke bawah tu. Jadi kalau ada yang berminat bolehlah join school band, kena contact dulu lah Abang Nan Dengkil eh. Okay, jadi sebelum jadi satu band ni macam mana hubungan Mikael dan juga Ariana? Ain faham? Memang ada satu band dekat sekolah, betul?
2: Ya, betul.
0: Jadi memang dari situ dah mula berkenalan. Jadi sebelum tu macam mana ceritanya tu?
2: Saya saya memang daripada band. So bila ada tahun baru, sekolah kita orang ni setiap tahun dia akan ada ambil pemain baru ataupun pelajar-pelajar baru.
0: Okey.
2: So pelajar-pelajar baru tu dia ada kelas khas. Kelas ni untuk budak sukan dengan budak kebudayaan.
0: Okey.
2: So dia masuk kebudayaan. Cikgu bawa dia main keyboard untuk band. So dia berkenal dengan saya. Macam tu lah.
0: Jadi Mikael yang approach Adriana ke ataupun Abang Nas sendiri yang tanya Mikael, ada tak kawan-kawan yang pandai main keyboard ke gitar ke, bukan?
2: Tak, time tu kita orang ada recording untuk sekolah. Recording untuk lagu Alamak Jumpa Lagi. So time situ dia tanya, ada tak pemain yang minat untuk main gitar, bass, drum ataupun keyboard? So dia pun hantar, dia pun bangun, dia kata nak main. So dia hantar video.
0: Okey, jadi untuk lagu Alamak Jumpa Lagi ni sebenarnya ahli kumpulan dia yang sebetulnya siapa sebenarnya? Kalau difahamkan ada juga siapa nama penyanyi tu? Ain pernah lupa nama dia. Siapa anggota kumpulan sebelum ni?
3: Ayu
2: Kaina. Ayu Kaina. Main drum.
0: Ayu Kaina dan lagi seorang tu. Perempuan juga kan?
2: Dia lah, Ayu Kaina.
0: Oh, dia lah. Dia seorang sajalah sebelum ni.
2: Dia dengan saya.
0: Okey.
2: Dengan ni. Bertiga, tapi dia tak easy.
0: Maksudnya dulu bertiga.
2: Yes.
0: Kemudian sekarang tinggal dua je lah. Okey, faham.
2: Sebab kita orang punya band ni dah bersih ganti lah juga. Dah 2-3 kali bertukar.
0: Dan untuk lagu Alamak Jumpa Lagi ni, kalau nak tanya tentang lagu ni, siapa yang penyanyi lagu ni? Mikael
2: saya.
0: Lagi?
2: Saya seorang.
0: Mikael je lah dalam lagu ni. Alright, faham. Dan kalau cerita juga tentang school band ni, genre muzik ni memang sangat best kalau kita dengar. Kan? Ain suka sangat dia punya chorus tu. Cuba Mikael payung sikit.
2: Chorus eh?

0: Asmara.
1: Wow, 14 tahun eh suara begini. Ini nak tanya juga, Mikael ada orang kata kalau melihat band-band yang lain ataupun penyanyi-penyanyi lain, antaranya yang Mikael minat.
0: Maksudnya luar ke sekolah?
1: Tak kisah, luar dan sekolah pun boleh.
0: Oh, penyanyi-penyanyi eh? Hmm. Saya minat Dato' Amir daripada Kumpul Ampel.
1: Wow.
0: Lepas tu saya minat Mamat Aziz.
1: Kedua-duanya penyanyi yang sangat legend.
0: Ha, betul.
1: Jadi kalau Amir menyimpan cita-cita kedepannya ni, sekarang ni lagu pertama betul? Alamat jumpa lagi. Jadi kalau nak dikatakan school band akan keluarkan single yang terbaru, agak-agak lagu genre apa pula? Yang ni genrenya happy betul tak?
0: Nah.
1: Kan? Kalau genre yang seterusnya, adakah mengekalkan sama seperti lagu Alamat Jumpa Lagi ataupun genre yang agak 90-an ke macam mana?
0: Kita akan mengekalkan konsep genre ni lah.
1: Kalau genre ni memang ditentusahkan oleh Abang Nan lah.
0: Betul.
1: Pernah tak korang cakap, Abang Nan boleh tak saya nak genre yang lain?
0: Tak ada.
1: Kau takut ni sebenarnya? Okay, jadi itulah genre untuk lagu ni. Genre pop lah kan?
0: Lebih kurang lah.
1: Lebih kurang begitu. Jadi kalau nak tanya tentang pembikinan Alamat Jumpa Lagi ni, berapa lama Mikael?
0: Oh, kalau nak ikut ambil vokal ke ataupun keseluruhan penciptaan?
1: Boleh keseluruhan.
0: Keseluruhan dalam 7-8 bulan kot.
1: Tahun lepas eh?
0: Tahun lepas, betul.
1: Tahun lepas dirilis, mengambil masa 7 hingga 8 bulan. Jadi waktu pertama kali jumpa Abang Nan Dengkil tu, terus record?
0: Tak. Saya dengan Abang Nan dalam 4 tahun. 4 bulan lebih kurang. Saya study lagu ni semua.
1: Okey. Jadi Abang Nan bagi dululah lagu ni. Kemudian barulah Mikael menyanyikan semula. Jadi persiapannya lebih kepada 7 ke 8 bulan.
0: Betul.
1: Lama juga kan. Kita nak menjadi seorang penyanyi ni bukan mudah.
0: Betul.
1: Lagi-lagi di usia macam Mikael dan juga Adriana. Satu orang kata, satu cabaran juga kan. Jadi kalau kita cakap pasal cabaran juga, nak menyanyikan lagu Alamat Jumpa Lagi ni, apa cabarannya? Kita mulakan dengan Adriana pula eh.
0: Boleh.
1: Adriana.
0: Asyik raya je dah berjadi.
1: Adriana pemain keyboard betul?
2: Betul.
1: Adriana kalau menyanyi keyboard, menyanyi keyboard pula, main keyboard lagu Alamat Jumpa Lagi ni susah tak?
2: Boleh lah. Boleh lah. Kalau nak lancar apa semua, kenalah berlatih selalu macam tu.
1: Berapa lama sebenarnya Adriana nak berlatih lagu Alamat Jumpa Lagi ni? Sebab selalunya Adriana dah main keyboard untuk lagu-lagu yang lain. Mostly dekat sekolah kan. Jadi bila terbitnya lagu Alamat Jumpa Lagi ni, lepas tu nak main pula lagu ni, satu cabaran kan? Berapa lama praktis tu Adriana?
2: Macam 6 bulan macam tu lah.
1: 6 bulan lebih juga praktis eh. Jadi waktu tu apa komen daripada Abang Nan bila dia memilih Ariana untuk masuk ke anggota kumpulan school band ni?
2: Dia rasa yelah, okey lah, sebab saya dapat untuk buat lagu tu. Untuk main solo semua.
1: Okey. Dari situ Abang Nan terus mengambil Ariana lah eh. Selaku keyboardist untuk school band. Okey. Jadi kalau nak tanya tentang cabaran bagi vokalis kita pula eh. 14 tahun kecil-kecil cik padi eh. Suara memang sangat mantap. Jadi Mikael, apa cabarannya Mikael?
0: Cabaran dia macam ni. Cabaran dia dekat high note dia lah. Lagi tu kita pula bersama dengan composer yang legend. So kalau kita buat salah sikit je, mesti dia akan tahu. So kalau saya nyanyi tak sampai kan, Dia akan cakap sikit.
1: Dia tahulah.
0: Dia tahu je.
1: Dia tahulah tempat kita salah tu.
0: Itu yang tak boleh, nak cover tak boleh. Macam mana pun masih gantai juga.
1: Okay. Sebelum ni Mikael dengan band sekolah betul?
0: Betul.
1: Band sekolah ni selalu yang perhatikan kita ialah Cikgu Music.
0: Betul.
1: Jadi bila keluarnya single pertama daripada school band Alamat Jumpa Lagi, dinyanyikan pula oleh Mikael sendiri, dan pastinya dilihatlah oleh komposer kita Nan Dengkil kan. Apa perasaan Mikael? Takut tak nyanyi kat sekolah lain? Dah terbit single lain kan?
0: Betul. Dia macam ni, mula-mula tu rasa excited lah. Excited masih ada. Excited. Lepas tu dah lama-lama tu excited. Lepas tu dia rasa macam takut sikit. Takut tak nak tak boleh nak bawa lagu ni semua. Tu bila lama-lama macam dah terbiasa lah. Tapi rasa takut tu masih ada lagi. Still ada lagi rasa takut tu.
1: Tapi memang Ain selut sebab adik-adik kita tingkatan 1, tingkatan 2 Mikael tingkatan 2, Ariana tingkatan 1 dah boleh ada lagu sendiri kan. Memang sangat-sangat tabik lah respect sangat dekat adik-adik kita ni sebab berani untuk mengetengahkan bakat masing-masing. Macam Mikael lebih kepada vokal. Macam Ariana sendiri lebih kepada permainan alat muzik lah kan. Jadi itu satu-satu perkara yang sangat membanggakan. Dan kalau dari segi Mikael sendiri, selain daripada menyanyi, adakah Mikael juga boleh main alat muzik?
0: Alat muzik tak boleh.
1: Boleh.
0: Sebab, boleh sikit-sikit tapi tak. Kalau nak cakap lancar tak lah, tapi boleh lah.
1: InsyaAllah soon.
0: InsyaAllah amin.
1: Kan? Okay, jadi itu sebesar sikit lah mengenai kumpulan school band. Kita nak baca sikit lah komen-komen yang ada kan dekat sini. Terbaik Yana, ini Makhalif ni eh. Kenal ke? Juga kita ada Brother Love dari Putrajaya. Terima kasih. Juga untuk semua, jangan lupa tau follow Mikael School Band tu. Ada komen dekat TikTok tu. Uminya ada dekat situ.
0: Betul.
1: Mikael dekat sini. Okay, terima kasih semua Abang Zack. Kak Ijah dari Taman Desa Kundang Rawan Selangor. Ini nak minta sing boleh? Boleh. Kejap lagi kita minta Mikael dan juga Ariana menyanyikan sikit lah lagu alam.
0: Boleh, boleh.
1: Jumpa lagi ni. Okay, apa pun kita nak beri seketika. Kita nak layan lagu Alamat Jumpa Lagi. Jadi kita akan bersama lagi bersama dengan Mikael dan juga Ariana.
0: Yeah, by the school,
1: yeah.

0: Lagu-lagu yang trendy.
1: Ku pastikan jiwa kita bersama. Ceritakan padaku pagi malam kamu.
0: Inilah radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. 9.57 minit malam ketika ini, masih lagi berteman Kanain dan juga ahli kumpulan school band.

0: Mikhail selaku vokalis bagi kumpulan school band dan juga Ariana selaku pemain keyboard, kan?
1: Yes.
0: Okay, kalau tadi kita dah sembang panjang juga, kan? Oh, macam-macam kita sembang ni. Okay, jadi I nak tanya dengan korang mengenai music video Alamak Jumpa Lagi. Ha, dah keluar ke belum sebenarnya music video ni?
2: Dah keluar dah.
3: Dah keluar.
0: Bila keluar tu?
2: Dalam 4 ke 5 bulan yang lepas.
0: Alright, baru lagi lah. Baru lagi
2: 2 bulan yang baru, 2 bulan lepas.
0: Oh, baru lagi lah.
2: 2 bulan, betul.
0: Okay, boleh cerita sikit lah tentang music video ni.
3: Tentang lagu ni, dia macam kawan jumpa kau lama lah, macam tu lah. Lepas tu, masa besar, lepas tu dah jumpa balik macam tu.
0: Oh, maksudnya jumpa tu zaman sekolah. Lepas tu, bila dah besar, jumpa lagi. Alamak.
2: Betul-betul.
0: Okay. Alright, jadi itu penceritaannya lah.
2: Betul.
0: Okay, dari segi kalau kita tengok pembikinan official music video Alamak Jumpa Lagi ni, siapa yang melakonkan watak-watak yang ada dekat sini? Kalau kita tengok, nampaknya ada Mikhail di situ. Betul. Dan juga Ayu Kaidah pun ada juga dalam ni. Jadi, dilakukan di sekolah mana ni?
2: Di sekolah SMK Seri Pagi. Sekolah kami berdua.
0: Oh, sekolah awak lah. Okey. Jadi, kalau kita tengok, sekitar 6,000 tontonan setakat ini.
2: Alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah. Dan kalau I nak tanya dengan Mikhail dan juga Ariana, siapakah penulis lirik untuk lagu Alamak Jumpa Lagi ni? Komposernya Nandang Kiel. Untuk lirik, siapa yang tulis lirik?
2: Azad Anan.
0: Azad Anan, okey. Dan kalau dari segi lirik tu, kan telah pun ditulis, kemudian diberi kepada Mikhail untuk menyanyikan lagu ini. Ada tak part-part yang Mikhail rasa akak boleh tak tukar? Benan boleh tak tukar part ni? Sebab mungkin ada tak Mikhail rasa macam, tak boleh lah nyanyi part ni.
2: Saya tak ada masalah. Saya just follow the process.
0: Follow the process, eh? Yes. Follow the flow lah jenis orang Mikhail ni.
2: Boleh lah.
0: Okay, jadi dari segi lirik tu memang tiada diubah lah. Dari segi suara pun terus record. Yang asal diberi begitu, direcord pun yang asal Mikhail ikut lah.
2: Yes.
0: Jadi tak ada apa-apa perubahan lah dekat situ, kan? Menyahut cabaran juga sebenarnya, kan, Mikhail? Sebab kata Mikhail pun ada part yang tinggi untuk lagu ni.
2: Betul.
0: Sangat berbeza. Sebabnya kalau kita nyanyi dekat band, kita berdepan dengan orang ramai. Tapi kalau

0: kita nak menerbitkan single daripada school band Alamat Jumpa Lagi ni kan, kita akan masuk ke studio nak record suara dan sebagainya. Jadi satu orang kata perbezaan yang sangat luar biasa juga.
1: Perbezaan yang ketara lah.
0: Yang ketara. Lagi-lagi macam Mikael yang sendiri kan, selalu menyanyi dengan band. Jadi bila nak kena nyanyi dekat dalam studio tu, agak gementar kan.
1: Betul-betul.
0: Okay, dan Adriana pun sama juga, selalu main dengan kelab kebudayaan kan. Jadi bila nak bermain untuk lagu sendiri ni, sememangnya cabarannya sangat-sangat kuat. Okay, tadi dekat TikTok ni dah ramai dah yang suruh Mikael cover lagu Alamat Jumpa Lagi. Adakah Mikael dah ready?
1: Bolehlah, ready.
0: Okay, jadi kita dengarkan nyanyian secara live oleh Mikael Alamat Jumpa Lagi. Korang dah ready? Let's go. 3, 2, 1.
1: Nak full ke?
0: Boleh, ikut Mikael.
1: Okay.

0: tawa sambil borak jalan kaki.
1: Wow.
0: So kalau anda semua nak dengar lagi, boleh dengar di TikTok, di YouTube dan TikTok dan Dengkel Music. Yeah. Lagu Alamak Jumpa Lagi by School Band.
1: Ya, yeah, yang penting korang kena stream je semua platform music dah ada.
0: Yes, betul.
1: Lagu Alamak Jumpa Lagi eh. Padu suara, sedap suara.
0: Terima kasih.
1: Mantap suara eh.
0: Terima kasih semua.
1: Ya, yeah, terima kasih banyak-banyak untuk semua padu suara Mikhail. Mantap School Band. Terbaik. Percik suara kan. Kecil lagi tu. Kecil-kecil cili padi eh. Baru usianya 14 tahun insyaAllah. Perjalanan tu masih panjang untuk ketengahkan lagi bakat yang ada. Betul. Betul tak Ariana?
2: Betul kan?
1: Okay, dan pastinya kalau Ain nak bertanya sedikit lah dengan Mikhail dan juga Ariana. Korang ni sudah pastinya, korang gen apa? Gen Z kan?
0: Lebih kurang.
1: Kan?
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Ya, Gen Z kot.
1: Korang muda lagi lah. Macam akak.
0: Akak?
1: Ain ni umurnya dah 27. Jadi jauh beza lah dengan korang kan. Jadi bagi Mikhail dan juga Ariana sendiri, tertubuhnya school band ni, apa matlamat yang korang nampak? Sebab orang masih lagi, orang kata Jan yang muda, nak tarik ramai lagi pendengar-pendengar yang sebaya dengan korang untuk dengar lagu ni kan. Jadi kita ada platform TikTok, kita ada macam-macam sebenarnya media sosial rasmi. Jadi apa yang korang rasa yang korang nak buat lepas ni?
0: Kau dulu lah.
1: Okay, Ariana.
0: Kau dulu lah.
1: Ariana Grande.
0: Macam saya tadi lah.
2: Tujuan saya masuk school band ni untuk mengasah bakat saya. Lepas tu saya nak banggakan ibu dengan ayah saya lah, dengan abang kakak. Amin. Yang saya dapat main alat muzik.
1: Amin. Ha, itu antara matlamat Ariana eh. Oh, ni ada komen dekat sini. Gen Alpha guys.
0: Oh, Gen Alpha.
1: So, you guys adalah Gen Alpha eh.
0: So, tu sikit lah.
1: Okay, jadi itu matlamat Ariana sebagai keyboardist eh, pemain muzik dalam school band ni. Jadi bagi Mikhail pula, okay. Suara ni mantap betul ni Mikhail.
0: Okay, kalau saya boleh nak menghidupkan balik zaman-zaman era apa, Aziz. Mana mereka masih remaja. So kami nak hidupkan balik zaman-zaman tu. Wow. Sebab dah lama dah tak ada sebenarnya band-band yang budak-budak ni.
1: You love.
0: Lagi tu kami nak cuba menyampaikan kepada semua orang yang budak pun masih boleh berkembang.
1: Yeah.
0: Dan kami di sini untuk mengembangkan bakat-bakat kami.
1: Ya, yeah, selalu sangat respect. Sebabnya kalau kita tengok band muzik di Malaysia khasnya kan. Kalau adik-adik tak ramai sebenarnya yang menyanyikan, yang ada kumpulan sendiri.
0: Betul.
1: Jadi antaranya kita ada school band ni, adik-adik kita sangat-sangat muda lagi, 14 tahun, 13 tahun. Dan katanya nak mencari lagi 3 orang tadi kan.
0: Betul.
1: Gitaris, bassist dan juga drummer. Lagi 3 guys kekosongannya. Tapi kena Gen Alpha lah. Bawah 17 tahun eh. Kok-kok lah mak-mak ayah duk dengar ni kan. Jadi anak dia orang pun power juga main music ni. Jangan lupa contact tu Abang Nan Dengkil gitu eh, composer untuk school band Alamak Jumpa Lagi. Okay, mungkin ini yang terakhir lah soalannya kan. Korang kan masih lagi sekolah. Jadi macam mana bahagikan masa nak menyanyi, lepas tu nak belajar lagi?
0: Kau dululah.
2: Saya bahagikan masa, saya berlatih. Ulang kaji, Jadi saya ada buat jadual lah untuk ni main keyboard ke berapa, study ke berapa.
1: Okey. Kalau macam mak ayah ada tak rasa macam tak payahlah belajar je. Ha, nanti dah habis sekolah baru keyboardist, ada tak main?
2: Tak ada, sebab mak ayah saya support saya je apa yang saya nak buat.
1: Okey, alhamdulillah.
2: Janji benda tu yang baik.
1: Sokongan daripada keluarga sangat penting tau sebenarnya kan. Jadi kalau anak kita tu kita tengok macam okey, lebih kepada suka main music dan sebagainya, mungkin kita lebih dedahkan kepada benda yang macam tu lah kan. Okey, jadi Mikhail sendiri,
0: okey, saya just follow mak bapak saya. Kalau dia kata hari ni memang ke training, saya ke training.
1: Okey.
0: Tapi kalau hari ni dia kata belajar. So ikutlah, ikut parent.
1: Ya, yeah, yang penting orang kata kena seiman.
0: Sebab orang cakap kata-kata orang tua tak lawan.
1: Betul.
0: Kata-kata orang tua ni betul. Semuanya kena jadi.
1: Betul, kena taat.
0: Betul, kena taat.
1: Apa yang paling penting, kita kena orang kata seimbangkan jugalah antara pelajaran dan juga hobi, minat kita.
0: Betul.
1: Kan? Okey, jadi nak tanya juga sebagai yang terakhir ni, apa kata-kata yang Mikael dan juga Ariana nak berikan kepada mereka yang mendengarnya malam ni? Sebabnya ramai yang baru mengenali kumpulan school band ni. Ha, jadi apa kata-kata nak bagi dekat viewers dan juga pendengar kita malam ni? Silakan, kita mulakan dulu dengan Ariana Grande.
2: Jangan lupa tau sebab school band. Okey, lepas tu subscribe lah video-video kita orang, like, okey. Bye.
1: Ah, itu dia sangat. Ariana ni malu-malu sikit. Tapi tak apa, it's okay. Ha, kan? Kita belajar setiap hari tu, kita belajar dari hari ke hari kan? Okay, jadi Mikael pula, apa kata-kata nak bagi?
0: Kepada anda semua yang sedang mendengarkan Melaka FM ataupun peminat-peminat muzik, jangan lupa support school band. Dan korang semua jangan lupa untuk subscribe YouTube Nandengkan Muzik. Dan jangan lupa follow TikTok Mikael School Band, School Band dan Yana School Band.
1: Yep, yang penting korang cari je. Sekarang ni semua di hujung jari.
0: Ah, betul.
1: Type je School Band, keluarlah Mikael School Band, Yana School Band tadi. Dan jangan lupa untuk follow mereka, sentiasa support School Band. Dan pastinya untuk lagu Alamat Jumpa Lagi ni dah pun ada dekat semua platform music,
0: social media.
1: Social media dah ada dah. Jangan lupa kalau dekat YT kita ni dah pun dikeluarkan official music video untuk Alamat Jumpa Lagi ni. Jangan lupa untuk bagi komen, bagi thumbs up dan share. Kita nak bagi Alamat Jumpa Lagi ni mendunia.
0: Yes, betul.
1: Okay, dan sebagai juga yang terakhir, mungkin ada tak persembahan yang seterusnya selepas ini? Ada tak nak bagi persembahan dekat sekolah-sekolah ke? Ataupun yang akan datang lagu terbaru ke?
0: Lagu terbaru tak confirm. Saya tunggu Cik Uncle Nan ataupun Nan Dengkel.
1: Okay.
0: Mungkin show sekolah pun tak ada apa-apa lagi. Saya tunggulah. Tunggu apa-apa yang akan datang.
1: Yang penting kalau korang nak tahu update terkini mengenai kumpulan school band, kena follow rapat-rapat lah.
0: Betul.
1: Okay, jadi terima kasih banyak-banyak untuk adik Mikael kita, selaku vokalis, dan juga Ariana kita selaku pemain keyboardis. Walaupun Ariana malu-malu kucing, tapi power main keyboard. Ain sendiri pun tak kerti main keyboard tau. Jadi Ain doakan kedua-dua adik kita ni terus mendunia, terus majukan lagi school band ni dengan lagu-lagu yang seterusnya. Ini lagu yang pertama, betul? Alamat Jumpa Lagi. InsyaAllah kita nantikan lagu yang terbarulah daripada school band. Yang penting korang kena follow rapat-rapat school band. Dan pastinya tu komposer kita yang tersohor tu, Abang Nan Dengkil kita. Okay, terima kasih sekali lagi untuk semua juga yang ada dekat TikTok. Moga sukses school band. Terima kasih banyak. Kita ada DBT Arjuna. Kalau pendengar dengar Alamat Jumpa Lagi, apa yang Mikael harap mereka rasa ataupun ingat? Ada soalan yang terakhir ni, Mikael.
0: Okay, saya harapkan anda semua terhibur dan rasa puas dengan apa yang saya sampaikan dan apa yang kami buat.
1: Ya, yang penting korang kena stream lah lagu ni.
0: Betul.
1: Hari-hari kena melekat lagu ni kan.
0: Kena, betul, wajib.
1: So lagu ni ada vibe yang positif. Lagu ni boleh meningkatkan mood positif kita, kan? Okay, terima kasih adik Mikael dan juga Ariana daripada Abang Zack.
0: Thank you, sama-sama.
1: Juga kita ada Mamat Random. Mantap lagu school band. Terima kasih Kak G. Ni jauh ni Mikael.
0: Thank you.
1: Dari pokok sena Kedah ni.
0: Hui, Kedah. Orang Tara.
1: Dari selatan ke utara sana tu.
0: Betul.
1: Okay, terima kasih Kak Izzah dari Taman Desa Kunarawan Selangor. Ni, terima kasih Edward. Ini juga dari Indonesia ni. Jangan lupa orang-orang Indonesia, jangan lupa stream lagu school band. Okay, apa pun, thank you so much sekali lagi untuk Mikael dan juga Ariana. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okay,
0: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

lagu-lagu yang trendy.

Mangsuh AUKU, kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 malam.

0: Kebebasan bersuara golongan mahasiswa perlu disokong sepenuhnya tanpa wujudnya sebarang halangan di institusi pengajian tinggi IPT. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan universiti kembali berfungsi sebagai medan pemikiran kritis dan pandangan segar menempani cabaran pendidikan masa kini.
1: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan dan menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soalan. Kita boleh berbahas dan

0: berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Indonesia mempergiat operasi pemadaman kebakaran di Kalimantan dan Sumatera susulan kebakaran hutan dan tanah yang masih marak melibatkan kawasan seluas 74,870 hektar. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertun Panjaitan berkata, operasi pemadaman melibatkan 52 helikopter yang menggugurkan lebih 4 juta liter air di lokasi kebakaran. Menurut Bertun, sebanyak 7,334 titik panas direkodkan di 6 wilayah, dengan Kalimantan Barat mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 2,610, diikuti Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Jepun mengumumkan pelan menyeluruh untuk memperkukuh struktur bekalan tenaganya dengan tumpuan pada kepelbagaian sumber perolehan minyak serta sokongan terhadap pembinaan saluran paip di negara pengeluar minyak mentah. Pelan itu dibentangkan dalam mesyuarat kerajaan mengenai transformasi hijau di pejabat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Langkah berkenaan diambil susulan cadangan Takaichi untuk merangka pelan bagi struktur tenaga yang lebih mantap menjelang akhir Ogos. Bola sepak Liga Super, Ketua Jurulatih Sabah FC Yuan Torres Garrido mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka ketika berdepan Penang FC di Stadium Likas Jumaat ini. Derinos membuka kemenangan, memburu kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Star City 3-1 minggu lalu. Jelas Garrido, kemenangan pada aksi pembukaan memberikan keyakinan kepada pasukan. Namun, Penang FC dijangka menghadirkan cabaran berbeza. Penang FC disifatkan sebagai pasukan yang mantap dan tersusun selain berbahaya ketika situasi bola mati. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, prestasi semasa menjadi faktor utama yang dipertimbangkan barisan kejurulatihan dalam menentukan senarai pemain badminton bergu lelaki negara ke tamasha berkenaan. Menurut pengarah kejurulatihan bergu Akademi Badminton Malaysia, Resi Menaki, penilaian dibuat terhadap prestasi setiap pemain bagi mengenal pasti kombinasi gandingan terbaik yang mampu memberikan saingan kompetitif pada tamasha berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mansuh AUKU kebebasan mahasiswa disokong penuh. Banjir Nepal, 11 warga negara Malaysia masih gagal dihubungi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

kantong jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: berhias, pameran aset ATM dan persembahan ketenteraan. Maklumat lanjut, layari media sosial rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Jumpa anda di sana. Melaka sayang rakyat, mana lagi? Melakalah!
1: Anda boleh dengarkan siaran Maka FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Maka FM secara dalam talian,
2: jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada.
1: Maka FM sentiasa bersama anda.
2: Maka FM pasti mempesonakan.
3: Silakan memainkan lagu.

Inilah radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan 11.19 minit malam ketika ini. Hai, Assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi berteman kenain dekat sini. Tahu-tahu kita dah masuk ke jam yang terakhir edisi hari ini, 26 Ogos 2026. Terima kasih banyak kepada seluruh pendengar radio nombor 1 Orang Melaka yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang ni. Yang mana tengah drive, hati-hati memandu. Okey, yang mana tengah dengarkan sambil-sambil nak berehat kejap lagi kan, nak tidur dah, esok pun nak sambung kerja dan sebagainya, selamat beristirahat. Okay, yang mana tengah bekerja juga macam Ain sekarang ni, happy working, selamat menjalankan tugas anda dengan sebaik mungkin. Okay, dan apa pun, terima kasih juga Ain nak ucapkan untuk yang mendengarkan juga menerusi aplikasi dalam talian di aplikasi RTM Click, juga yang ada dekat live TikTok Melaka FM. Thank you so much sudi lepak dekat sini. Kita ada Abang Zack, Brother Love, Joker525, Kak G minta lagu sempat lagi ke? InsyaAllah sempat. Boleh komen-komen saja nak dengarkan lagu apa. Yang pastinya setiap hari Rabu kita ada pilihan intran lagu-lagu baru sahaja, okay? Terima kasih juga Kak Ija. Kak Ija tengah buat nasi goreng sekarang ni. Boleh tak I nak minta sikit? Okay, apa pun Kak Ija, selamat menjamu selera kejap lagi, okay? Kita ada ramai juga sebenarnya. Martin, thank you so much. Edward dari Indonesia, Wan Johan, Irwan, terima kasih. Mamat Random, Abdul Ghani, Kak Sasu Saleh dari Terengganu, Alhamdulillah pun ada juga dekat sini. Dan ramai lagi lah. Thank you so much Lok Chin Kap Isteri Iskandar. Lagi 40 minit lagi Ain. Wah, ada pemeriksa kira-kira dekat sini eh. Okay, terima kasih yang baru juga follow kita, Sekup Mary. Baru je follow kita, thank you so much. Yang mana belum follow kita, bolehlah follow kita rapat-rapat eh. Dekat TikTok kita nak road to 140,000 pengikut. Dan juga jangan lupa untuk follow semua media sosial rasmi Melaka FM. Auto anda akan mendapat nama sayap-sayap Melaka FM. Okey, apa pun waktu sekarang ni, I nak sambung untuk tunaikan permintaan lagu. Antaranya, kita ada permintaan lagu daripada Fuad nak dengarkan lagu nyanyian Mark Adam, Kura-Kura. Dan juga lagu permintaan daripada Daniel nak dengarkan lagu nyanyian Fia Julia, Menyendiri. Tapi sebelum tu ni, I nak belanja dulu lagu favorite kita semua daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Hasil untuk anda, pilihan trend.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Ya, lagi beberapa hari saja lagi kita akan menyambut bulan kemerdekaan, tarikh keramat 31 Ogos. Okey, dan pastinya saya nak kongsikan juga dengan anda kisah tokoh azan kemerdekaan 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka, iaitu Tan Sri Hassan bin Azhari. Jadi anda bayangkanlah bila kita sebut tarikh 31 Ogos 1957, rasa macam meremang bulu roma kalau kita kenangkan detik 31 Ogos tu. Meskipun kita tidak berada pada waktu itu, tapi kita dapat membayangkanlah keadaan waktu tu. Kalau kita dapat imagine, kita dapat recap balik sejurus selepas lagu Negaraku berkumandang buat pertama kalinya di Stadium Merdeka, sebuah laungan azan menyusul memecah kesunyian, menandakan rasa syukur yang tidak terhingga atas kebebasan tanah air kita. Jadi tokoh hebat iaitu Tan Sri Hassan Azhari menggalas tugas bersejarah ni pada usia 29 tahun dengan alunan irama yang penuh dengan kegembiraan dan juga air mata kesyukuran. Laungan azan beliau ni menjadi satu simbolik kedaulatan Malaysia. Dan bagi mereka yang membesar pada era 80-an dan juga 90-an, mesti rindu nak melihat wajah tokoh agama dan pendidik yang hebat ni menerusi rancangan Mukaddam di RTM. Jadi inilah orang kata tokoh yang sangat membanggakan kita. Kisah tokoh azan kemerdekaan, iaitu Allahyarham Tan Sri Hassan bin Azhari. Okey, dan pastinya lagi beberapa hari juga kita nak menyambut bulan kemerdekaan. Jadi sama-samalah kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan dengan mengibarkan jalur gemilang. Dan jangan lupa juga kalau di Melaka sendiri kita ada sambutan Ambang Merdeka sempena dengan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka pada hari Ahad nanti pukul 8 malam bertempat di Dataran 1 Malaysia Klebang, Melaka. Dan juga bersama dengan tetamu kehormat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof, Ketua Menteri Melaka. Dan pastinya ada macam-macam pengisian menarik di sana. Okey, jangan risau dari segi parking dan sebagainya. Dan dari segi lokasi penutupan jalan pun tadi Ain dah kongsikan. Dan kalau anda nak melihat semula informasi penutupan ataupun lencongan jalan, ataupun anda nak melihat apakah pengisian yang menarik menanti anda bersempena dengan bulan kebangsaan di Negeri Melaka nanti, boleh terus saja ke page Kerajaan Negeri Melaka. Dekat sana kami ada kongsikan, okey? Okey, dan pastinya sekarang ni 11.38 minit malam. Sempat lagi Ain tunaikan beberapa lagi permintaan lagu dekat TikTok pula. Kalau tadi kita ada tunaikan permintaan lagu daripada Fuad dekat Wasabi, kali ni Ain nak tunaikan permintaan lagu daripada rakan kita dekat TikTok. Double M katanya nak dengarkan lagu Mahalini, tapi judulnya tak diberitahu. Tapi tak apa, Ain belanja je lagu Sisa Rasa, okay? Dan juga Ain nak bacakan apa ni, ucapan hari ulang tahun daripada Kak Mazatul Irda dari Taiping, Perak. Okey, katanya nak ucapkan selamat hari lahir kepada Aisyah Umaira, semoga panjang umur murah rezeki. Dan juga ucapan ni ditujukan kepada Arik, Kak Zara Juju, Kak Ita, Kak Zara, Kak Wadi Hati, Ija, Desil dan juga semua pendengar setia Radio Nombor 1 Orang Melaka yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang dan juga yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM. Ada lagu permintaan daripada Kak Mazatul ni, lagu nyanyian Allahyarham Fairuz Misran dan juga Baby Shima, iaitu lagu Ikatan Asmara. Okey, selepas ini akan stream lagu-lagu permintaan anda.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesan.

nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. 11.53 minit malam ketika ini, Ain dah pun berada di penghujung tugasan edisi hari ini 26 Ogos 2026. Apapun untuk saat itu sajalah Ain sempat tunaikan permintaan lagu untuk pilihan intran malam ini. Jadi kalau anda nak request lagi lagu-lagu baru, boleh dengarkan kami hari Rabu pukul 9.30 malam. Boleh request lagu baru, okey? Dan apa pun untuk esok kita ada jualan Agro Madani di RTM Melaka Jalan Batu Kuching ataupun di Melaka FM ni. Jadi untuk anda yang nak mendapatkan barangan keperluan asas, boleh datang esok ke Melaka FM pukul 8 pagi sehingga selesai, okey? Dan pastinya untuk hari esok juga kita ada pengisian ikuti diary YB bersama dengan Yang Berhormat Datuk Haji Zulkifli Datuk Seri Muhammad Zain, Timbalan Exco Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri Melaka, merangkap adun tabuh naning pada hari esok pukul 8.30 pagi bersempena dengan program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Tabuh Naning. Jadi jom sama-sama kita dengarkan esok. Kita nak menantikan apakah pengisian dan juga intipati yang menarik untuk program Wakil Rakyat Dun Tabuh Naning yang akan dikongsikanlah pada hari esok pukul 8.30 pagi. Anda boleh tonton dekat live TikTok dan juga dekat live Bilik Biru Melaka FM, okey? Dan apapun, terima kasih juga untuk semua yang mendengarkan Melaka FM sehingga ke saat ini. 18 jam sehari mendengarkan kami, 6 pagi sehingga 12.30 malam. Pastinya untuk anda yang tengah dengarkan di 102.3 di RTM Klik. Dan juga untuk semua yang masih ada lagi lepak dekat live TikTok Melaka FM ni, thank you so much. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari esok. Jadi untuk malam ni, lagu yang terakhir sempat Ain keudarakan khas untuk anda semua. Ini dia lagu nyanyian Aisyah Redno, Tak Adil. Khas untuk anda. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

fenomena dari kumpulan Search. Anda dalam segmen Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Secara rasminya, kita sudah pun masuk ke hari yang baru, 27 Ogos 2026 bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Mama AJ, atau AJ yang sangat comel orangnya, sangat ceria orangnya, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi. Kepada AJ, selesai sudah tugas anda malam ini, sila rehat secukupnya. Sekarang giliran Mira pula untuk ambil alih menemani pendengar Nasional FM sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi buat pengetahuan anda semua, ini sebenarnya hari pertama saya bakal menemani anda 6 jam penuh, okay? Jadi bagi mereka yang masih belum tidur, mungkin baru selesai urusan kerja atau memang memilih untuk berjaga, apa kata mulakan hari baru ini dengan Mira dan juga lagu-lagu di Nasional FM sentiasa di hati.

akan kutunggu daripada Candy. Bercakap mengenai menunggu ni, Mira rasa semua orang pernah melalui situasi yang sama. Tunggu orang balas mesej, tunggu makanan sampai, tunggu gaji masuk. Yang akhir tu memang ramai sanggup tunggu kan. Gaji, duit, mestilah sanggup tunggu kan. Tapi ada satu benda tentang menunggu ni. Kalau sesuatu tu memang berbaloi, kita biasanya lebih sabar. Cuma jangan sampai terlalu sibuk menunggu sesuatu yang belum pasti, kita terlepas pula benda baik yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Apapun yang anda sedang tunggu sekarang, semoga penantian itu berakhir dengan sesuatu yang baik. Baik, kita teruskan pagi anda bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya daripada kumpulan Ekspedisi, iaitu Nafisa.

0: penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional
1: FM. Frekuensi ceria di tempat anda. Cameron Highlands 93.1. Nasional FM, sentiasa.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

Itu dia, sedang ingin bercinta dari Dewa 19. Kadang-kadang bila hati tengah terbuka nak kenal seseorang, kita tak tahu pun siapa yang bakal hadir. Mungkin orang baru, mungkin kenalan lama, atau mungkin selama ni memang dah ada sekeliling kita, cuma kita sendiri yang belum terbuka mata, belum nampak dia dengan cara yang berbeza. Orang kata tak perlu terlalu sibuk mencari, sebab ada perkenalan atau pertemuan yang datang pada waktu yang kita paling tak jangka. Tapi kalau yang muncul tu namanya Seri, macam mana? Okay, kita teruskan dengan lagu dari Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalo. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira dan kini kita sudah pun masuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, terima kasih kerana masih memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Okey, jam pagi ni, jam 2 pagi ni macam ni kan, kadang-kadang perut ni dah mula bagi notifikasi. Notifikasi apa tu? Notifikasi nak makan. Lapar ni. Tapi mulalah kita tanya diri sendiri kan, lapar betul ke atau sekadar nampak makanan dekat media sosial kita tengok tadi dekat phone tu, kan? Kalau memang lapar, pilihlah sesuatu yang sederhana dan jangan lupa minum air. Kalau sebenarnya cuma bosan, kita bagi telinga anda makan lagu dulu. Apa pun yang sedang anda lakukan awal pagi ini, Mira masih ada menemani. Kita teruskan perjalanan menuju jam 3 pagi di Nasional FM sentiasa di hati. Tadi saya kata nak bagi telinga anda makan dulu kan? Okay, saya bagi lagu untuk telinga anda makan dulu, Cahaya Cinta daripada Flybeats. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis sekarang, ah, baru tahu.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Itu dia you kiss dengan seksa. Jangan terseksa sorang-sorang. Kalau rasa terseksa, sunyi, perlukan peneman, boleh masuk dalam TikTok National FM. Boleh singgah sebentar. Saya baru sahaja mula bersiaran tadi, ada ramai dah mula menyapa. Terima kasih singgah TikTok National FM. Jika anda belum lagi singgah dan perlu peneman untuk sembang santai, boleh singgah di TikTok National FM. Okey, tadi lagu you kiss kan, seksa. Dengar perkataan seksa ni berat juga kan, tapi kadang-kadang seksa versi harian kita ni mudah saja. Tunggu orang yang kata dah on the way, dah dalam perjalanan, itu pun seksa juga kan. Dia kata on the way tapi setengah jam tak sampai-sampai, atau tunggu makanan masa perut dah lapar, itu pun terseksa juga tu. Tapi kita tak nak lama-lama dengan seksa-seksa ni kan. Kita nak tukar suasana daripada seksa tu satu kepada suatu yang lebih menyenangkan. Jadi tadi kita seksa, sekarang kita nak beralih kepada cinta pula. Asalnya orang kata cinta ni menyenangkan kan. Dan cinta kali ni pula untuk lagu ni khas kepada seseorang yang bernama Nabila. Selepas ini, lagu Cinta Untuk Nabila daripada Melissa. National FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

cadangan gurauan dari kumpulan Mega masih bersama Mira ataupun dikenali sebagai Mira Manja Manis dalam geng Burung Hantu. Okey, saya nak kongsikan sedikit pesanan untuk pagi ini. Pukul 2 ni kan, pesanan ringkas sikit. Kita perlulah jaga tutur kata kita. Kadang-kadang satu ayat yang kita anggap macam biasa saja, tapi sebenarnya boleh melekat lama dalam ingatan orang lain. Kalau boleh memilih, pilihlah kata-kata yang baik. Kita mungkin tak tahu apa yang sedang dilalui oleh seseorang itu, dan mungkin satu sapaan atau kata yang baik daripada kita cukup untuk menceriakan hari mereka. Jadi bukan sahaja sapaan, mungkin senyuman juga. Jadi kalau jumpa sesiapa, berilah senyuman. Orang kata manisnya senyuman kan, yang sentiasa kita katakan, kurangkan manis dalam minuman, tapi tambahkan manis dalam senyuman. Cakap pasal tu, itulah prinsip kita dalam geng Burung Hantu TikTok ni. TikTok dan Sunil FM, saya sedang bersiaran langsung sekarang. Kalau saya boleh menyapa beberapa nama, antaranya sekarang ni yang bersama saya ada Indra Putra Aizan, ada Kainul Maisa, ada Lavender Girl, ada Wan Baling satu, ada Abang Latif, ada Asmadi Madi, ada Abdul Muiz, Wan Merah 67, ada Muhammad Fikri satu, panjang ni, Muhammad Fikri 413121, IMJNJJ, ada ramai lagi. Kalau yang saya tersebut tu, minta maaf, tapi saya hargai kehadiran anda. Jadi sesiapa yang mungkin perlu peneman, nak sembang santai, boleh singgah di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya nak sajikan lagi lagu untuk anda seterusnya, lagu bertajuk Dia daripada Fauziah Latif. Nasional FM, sentiasa di hati.

Masih bersama Mira dalam segmen Geng Burung Hantu, bersama pendengar-pendengar Geng Burung Hantu juga. Dan sekarang sudah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru sahaja buka radio, selamat datang ke Geng Burung Hantu bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga buat anda yang mungkin telah bersama saya dari jam 12.30 malam tadi. Tak sedar kan, dah 3 jam berlalu. Kita lalui sama-sama dengan lagu sama-sama. Tapi yang baru nak sertai, yang baru nak dengar National FM, jangan risau. Masih ada baki 3 jam lagi untuk kita santai bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Okey. Dah kalau masuk pukul jam pukul 3 ni, selalunya macam biasalah, suasana dah makin sunyi, rumah dah makin senyap. Tapi kadang-kadang waktu sunyi macam ni lah, macam-macam idea boleh muncul kan dalam kepala kita. Ada yang tiba-tiba teringat benda nak buat esok, ada yang dapat idea kreatif, dan ada juga yang tiba-tiba rasa nak kemas bilik. Itu salah satu sifat saya jugalah. Tiba-tiba masa tu lah nak kemas biliknya kan. Apa pun yang anda sedang lakukan, tak kisahlah tengah kemas bilik ke, tengah buat mesyuarat ke, tengah apa, buat mesyuarat dalam otak ke apa ke, jangan risau, anda tidak keseorangan. Ada Mira di sini yang akan menemani anda dengan lagu-lagu dan sembang santai. Okey, Geng Burung Hantu, kita teruskan sampai jam 6 pagi. Seterusnya lagu yang akan saya mainkan untuk anda daripada kumpulan Screen, Bila Cinta Didusta. National FM, sentiasa di hati.

Siapa sangka, siapa menduga daripada Liza Hanim? Siapa sangka? Ha, ramai yang masih mendengar Nasional FM walaupun sekarang sudah jam 3.36 minit. Ha, tapi sedikit pesanan untuk anda. Ha, jadi sekarang ni kan banyak kes jerebu. Jadi kalau keadaan jerebu melanda kawasan anda, cuba kurangkan aktiviti di luar, terutama bila bacaan IPU ni tidak sihat. Kalau perlu keluar, sila gunakan pelitup muka yang sesuai dan pastikan, ni paling penting, minum air secukupnya. Jangan juga lupa untuk semak bacaan IPU semasa melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar. Jaga diri dan kesihatan supaya anda boleh terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okay, lagu seterusnya yang akan saya mainkan. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa sedikit rakan-rakan di TikTok Nasional FM sekarang. Sebenarnya ramai juga yang kata mereka sudah lama mendengar Nasional FM sejak dari radio muzik lagi. Terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda dari dulu lagi. Saya sangat hargai, kami semua sangat hargai kehadiran anda dan support sokongan anda juga. Okay, yang kalau saya boleh sebutkan beberapa lagi nama yang turut hadir yang meramaikan dalam TikTok kita hari ini, ada May Sarah, ada Abang Latif, ada Suziana Ahmad, ada F. Gangret, Sinis Sinken, minta maaf kalau saya salah sebut nama tu, ada Sweet September, ada Abang Mover, ada Badang Bukit Bintang, Suratan Takdir, Matahari, Sari 79, ada Mawar, Sabariah Awang, Samsiah, Rosita 1000, Kanda Triple M, Aina Shazmira, Suha Hashim 86, Muzah Fatin Shahira, Baharin Bujang Je, Khalid Haji Tasmin, Siti Khadijah Ahmad, Nur Zaliha, Mia dan ramai lagi. Terima kasih kerana menjadi teman saya. Jadi jika anda juga memerlukan teman, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan teruskan dengan lagu Sudah Kutahu dari Projector Band. Ingat, Nasional FM sentiasa di hati.

0: text message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku.

dari Francisca Peter. Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya nak berikan sedikit pesanan lagi. Tadi mengenai jerebu, tapi ini pula buat anda yang mungkin menunggang motosikal pada waktu malam, terutama awal pagi ataupun waktu malam. Okey, pakaian anda pilih tu penting ya. Pakaian berwarna gelap boleh menyebabkan anda lebih sukar untuk dilihat oleh pengguna jalan raya lain, lebih-lebih lagi ketika hujan atau pencahayaan kurang baik. Jadi kalau boleh, penunggang motosikal di luar sana ataupun penunggang basikal, mana-mana pun, pilih pakaian yang lebih cerah atau mempunyai bahan pemantul cahaya, dan pastikan lampu motosikal berfungsi dengan baik. Biar kita nampak dan mudah dilihat. Hati-hati di jalan raya bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, saya akan mainkan lagu Kelly Clarkson, Because of You. Pastikan anda sentiasa bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Sekarang sudah masuk jam 4 pagi. Bermakna tinggal 2 jam lagi sahaja Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau tadi-tadi jam 3 tadi suasana masih sunyi kan? Sekarang perlahan-lahan kita nak naikkan sedikit mood sebab dah masuk pukul 4 pagi ni. Orang nak siapkan sarapan, ada yang nak siapkan juadah untuk jualan esok pagi. Jadi kita nak naikkan sedikit mood. Jadi insyaAllah lagu-lagu yang akan saya mainkan selepas ini, mood ni agak rancak sedikit. Jadi yang tengah buat kerja, teruskan semangat anda. Yang sedang berehat, layan lagu-lagu yang akan saya mainkan untuk anda. Geng Buruh Hantu masih bersiaran di National FM, sentiasa di hati.

Kalimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Kalau aku kaya, wow, lagu dah. Kalau aku kaya, ya. Kalau aku kaya, nak buat apa tu? Rasanya masing-masing mungkin dah ada senarai dalam fikiran, kan? Nak beli rumah, nak pergi bercuti, belanja keluarga. Belum kaya pun dah ada dah senarai. Dah panjang dah senarai tu, kan? Tapi kalau satu hari nanti betul-betul kaya, jangan terlalu seronok sampai terlupa nak urus kewangan dengan baik, okay? Pastikan anda urus kewangan dengan bijak. Sebab duit banyak macam mana pun, kalau tak pandai jaga, boleh cepat habis juga. Bagilah sejuta pun. Tapi kalau tak uruskan dengan baik, dengan bijak, macam tu je habis. Jadi pastikan anda urus kewangan dengan bijak. Jadi daripada kalau aku kaya tadi, kita nak bagi peringatan sikit. Jadi lagu seterusnya, Awas, daripada KRU. National FM, sentiasa di hati.

0: bertindak laskara. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit denggi.
1: Saya Ainas, sekilas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Rahman eh. Daripada Uji Rashid. Okey, Nasrul FM masih. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati, masih bersama geng burung hantu. Di TikTok juga masih ramai yang memeriahkan TikTok Nasional FM. Jika anda ingin berteman, masih berkesempatan lagi, saya masih bersiaran. Tapi saya ada soalan untuk anda. Ada satu soalan ni. Pernah tak anda set jam loceng awal? Alarm clock kan? Kononnya esok nak bangun dengan tenang, tak nak kelam kabut. Mulalah set alarm pukul apa, pukul 5 pagi, 4.30 pagi, jam loceng tu kan. Tapi bila dah bunyi, kita tengok jam. Lepas tu mulalah buat kira-kira. Kalau sambung tidur 10 minit ni, sempat lagi ni kan. Kalau anda golongan itu, kita geng. Itulah saya kan. Sebab lepas 10 minit, kira-kira lagi. Akhirnya masa kita simpan kononnya nak bangun awal tu, nak bersiap dengan tenang tu, habis dekat sesi tawar-menawar dengan diri sendiri kan. Jadi kalau anda seperti saya, baiknya janganlah kan. Sebaik-baiknya esok cuba jangan bagi bantal tu menang, okey? Bangun, dah buka, dah set alarm tu, dah set jam loceng tu pada waktu yang sepatutnya. Bangunlah pada waktu yang sepatutnya, okey? Saya pun akan cuba berubah, okey? Okey, kita teruskan lagi dengan lagu daripada Britney Spears, Oops, I Did It Again. Tapi jangan pula buat lagi sekali kesilapan yang sama. Bangun awal-awal, okey? Nasional FM, sentiasa di hati.

sokong seni tempatan, hargai warisan bangsa, bersama kita lestarikan budaya dan suara klasik Melayu agar terus hidup sepanjang zaman. Pesanan ini dari saya, P. Raji, untuk semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Di mana saja anda berada, di mana saja anda berada, Nasional FM sentiasa akan menemani anda. Dan kepada yang sudah mendengar dari jam 12.30 malam tadi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Okay, sedikit pesanan pagi ini daripada Mira untuk geng burung hantu. Jangan biasakan bertangguh untuk perkara yang boleh diselesaikan sekarang. Kadang-kadang benda yang ambil masa 5 minit ni kita fikir sampai 5 hari kita pun tangguh tu kan. Kalau boleh selesaikan hari ini, buat saja perlahan-lahan. Satu perkara selesai, satu beban pun berkurang. Okey, itu sedikit pesanan daripada saya. Okey, kita akan teruskan lagi dengan lagu tajuknya Dia Milikku daripada Yovie dan Nuno. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira di jam terakhir. Saya akan menemani geng borong hantu. Dah pun masuk jam 5 pagi, berjam celik. Dah 5 jam saya teman anda semua geng borong hantu. Dah sampai ke sejam terakhir, dah anda akan bersama Mira. Jadi kalau anda nak mulakan hari, ialah dah pukul 5 ni kan, baru nak mulakan hari, tak perlu fikir semua benda tu perlu diselesaikan. Walaupun tadi saya cakap jangan tangguhkan, tapi kita tak nak terbeban sangat. Mulakan hari dengan yang paling dekat dulu. Bangun dulu, kemaskan diri, lepas tu baru susun apa yang perlu. Saya masih ada sejam lagi untuk temankan anda. Jadi geng burung hantu, kita teruskan pagi ini bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipilih oleh Allah untuk berada di dalam masjid yang saya kira indah sangat, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaatkan masa seketika. Berniatlah kita yang baik-baik untuk dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan sampai juga pahalanya sebagai hadiah kita umat yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada baginda Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada seluruh ahli keluarga kita yang telah kembali ke rahmatullah dengan doa Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Semoga kita kelak disatukan dengan mereka di kampung akhirat di dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدني علما وارزقني فهما أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga didoakan. Nak tanya apa khabar, takut jawapan baik tu tak berapa nak kuat. Okay? Jadi didoakan insya-Allah semua yang Allah pilih dalam majlis ilmu hadir dilimpahi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, berhak layak untuk mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, pada hari ini giliran Ustazah Muzayyanah Abdullah untuk berada di sini masya-Allah untuk menyampaikan sedikit yang bertajuk Luhur Jiwa Merdeka, sedikit tausiah mungkin, sedikit nasihat mungkin, bukan daripada orang alim, tapi cukuplah takut dipandang Allah sebagai orang yang menzalimi dirinya sendiri apabila ada ruang dan peluang dipilih Allah untuk menjadi orang baik, tapi kita tidak meletakkan diri kita dalam kebaikan itu. Ilmu yang Allah pilih kita berada di dalamnya ini untuk memberitahu kepada kita, kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dilahirkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi bila kita faham yang ini, sebagai hamba tidaklah kita mencontohi manusia-manusia yang Allah sebut dalam Quran, dijahannamkan mereka, dicelakakan mereka, di api nerakakan mereka, na'udzubillah min zalik. Kerana apa? Kerana kekufurannya. Ada manusia seperti Qarun, ada manusia seperti Fir'aun, kan? Bila mana dia berharta sedikit, bertahta sedikit, berpangkat sedikit, maka dia dah lupa dah, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini perangai Fir'aun, ana rabbukumul a'la, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi dengan harta bendanya yang ada, dengan pangkat namanya yang ada segala, dia dah terlupa. Ini sebenarnya orang yang tidak berjiwa merdeka. Jadi bila diberi tajuk seperti ini, Ustazah tak nampak lain dah. Jiwa merdeka ni sebenarnya merujuk kepada apa? Kan? Luhur ni kita cerita kemudian. Ada banyak yang Ustazah nak kongsikan insya-Allah. Kita cerita dulu tentang jiwa merdeka. Jiwa merdeka sempena bulan Ogos, kan? Kemana-mana masjid, surau, pejabat. Jadi tak ada lain. Kemerdekaan yang sebenar adalah mengenal diri kita sendiri. Kita pasti akan mengenal Tuhan yang menghantarkan kita ke dunia ini. Ada tujuan, ada matlamat. Saya buka kereta tadi, pasang Waze dah siap-siap nak datang ke Angkasa Puri ni. Kalau dulu rasa macam jauh sangat dari Keramat untuk datang ke sini, kan? Macam jalan ni tu lain. Sekarang dah lain, dah macam tak sangkut jam, dah dekat, dah mudah. Tiba-tiba kadang-kadang sebab banyak sangat jalan bertingkat-tingkat ni, kita pun rasa macam lost connection. Dah mula dah, kan? Bila kita lost connection tu, kita kata nak ikut jalan mana ni? Jalan atas ke jalan bawah? Maknanya kita tak faham kita nak pergi mana, kita nak pergi destinasi mana, apa tujuan, apa matlamat. Sangat bahaya, kan? Kita nak keluar rumah, daripada malam tadi lagi dah plan dah besok nak ikut jalan mana yang tak jam, kan? Begitulah permusafiran panjang kita daripada saat kita dilahirkan. Dah mula Allah tuliskan ada buku catatan amal daripada mula usia baligh kita. Dulu kecil-kecil tak apa, main-main-main, kurang-kurang kena libas dengan hanger dengan pak, kan? Dari kat nak maghrib baru balik, bapak dah cakap dah asar mesti balik rumah. Kita tahu dah besok tak ulang dah kesilapan. Gaduh-gaduh-gaduh dengan kawan, kan? Aku tak nak kawan dengan kau. Lepas tu besok tunjuk langit, kawan balik. Ingat lagi, kan? Kecil-kecil tulis belakang, tulis alif lam lam ha kat belakang, kawan balik. Maknanya musibat rahmati Allah tak disimpan dalam hati, sebab masa tu belum cukup lagi sempurna. Mumayyiz sudah, baligh belum. Bila kita dah baligh, telah diberikan buku catatan amal daripada usia 12 tahun, usia 13 tahun, yang kita pandang, yang kita dengar, yang kita cakap, semuanya dihitung kira oleh CCTV Allah yang tak pernah off, yang tak pernah cuti. Itulah dia para malaikat Allah. Kecil-kecil dulu kita faham raqib dan atid sahaja, mencatat yang baik, mencatat yang buruk. Tapi rupanya sekarang setiap kedipan mata, berapa kali berkedip ni, malaikat tahu. tahu, kita tak tahu. Masya Allah. Kemudian muslimin-muslimat dirahmati Allah, apa yang kita buat panjang sampai pukul 10.30 pagi, kita rasa dah solat subuh dah ustazah. Sebelumnya tadi ada solat sunat 2 rakaat sebelum fardu subuh, sebelum azan ada tahajudnya, ada solat taubatnya, ada witirnya, insya Allah. Kan kita menghitung satu persatu. Kita dah bersedekah di pagi Jumaat ni, suami pergi subuh tadi saya dah kirim duit RM2 kat dia. Ada je kebaikan sampai 10.30 pagi. Tiba-tiba muslimat dirahmati Allah, kita rasa sedih. Pasal apa? Pasal pengerusi masjid tak tahu tentang RM2 kita dalam tabung masjid tadi. Kan contoh. So kita buat kebaikan ni sebenarnya untuk siapa? Betulkan niat yang pagi tadi kita dah baca, Alhamdulillah, wahai Allah, aku bersyukur kepadamu, engkau bangkitkan aku setelah malam tadi engkau matikan aku seketika. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita rujuk jiwa merdeka ini sebenarnya kepada setiap warga Malaysia. Kalau di sinilah, kalau ustazah berceramah sampai pernah Alhamdulillah jumpa student dekat Jordan, kan, kemudian dekat Indonesia, muslimat dirahmati Allah, tak boleh sebut sebagai warga Malaysia. Kita dekat sini ni Masya Allah, sama ada golongan pemimpin, golongan rakyat biasa, siapa sahaja, dalam semua dimensi seperti kebebasan berfikir, nak cari dekat mana, bersuara, bertindak, termasuk dalam konteks agama, kan, apa sahaja. Hidup ni tak boleh kita berada dalam keadaan yang tidak beragama, sebab Allah dah sebut innaddin indallahil Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dan syukur kita ini, saya teringat Ustaz Abdul Samad pernah mengatakan, Melayu dan Islam tak boleh dipisahkan. Bila kita tahu Melayu, auto-Islam. Tapi Malaysia ni kita duduk, jiran kita mungkin Cina, kita tanya, minta maaf, you pakai macam ni ni, you Muslim ke? Ya, I Muslim. Kan? Mungkin dia bangsa Cina, mungkin dia bangsa India, tapi dia Islam. Kita doakan semoga semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang Melayu yang berpisah dengan Islamnya, apa kata beliau? Saya pun tersengih-sengih, ada betulnya juga ni. Sebab apa? Muslimat dirahmati Allah, sebab bila Melayu berpisah dengan Islam, sudah tidak jadi Melayu, yang jadi hanyalah Layu. Makna kita biasa sahaja. Di Malaysia ini kita tahu kan, namanya Fatimah, namanya Aisyah, nama sahaja sudah menggambarkan. Walaupun dulu saya ada kawan juga orang asli, namanya itu nama orang Islam, tapi rupanya agamanya tidak Islam. Muslimat dirahmati Allah. So jadilah kita orang Melayu yang insya Allah beragama Islam, lalu kita tahu apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita. Maka lahirlah satu ideologi, kan, yang kita sebutkan paham kita tu adalah cara paham yang dikehendaki oleh Allah dalam Quran. Masya Allah, betul. Buat apa sahaja, pastikan ianya yang bermanfaat. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bermanfaat adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Hari ini kita keluar bekerja, duit gaji kita hujung bulan, kita tak agih-agih dekat jiran tetangga kita pun. Tak manfaat jiran aku ni. Nak bagi macam mana ustazah? Kita pun cukup-cukup makan saja. Tak mesti itu maksudnya manusia tidak bermanfaat. Tapi muslimat dirahmati Allah, kita nampak jiran kita tadi tekial-kial start motor dia, tak boleh nak hantar anak pergi sekolah. Padahal laluan kita nak pergi kerja tu melambat dah ni. Tak apa, biar saya turunkan anak kat sekolah, saya hantar anak pergi sekolah. Boleh ke kak tumpangkan? Motor tak boleh start pula ni, kereta tak boleh start pula ni. Kan kita jadi manusia bermanfaat. Mudahkan urusan dia, tolong tunaikan hajat dia. Sebab percaya, ini akhlak Nabi SAW, apa sahaja sekecil-kecil perkara, ia dipandang besar bila mana ikhlas di sisi Allah SWT. Lega, bolehlah abang tolak motor pergi bengkel, bolehlah abang uruskan kereta, anak kita dah pergi sekolah, dah jiran tolong hantarkan. Muslimat, bukan mesti duit sahaja. Jadi tanya pada diri, apa manfaat yang kita dah buat? Sebab manusia hidup seorang-seorang ni payah. Bagi tahu dia, hidup atas dunia ni kita kena berkawan dengan semua orang. Jangan pilih yang kaya, yang miskin, jangan pilih orang yang sama pejabat dengan kita saja. Kita berkawan dengan orang di angkasa puri ni contoh kan. Kita tahu hal-hal yang kita reti je. Rupanya bila kita kawan dengan penebar roti canai, oh ada rahsia dia nak bagi lembut macam mana. Kan ada rahsia nak makan lembut sampai tengah hari macam mana. Kan kita kawan dengan orang buat nasi lemak, sambal dia sedap macam mana. Tak pasal-pasal walaupun kita tak meniaga nasi lemak, suami puji, sedap sambal nasi lemak awak sekarang ni. Belajar dengan makcik yang jual kat depan laris nasi lemak dia tu bang, ada rahsia dia rupanya. Subhanallah. Kalau kita kawan dengan orang yang sama, cuma berhati-hati, sebab Nabi juga yang suruh kita berkawan, pilih kawan. Kawan yang macam mana muslimin muslimat dirahmati Allah? Kawan yang juga tahu pemikirannya adalah pemikiran hanya nak cari redanya Allah. Bila nak cari redanya Allah, setiap yang dia buat tu pasti akan menjadi yang bermanfaat, tidak sia-sia. Jadi hidup ini bukan untuk diri kita semata, bukan untuk keluarga kita semata, tapi adalah untuk seluruh ummah ini. Siapa yang pagi-pagi tadi berdoa? Untuk dirinya dia berdoa, ibu ayahnya dia berdoa, suami isterinya dia berdoa, anak-anaknya berdoa. Dia tak lupa doakan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ini rasa macam nak keluar rumah pun risau, kan? Kita terkekang, rasanya macam risiko macam-macam. Dalam sebulan ini saja, ya Allah, Nabi dah bagi tahu akhir zaman, terlalu banyak cerita-cerita pembunuhan kita dengar. Kita ingatkan apa yang berlaku di Palestin, di bumi Gaza, Rafah sahaja. Tetapi muslimin muslimat tanpa kita sedar kat tempat kita pun sama je, cuma caranya berbeza. Jadi bila itu yang berlaku, muslimin muslimat dirahmati Allah, hari ini kena kat orang lain. Kita tak pernah berdoa begitu, tapi tak mustahil perkara yang berlaku pada orang lain boleh berlaku pada diri kita. Na'udzubillah min zalik. Maka persiapan ke arah itu, kalau Allah nak pinjamkan, mendikebumikan anaknya pada usia 23 tahun sahaja, ya muslimin muslimat dirahmati Allah, ada orang pada usia 17 tahun sahaja, macam mana nak bagi tahu pada diri kita Allah yang bagi? Kalau Allah nak ambil balik, kita tak boleh nak halang. Kita ada duit RM10, kita bagi pinjam dekat orang, cakap kat dia lepas 3 hari aku nak minta balik. Lepas 3 hari kita minta balik, orang tu marah. Berhak tak dia marah? Sebab kita bagi pinjam kat dia 3 hari sahaja. Dia pun dah kata, ya lepas 3 hari kau minta kat aku. Tapi tak sedar diri, 3 bulan, 3 tahun, tak pulang-pulang. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kita pula dah jadi macam pengemis. Kita balik yang minta dekat dia. Subhanallah, soal nyawa kita tak boleh ganti, tak ada galang gantinya apa pun. Kerana apa? Muslimin muslimat, hanya Allah yang boleh beri kepada kita. Jadi sementara Allah beri hidup ni, jiwa merdeka memastikan bahawa hanya yang aku buat daripada pagi buka mata sampai tutup mata balik malam nanti, semata-mata untuk Allah. Kerana ia datang daripada Allah, sedang berbuat kerana Allah, kita akan balik juga bertemu dengan Allah.
1: Allahumma

0: kasih.
1: Baik, jam sekarang menunjukkan pukul 5.32 minit pagi. Sudah lebih kurang setengah jam lagi sebelum Mira mengundur diri daripada geng burung hantu. Baik, pagi-pagi macam ni ada satu benda yang mungkin boleh terus mengubah emosi semua, iaitu cara orang tegur kita. Kadang-kadang, satu selamat pagi, satu senyuman ataupun orang tanya, dah sarapan ke belum? Nampak biasa saja kan? Tapi sebenarnya perkataan-perkataan tersebut, ayat-ayat tersebut boleh buat kita ni rasa seperti dihargai. Jadi, bila kita jumpa orang pertama pagi ini, sama ada anda pergi ke sekolah, universiti ataupun pejabat, cubalah mulakan dengan sapaan yang baik. Mana tahu benda kecil daripada kita tu jadi permulaan yang baik untuk hari orang itu juga. Dan Mira harap sepanjang kita bersama dari awal pagi tadi, adalah juga satu dua lagu yang membuatkan anda tersenyum. Okay, jadi kita teruskan lagi dan setengah jam lagi bersama geng burung hantu. National FM, sentiasa di hati.

0: Ulumul Islam. Dengarkan Ustaz Akram Ikrami Taib Azamuddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihat ceria selalu insyaAllah dalam keberkatan peliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan, kita masuk dalam bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang sangat dirindukan, yang sangat dinantikan, Rabiul Awal. Masya-Allah. Kenapa kita seronok sangat dengan kelahiran ni? Sebab kita seronok kita dipimpin, dipandu, dinasihati dengan apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita nak ambil sikit tajuk kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan ummah. Pertama sekali, ibu ayah semua, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, kalau kita memahami bahawa kehidupan kita ini panduannya adalah Al-Quran. Siapa lagi yang lebih memahami kalamullah, kitab Al-Quran yang suci ini, ayat-ayat perintah Allah ini, kecuali utusannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendekati Allah, untuk memahami apa kehendak Allah, tidak lain fungsinya adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kehadiran Nabi kepada kita adalah penyelamat. Kehadiran Rasulullah adalah rujukan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tiadalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada hawa nafsunya sendiri, akan tetapi illa wahyun yuha, semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi makan, itulah yang Allah suruh makan. Saya bagi contoh yang paling kecil. Kalau Nabi masuk tandas kaki kiri, kan, maka masuk toilet kaki kiri, itulah apa yang Allah perintahkan. Makan tangan kanan, maka Allah nak makan dengan tangan kanan. Nabi kata suatu hari duduk makan dalam talam bersama dengan seorang anak kecil, tak sempat baca doa lagi, budak kecil ini ambil makanan yang paling jauh daripada dia, kan, satu talam. Maka Nabi kata, "Ya bunai, wahai anakku," padahal bukan anak Nabi, Nabi panggil dengan bahasa yang lembut, "Kul bismillah," baca bismillah dulu, baca doa dulu, kemudian ambil makanan yang paling dekat dengan kamu, walaupun sekecil makan, masuk toilet dan sebagainya, sehinggalah benda besar kepada pemerintahan, berkerajaan. Semua yang dilakukan oleh Nabi adalah rujukan kita bahawa fahamlah kita, itulah apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Sebab itu, yang kedua, saya nak sebutkan bahawa jangan sesekali kita hidup terlepas daripada tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita tidak tergelincir daripada track ataupun jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengikut jalan Nabi. Apa dia jalan Nabi? Akhirnya di hujung dalam ucapan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan pada kamu dua benda, pegang dua ni kita tidak akan sesat, iaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita follow Al-Quran, follow sunnah Nabi, rujukan tertinggi ini, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Bertemu lagi, wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Raya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikit Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
1: Para pendengar Nasional FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati. Nasional
2: FM. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi jadikanlah rakyat sentiasa sentosa agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan engkau peliharakan perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi ya Zal Jalali wal Ikram ya Zal Jalali wal Ikram jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah engkau berikan kepada kami jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

Kan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Alhamdulillah, kita kembali bersua di ruang udara Melaka FM bagi edisi hari Khamis hari ini 27 Ogos 2026 bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan untuk Gegar Pagi 6.10 pagi 4 jam di awal pagi ini bertemankan saya Murni Safinaza Abu Salim. Cikgu Murni akan temani semua pendengar Melaka FM, teman-teman kami otai-otai Melaka FM di luar sana. Terima kasih yang menjadikan frekuensi 102.3 sebagai peneman ataupun yang dengarkan kami secara dalam talian di RTM Klik. Kita doakan semoga hari ini segala urusan kita dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita buka mata dengan penuh senyuman, penuh keceriaan, ya, bersyukur kerana sehari lagi Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan usia pada kita semua untuk kita usaha perbaiki hati, diri dan kehidupan agar menjadi lebih baik dari diri kita yang semalam, insyaAllah. Untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 5.59 pagi tadi. Dan sebentar nanti kita dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Hajj ayat 65 hingga 78 disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ukasha Muhammad, terjemahan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Halim Abdul Razak. Nantikan juga 6.30 pagi ruangan Permata Hati dengan tajuk Sunat-Sunat Fi'liyah dalam solat disampaikan oleh bahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. Terus setia dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM. Subah.

0: Tidakkah engkau melihat bahawa Allah telah memudahkan apa yang ada di bumi untuk kegunaan kamu? Dan demikian juga kapal-kapal yang berlayar di laut dengan perintahnya. Dan dia pula menahan langit daripada runtuh menimpa bumi. Kecuali dengan izinnya, sesungguhnya Allah Maha Belas Kasihan dan Maha Penyayang kepada umat manusia.
1: وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ.
0: Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, kemudian dia menghidupkan kamu semula. Sesungguhnya manusia sangatlah ingkar.
1: لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ.
0: Bagi tiap-tiap umat, kami adakan satu syariat yang tertentu untuk mereka laksanakan. Maka janganlah ahli-ahli syariat yang lain membantahmu dalam urusan syariatmu. Dan serulah wahai Muhammad, umat manusia kepada agama Tuhanmu, kerana sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus.
1: وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ.
0: Dan jika mereka membantah kamu, maka katakanlah, Allah lebih mengetahui apa yang akan kamu lakukan.
1: Allah yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Allah akan mengadili antara kamu semua pada hari kiamat berkaitan apa yang kamu berselisih kepadanya.
1: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.
0: Bukankah engkau telah mengetahui bahawasanya Allah mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya demikian itu ada tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya hal itu amatlah mudah bagi Allah.

0: به علم وما للظالمين من نصير.
1: Dan mereka menyembah selain daripada Allah, yaitu apa-apa yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan membenarkannya, dan yang mereka sendiri tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentangnya. Dan ingatlah, tiadalah bagi orang yang zalim dengan perbuatan syirik itu sesiapa pun yang dapat memberikan pertolongan.

0: منكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, engkau akan dapat melihat pada muka orang kafir itu tanda marah dan benci. Hampir-hampir mereka hendak menerkam dan menyerang orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah wahai Muhammad, jika demikian, mahukah aku khabarkan kepada kamu yang lebih buruk lagi daripada apa yang telah menyebabkan kemarahan kamu itu? Ialah neraka yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang yang kafir, dan itulah tempat kembali yang paling buruk.
0: Ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u lahu

0: معولة وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه ضعف الطالب والمطلوب.
1: Wahai umat manusia, telah dibuat satu perumpamaan, maka dengarkannya dengan bersungguh-sungguh. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain daripada Allah itu tidak sama sekali akan dapat mencipta seekor lalat walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk menciptanya. Dan jika lalat itu mengambil sesuatu daripada mereka, mereka tidak dapat mengambilnya balik daripadanya. Kedua-duanya lemah. Alangkah lemahnya yang meminta menyembah dan alangkah lemahnya yang diminta disembah.
0: Ma qadarullaha haqqa qadrih, innallaha laqawiyyun aziz.
1: Mereka yang kafir itu tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang selayaknya. Sebagaimana yang ditetapkannya, sesungguhnya Allah adalah maha kuat lagi maha perkasa.

0: Allah memilih utusan-utusannya daripada para malaikat dan manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur.
0: Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan hanya kepada Allah kembalinya segala urusan.
1: Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
0: Wahai semua orang yang beriman, rukuklah serta sujudlah, mengerjakan solat dan beribadatlah kamu kepada Tuhan kamu, serta lakukanlah amal-amal kebaikan. Semoga kamu berjaya di dunia dan di akhirat.
1: Wajahidu fillahi haqqa jihadih, huwajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid-dini min harajah.

0: عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dialah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agamanya dan dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu kepayahan dalam perkara agama. Agama bapa kamu Ibrahim. Dia menamakan kamu orang Islam semenjak dahulu dan dalam Al-Quran ini supaya Rasulullah Muhammad menjadi saksi yang menjelaskan kebenaran perbuatan kamu dan supaya kamu pula layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Maka kerjakanlah solat dan tunaikanlah zakat serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah. Dialah pelindung kamu. Maka Allah yang demikian sifatnya, hanya dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan.

0: Nikmati rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sunat-Sunat Fi'liyah dalam Solat. Kita ikuti bersama.
1: Jadi hadis ini yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu nak menunjukkan kepada kita Nabi tak tinggal doa kecil doa iftitah. Dia meninggalkan doa iftitah ni hanya dalam solat mayat saja. Solat mayat kenapa tak dituntut baca doa iftitah? Kerana tuan-tuan, mayat ini dia dalam beberapa dia dalam ada empat perkara yang kita ni kena sedar. Kan? Pertamanya kalau orang mati dia kena segera. Kena segera mandi, kena segera kampak, kena segera semayang, kena segera tanam. Dengan sebab itu semayang doa, semayang mayat tidak dituntut membaca doa titah kerana memanjangkan semayang. Itu sebab ni tuan-tuan. Ada pun semayang lain sunat-sunat ni kita disuruh sunnah. Yang kedua ni benda yang disuruh segera bayar hutang. Dah sampai tempoh bayar hutang jangan buat tak reti, bayar, bayar. Bayar walaupun dengan orang kafir sekalipun bayar. Yang ketiganya yang kena segera bila tetamu datang ke rumah cepat beri makan dan minum. Jangan sampai kawan tu dah urut ni dah. Air tak sampai lagi tegak dah kering dah. Kan? Ada pula siap tanya. Dah minum? Tak payah tanya. Bawa aje lah. Dia nak minum tak minum tu dia punya hal. Itu adab. Jangan, orang datang rumah segerakan. Segerakan bagi minum. Segerakan bagi makan dan minum. Kan? Jangan tanya awak tadi datang dah makan. Tak payah tanya, bawa aja mi goreng ke, ayam panggang ke, bawa tu. Sebab tu Nabi Ibrahim alaihi salam adalah orang yang cepat memberi makan kepada tetamu. Itu kita kena mengikut sunnah Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim. Orang yang cepat memulia, orang yang cepat maknanya memuliakan tetamu dengan makan. Jadi tetamu datang cepat bawakan air, bawakan makan. Dia tak sentuh, dia tak makan, itu soal lain. Dan yang keempatnya benda yang kena segera kata Nabi, apabila telah sampai maknanya keinginan untuk seorang itu berkahwin, kahwin yang cepat. Baik lelaki, baik perempuan. Ini empat perkara dalam bab, dia kena segera. Jadi dengan sebab itu, Nabi tidak membaca doa dalam hukum fiqah, bagi mazhab Syafi'i, semayang mayat tidak dituntut baca doa iftitah. Dia angkat dia takbir, baca Fatihah. Kemudian selawat atas Nabi. Kemudian doa. Takbir yang keempat, doa. Ataupun ada orang menyelesaikan doa pada doa takbir yang ketiga, doa takbir yang keempat terus bagi salam. Jadi terpulang. Yang pentingnya semayang mesti disekali. Itu sebabnya bila semayang mayat ni dan lepas semayang mayat, Assalamualaikum warahmatullahi, dia tak payah berucap-ucap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang yang mati ni sekian-sekian kan? Tak payah tuan-tuan. Tak boleh tu, melewat kan? Kerana apa tuan-tuan? Mayat ni kita kena segera kan? Kalau sekiranya dia ni orang baik-baik, maka kita menyegerakan dia punya, dia punya kenikmatan. Tapi kalau dia ni orang-orang yang tak bagus, ya, kita mempercepatkan membuang satu beban yang ada kat badan kita, yang ada di bahu itu cepat. Itu sebab kenapa solat mayat ini atau mayat ini mesti disegerakan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang keempat daripada sunat hayah ini ialah membaca ta'awuz. Dan nak baca sama ada kita semayang menjadi imam ataupun menjadi makmum. Bila nak baca suratul Fatihah, baca a'udzubillah. Yang kelimanya menguatkan suara sewaktu solat yang dianjurkan dikuatkan, dan merendahkan suara pada waktu-waktu solat yang dianjurkan untuk merendahkan. Jadi para ulama mengatakan bacaan yang disuruh kuat ini pada semayang-semayang jahat, sekadar mana? Sekadar mana kita nak semayang ni, kita nak baca kuat? Kalau kita semayang seorang diri, kadar kuat itu sekurang-kurangnya didengari oleh telinga dia yang sihat. Itu cukup. Bukan baca memperdengarkan kepada orang. Sekadar didengari oleh telinga dia. Bismillahirrahmanirrahim. Cukuplah. Ya. Jangan dia duduk sana, orang sana dengar suara dia. Tu daripada orang yang pertama sampai sana 150 orang. Ujung tu orang yang 150. Suara dia wah deras depan. Deras. Deras ni orang Kedah kata. Mana kuat. Kuat benar. Edak itu baca. Bila kita semayang seorang diri, semayang berjamaah, kita menjadi makmum sekadar didengar oleh itu. Ada pun imam lain. Ada imam memperdengarkan bacaan kepada makmum. Jadi tuan-tuan muslimin muslimah yang dirahmati Allah, pada semayang jahar, pada semayang sir, seterusnya dikuatkan pada solat subuh 2 rakaat pertama, dan solat maghrib, dan solat isyak, dan solat jumaat, solat Aidil Fitri dan Aidil Adha, solat gerhana, solat istisqa, solat tarawih, solat witir bulan Ramadan, rakaat tawaf pada malam hari, dan waktu subuh. Masalah ini dihuraikan dalam pembahasannya. Nanti kita bicara. Ada pun solat sunat mutlak. Solat yang dikata sunat mutlak ini solat sunat dan lindah ta'ala, yang dilakukan tengah malam, dilakukan dengan suara yang sederhana. Kerana tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, satu ketika Nabi SAW dia keluar daripada rumah pada satu perdua malam. Nabi keluar daripada rumah, Nabi melintas rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Nabi mendengar Sayyidina Abu Bakar baca semayang malam perlahan, antara dengar dan tak dengar. Nabi lalu, kemudian Nabi melintas pula dekat rumah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun tengah semayang juga seperdua malam, tapi suara Sayyidina Umar deras betul sampai keluar orang dengar. Jadi esoknya Nabi tanya, wahai Abu Bakar, semayang apa? Ya Rasulullah, semayang malam perlahan sangat. Wahai Nabi, aku baca perlahan sebab aku tak mau ganggu orang tidur. Tak mau ganggu orang tidur. Dan baca perlahan ni nak menghadirkan khusyuk. Tanya Umar, Umar baca deras benar supaya orang bangun semayang. Yang tidur-tidur tu aku baca kuat semua supaya bangun, nak menggerakkan orang. Yang keduanya baca kuat nak mengalau syaitan. Maka Nabi kata, wahai Abu Bakar, wahai Umar, buatlah di antara pertengahan. Mana perlahan sangat pun tidak, kuat sangat pun tidak, tengah-tengah. Jadi ini yang ditunjuk oleh Nabi SAW kepada kita. Macam mana bayang semayang malam ni, jangan kuat-kuat. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kerana Nabi menunjuk macam mana cara semayang malam kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala berfirman, dan kamu janganlah menguatkan suaramu dalam solatmu dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan di tengah di antara keduanya. Ha, maknanya bersedah dulu. Kuat sangat pun tidak, ha, perlahan sangat pun tidak. Ha, jadi maksud mutlak di sini ialah solat sunat malam iaitu qiyamul lail, sedangkan solat selain daripada yang disebut tadi dibicarakan. Kalau sembahyang jahat-jahat, zuhur, asar, itu sembahyang pelan-pelan. Maghrib kena kuat, isyak kena kuat, subuh kena kuat-kuat kan. Ha, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Wattini Wazzaitun pada solat isyak, dan aku pernah mendengar seorang yang lebih bagus. Tidak pernah aku mendengar seorang yang lebih bagus bacaannya daripada. Yang keduanya, sunnah sembahyang isyak ni antara surah yang Nabi baca waktu isyak, Wattini Wazzaitun. Tu bacaan Nabi lah. Di antara Nabi, kalau Nabi sembahyang isyak, Nabi suka baca surah. Dia tak terlalu panjang. Tidak. Jadi surah yang Nabi baca ni, Wattini Wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, lebih kurang 5 ke 6 ayat nak tunjuk apa? Sembahyang isyak jangan panjang-panjang, kerana berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat, dia sembahyang dengan Nabi, dia sembahyang dengan Nabi, jadi sembahyang dengan Nabi lama panjang. Kemudian dia balik di kampung dia, orang tunggu dia, dia sebab imam di kampung, maka dia pun baca panjang-panjang. Dia hentamnya surah Yasin. Ha, panjang tu tuan-tuan. Dia balik dengan Nabi tadi sembahyang dah lewat. Kemudian orang kampung tunggu dia, dia sebab dia imam, dia baca panjang-panjang. Dengan besok orang mengadu dengan Nabi, wahai Nabi, ni sahabat ini dia sembahyang dengan kau, kemudian dia balik di kampung, dia menjadi imam pada orang kampung, dia baca panjang-panjang, sedangkan kami ni besok nak kerja, kami tunggu dia, kami dah mengantuk, badan dah letih, dia baca panjang-panjang. Wahai Nabi, macam mana ni wahai Nabi? Nabi panggil dia, engkau kalau sembahyang baca jangan panjang-panjang, kalau kau baca panjang kau buat fitnah, engkau mengadakan fitnah, sebab orang-orang yang tunggu tu semua besok nak kerja. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, sembahyang isyak jangan baca panjang-panjang, tapi jangan pendek inna atau inna. Pendek berbenar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Satu ayat saja. Kedekut kita. Semayang ni tuan-tuan terhasil sunnah bacaan sekurang-kurangnya 3 ayat. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Terhasillah bacaan dalam semayang. Terhasil bacaan sunnah dalam semayang. Sekurang-kurangnya 3 ayat. Ha, jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Ha, ini kita kena ikut cara Nabi. Nabi di antara bacaan Nabi ni Wattini Wazzaitun. Ada lagi satu surah yang Nabi baca apa? Alhaakumut Takatsur. Tu, waktu Isyak Nabi baca surah. Ha, ini di antara surah-surah yang Nabi baca pada solat.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sunat-Sunat Fi'liyah dalam Solat yang disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Frekuensi di luar Johor 102.3 hanya di Melaka FM.
4: Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Segaukan minda anda dengan kata-kata motivasi dalam Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi.

ada orang PM saya, dia kata, "Ustaz, boleh tak share kepada saya tentang hari ini? Apakah cara hari ini kita boleh menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad?" Soalan ni memang saya suka. Sebab macam saya kata dulu kan, ramai orang cinta Nabi, ramai orang kasih Nabi, dah saya kongsikan tentang sifat Nabi. Hari ini, apa pula yang boleh kita lakukan untuk kita menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang terhormat, ada beberapa tip yang saya nak share pada hari ini. Jadi kepada yang mendengar, insya-Allah bukan sekadar kita dengar, kita amalkan dan kita sampaikan. Tip yang pertama, ini bagus terhormat, iaitu antara perkara yang boleh menambah cinta kita kepada Nabi adalah amalkan hari ini sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak

0: saja yang Nabi cakap dan apa saja yang Nabi buat, kita kena contohi agar kita mendapat pahala sunnah yang terbaik. Baik, yang kedua tuan-tuan puan, selalu saya bagi tahu, perbanyakkan selawat, masya Allah. Sebab saya nak kongsikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud serta Tirmizi. Apa yang dikatakan itu? Apabila salah satu di antara kamu membaca selawat, sebaiknya diawali dengan mengagungkan nama Allah Ta'ala dan memujinya. Setelah itu barulah membaca selawat kepada Nabi. Setelah itu barulah dapat berdoa sesuai doa yang ingin dihajati. Mantan dan perempuan, sebab itu dalam doa kita pun kita ada selawat. Betul tak betul? Dalam solat kita pun ada selawat Nabi. Betul tak betul? Sebab itu tuan dan perempuan, orang yang hari ini sentiasa selawat, insyaAllah akan menanamkan rasa cinta dia kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan akhirnya sekali tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian, mempelajari sirah Nabi Muhammad. Sebab kadang-kadang kita ni dah lama tak ke sekolah, terutamanya orang dewasa kan, dah tak belajar dah sirah Nabi ni. Bagus tuan-tuan, buka YouTube, cari video-video yang hari ni boleh kita belajar tentang sirah Nabi dan Nabi Muhammad. Kerana bila kita belajar, kita tahu perjuangan Nabi, kita tahu apa yang Nabi buat, dan insyaAllah memberikan semangat untuk kita juga teruskan perjuangan Nabi di akhir mutakhir insyaAllah. Baik, bertemu saya kembali Ustaz Fadhil Amin dalam segmen yang akan datang, itu segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Minda setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesonakan.
2: Kejayaan di hujungnya.
3: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
4: That's why. Maui.

0: Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. Alku dibentang minggu hadapan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: dan 157 mayat telah ditemukan di kawasan bencana. Manakala ratusan lagi dilaporkan masih hilang, termasuk 403 pelancong yang belum dapat dikesan. Kementerian Pelancongan Nepal turut memaklumkan jumlah itu termasuk 341 warga asing, antaranya dari India, Malaysia, Australia, Britain dan Amerika Syarikat. Ikuti perkembangan lanjut dalam segmen luar negara seketika nanti. Beralih ke perkembangan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Cadangan kerangka perundangan baharu bagi menggantikan akta tersebut akan dibentangkan Kementerian Pendidikan Tinggi kepada Jemaah Menteri minggu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah segera akan dilaksanakan merangkumi aspek kebebasan mahasiswa, kebebasan akademik serta kebebasan penerbitan.
1: Berikutnya kita beri tempoh tahu 2 bulan siapkan. Ini semua pakar-pakar akademik semua ada dan semua is there. Jadi saya fikir dan kita guna menafakkan akademik sains, persatuan kita dengan akademik, naib chancellor, kami gabung tenaga perah. Dan saya tidak fikir kita harus berbeza pendapat dari segi kerangka besar.
0: Dalam hal itu, Perdana Menteri menegaskan ruang kebebasan bersuara kepada mahasiswa perlu diberikan sepenuhnya tanpa kekangan, khususnya dalam memberi pandangan dan kritikan. Langkah itu penting bagi memastikan universiti menjadi medan mengasah pemikiran kritis serta berani mempertahankan hujah dalam menepani cabaran pendidikan masa kini.
1: Menerima kenyataan bahawa ruang kebebasan mahasiswa harus diberikan sepenuhnya tanpa sebarang kekangan yang menghalang kegiatan mereka. Sama ada kita setuju atau tidak, itu soal lain. Kita boleh berbahas dan kita boleh tuntut anak-anak mahasiswa itu pertahankan hujah mereka. Tapi mesti dijadikan gelanggang universiti ini sebagai medan untuk pemikiran kritis dan pemikiran segar.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ilmuwan Malaysia Madani Siri ke-13 di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya Petaling Jaya malam tadi. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir memaklumkan masa depan pendidikan tinggi negara menuntut keperluan untuk melihat semula akta berkaitan pendidikan tinggi secara menyeluruh termasuk AUKU. Inisiatif itu bagi memastikan ekosistem pendidikan tinggi kekal relevan dan tidak terus dikongkong oleh peraturan lama.
2: Salah satu benda yang sangat sentral ialah untuk kita lihat semula keberadaan akta-akta yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Antara akta itu ialah AUKU. Dan kita tidak mahu melihat mahasiswa yang masih terus dikungkung kerana perubahan kita, perubahan sistem pendidikan telah berubah.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menekankan pendidikan manusiawi menjadi asas penting bagi membentuk generasi masa depan yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah sejahtera dan mempunyai kehidupan yang lebih baik termasuk aspek kebajikan, kesihatan mental, pemakanan serta persekitaran pembelajaran murid di sekolah. Jelas beliau, pelaksanaan rancangan makanan tambahan serta intervensi kesihatan mental terus diperkasa manakala perluasan prasekolah percuma dapat membantu mengurangkan beban kewangan keluarga.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: di mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Melaka FM, radio nombor 1. Korang Melaka.
1: Gegar pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan. Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
2: Kita ada berita mengenai dengan Melaka sedia hadapi sebarang kemungkinan susulan keadaan cuaca panas dan jerebu yang melanda ketika ini. Juga sebanyak 454 projek pembangunan semula sekolah daif di seluruh negara kini dalam pelaksanaan. Dan juga Perzim anjur Festa Adat Perpatih Negeri Melaka 2026 pada 5 September depan. Berita penuh bersama penyampai Farhuda Sahiran. Terus setia dengarkan kami Gegar Pagi.
3: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia.

0: tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

0: Rumah Trafik Melaka FM pada pagi ini bersama Corporal Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Ya, gegar pagi Melaka FM dah pun 7.46 minit pagi. Hai, Assalamualaikum semua, selamat pagi. Baik, seperti biasa, waktu ni kita nak dengarkan info trafik, juga laporan kemalangan dalam tempoh 24 jam. Kita bersama dengan Corporal Hafiz. Assalamualaikum, selamat pagi Corporal.
1: Waalaikumsalam, Tuan.
0: Ya, sihat Corporal ini ya?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah, Corporal. Tentunya ramai rakan-rakan pendengar Melaka FM waktu ni menantikan info trafik daripada Corporal. Silakan Corporal.
1: Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera pada sumber yang setia Melaka FM. Selamat hari Khamis, pada hari 27 Ogos 2026. Jarak semua dalam keadaan baik, sejahtera. Semoga berhati-hati dalam perjalanan, tak kira di mana anda juga berada, di Melaka atau di luar Melaka. Semoga sampai ke destinasi yang dituju. Cuaca pagi ni dia pakai baik, dan di kebanyakan kawasan negara Melaka, suangnya itu merancap jalanan agar tidak berada dalam kesesakan maupun kerosakan kenderaan. Okey, kita untuk ke laporan kemalangan raya 4 jam lebih di Melaka dalam tempoh 24 jam yang lalu. Sebanyak 62 kes kemalangan raya telah direkodkan di seluruh negeri Melaka. Mengikutkan di daerah Melaka Tengah sebanyak 38 kes, di daerah Ulaga Aceh sebanyak 13 kes, manakala di daerah Jasin sebanyak 11 kes, peningkatan sebanyak 17 kes kemalangan berbanding tempoh 24 jam yang lalu. Dua kemalangan maut direkodkan pada hari semalam, satu di daerah Jasin dan satu lagi di daerah Melaka Tengah. Sebiasa faktor utama kemalangan, sikap tergesa, gagal mengagalkan jarak selamat dengan selamat, mereka terlupa ambil semua mandu serta kurang fokus akibat tekanan masa dan lain-lain hal. Untuk info trafik LTK ini di negeri Melaka setakat jam ini di daerah Melaka Tengah, dan trafik juga tol Ekro melalui jalan Topan Razak pada skala 23 di jalan Sungai Putat, Ekro Lama dan jalan Kewang juga pada keadaan baik pada awal pagi ini. Manakala di belakang sendiri juga masih dalam keadaan baik. Manakala di daerah Nugaja di dalam Buspa sehingga belakang Cepat 4 juga masih kita kawal dengan anggota trafik pemantauan. Di lokasi di Semalam Bisyarah Pekalan juga anggota trafik sedang buat kawalan untuk memastikan perjalanan keadaan dalam keadaan baik. Di daerah Jasin Lebu MG, Jalan Jepstari kembali bergerak lancar dengan pengguna perusahaan oleh motor trafik, khususnya di kawasan Lambu Syarat dan di lokasi-lokasi yang mendatangkan waktu kemalangan. Pastikan kepada semua man yang melakukan perjalanan jauh, pastikan keadaan anda pada keadaan baik, mendapatkan rehat secukupnya dan elakkan mandu dan kena mengantuk. Elakkan penggunaan driver bimbit semandu, setiasa patuh hiat laju dan undang-undang jeraya sepanjang masa. Setakat ini tak ada kes-kes menarik yang dilaporkan pada pagi ini. Semua keadaan baik dan terkawal. Okay, itu saja cikgu ni pada pagi ini.
0: Baik, terima kasih Corporal untuk segala nasihat di jalan raya. Dan insyaAllah esok ke udara waktu yang sama bertemankan DJ The Astral Corporal ya.
1: Okey.
0: Okey, terima kasih Corporal. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dia Corporal Hafiz untuk laporan trafik hari ini. Apapun pada semua rakan-rakan pendengar di luar sana, ada pelbagai lagi info ingin kami kongsikan untuk anda. Teruskan kesetiaan bersama kami. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Info trafik Melaka FM itu tadi daripada Corporal Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Hati-hati semasa memandu dan sentiasa berwaspada. Patuhi peraturan jalan raya untuk keselamatan kita bersama. Info trafik setiap Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi di Melaka FM.
3: Yaman.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesan anak ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

0: bersatu orang Melaka. Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.